0: pagi.
1: Dutes Tara Paramon Saporete.
0: Di sampean iki mesti Setara Paramon Dangdutes Saporete.
1: Setara Paramon.
0: Iya, sampean.
1: Setara Paramon dadi Saporete.
0: Iya, oh. Teman Kang Doli.
1: Mana?
0: Alhamdulillah. Kabare api api ke cari Bude mot raup di sit Kang, raup Kang.
1: Siapa?
0: Bude.
1: Bude mot.
0: Iya.
1: Pemeria gurung raup ke Bude.
0: Di gurung raup. Herman nyong ta.
1: Herman ya.
0: Sampean dong tangi turu pimen dong e.
1: Pimen.
0: Iya kayak kue raup urung. Aduh as. Iya.
1: Urung raup nggak apa ya?
0: Iya kue. Ali Mbak Heni.
1: Ali Mbak Heni pagi. Ali.
0: Ayo.
1: Pagi. Kan ini kecerat ya kan gak jadi lebur.
0: Ya kue kecerat ya. Mama Nesa dulapi dulapi eh dulapi.
1: Iya mana? Cuma kecobrin guyur ya tenangi.
0: Guyur, aja karo guyur, guyur
1: eh bu. Guyur, guyur udah.
0: Iya pancen kan bu. Kan Doli bu deh, kan nembe tangi langsung ngerayai HP karo radio.
1: Iya wes. Radio tau mati yo.
0: Karo tau mati. Radio nih, radio moni, wong eng leker.
1: Mau turun ya radionya
0: kembolan. Oh, eh.
1: Karo tau mati.
0: Ora tau mati radione Budhe.
1: Ki bolos ta mangkat Budhe?
0: Mangkat to.
1: Ora bolos.
0: Mangkat to engko bengi pan mangkat ari Bandung ya Budhe ya.
1: Oh, iya. Mama Bandung.
0: Mama Wiwin pagi Mama Wiwin iya ari Bandung.
1: Mama Wiwin.
0: Iya.
1: Sore pagi.
0: Iya,
1: Iya. Kuwe kesak racu memen sak.
0: Lah masa ngleker orang ati Budhe, ngleker orang ati, ngleker.
1: Lah wong di situ.
0: Mbok wong di. Bolos, Budhe bolos, mau kata orang bolos,
1: pan
0: persiapan ya Budhe, iya, pan persiapan.
1: Bolos terus Budhe,
0: iya.
1: Oleh-oleh pajemnya Budhe.
0: Bolos terus, iya, iya.
1: Baru ayu poso ya.
0: Untung mandore eman ya.
1: Iya, ayo udah. Tanaman bolos ya.
0: Enak sih bolos ya Budhe ya.
1: Iya lah.
0: Waduh.
1: Kusin pak kita.
0: Menjeng teman cari lagi pakai kutek biar cantik ya. Iya bojone ya. Bojone ya eman ya Budhe. Eman eman. Iya jajak rajum pagi jajak rajum.
1: Rajum.
0: Iya.
1: Pada gondrong.
0: Iya.
1: Bolo-bolo. Iya.
0: Bolo-bolo. Iya urungan apa ini bolo-bolo. Iya Basarul pagi Basarul.
1: Basarul. Para mama Nisa.
0: Iya.
1: Pagi.
0: Mama Hasa.
1: Mandat yang ono.
0: Iya Mama Hasa kan Doli nembe tumon ya. Ih tumen.
1: Tumen.
0: Sing ora tau tumen Mama Hasna ya. Mama Hasna. Mama Hasna, aku merindukan suaramu Mama Hasna.
1: Iya benar sekarang kok. Ketidungan ditembungan dan nembung di situ.
0: Mama Hasna, kapan dong suaramu ditongolkan dong? Aku kan kangen sama suaramu ya.
1: Iya. Ini tarik dong deh.
0: Iya.
1: Buraune Bapak Sikin pasti Buraune.
0: Yo.
1: Mama Ari, Bapaknya Ari pasti.
0: Iya. Mama Alisa, pagi Mama Alisa karo Kang Aguse, Doli.
1: Mama Aguse, Mama Ikmah.
0: Sarapan kes, sarapannya sega goyeng.
1: Iya, Mama Dia, Gus Belere. Lah kapan Mama Dia ya?
0: Lagi liburan ning Bali.
1: Oh, lagi di Bali.
0: Iya. Iya, Mama.
1: Mati ini pagi siang.
0: Mama Nadia pagi Mama Nadia.
1: Mama Nadia pagi.
0: Kang Jabidi.
1: Kang Jabidi pagi.
0: Iya, terima kasih salamnya Kang Doli.
1: Iya, Pak Jabidi siapa ya?
0: Pak Jabidi.
1: Oh, Pak Jabidi ya, Pak.
0: Iya. Pak Jabidi itu dulu itu bapak gurunya Nyong Kang.
1: Oh.
0: Iya.
1: Bapak gurunya.
0: Iya. Iya. Terus buat siapa lagi Kang? Iya, Om Doli Kang Miss Begito.
1: Miss Begito.
0: Iya.
1: Karo Manuka ya siapa ya?
0: Ma
1: Irma ya.
0: Iya, Ma Miss Miki mau
1: ya, ngomong.
0: Sering ngomong apa Miki Manuka?
1: Mama Ilman deh.
0: Iya, iya.
1: Pagi Mbak Puri.
0: Pagi. Kang cocok rajum, cocok rajum jari Kang Dolio ora gelem ngalahi. Aku pengen online kaya. Lagune lubang semut bae Kang. Ya lu kok dewek ngono.
1: Apa jawab
0: lubang semut? Iya, Kak Anuk cocok rajum lah.
1: Ngakali dewek wis.
0: Ngakali dewek. Heeh. Kang Dolio lagune apa ya Kang?
1: Yang lagune durung.
0: Durung ya. Ya wis.
1: Wis.
0: Kang Doli, sorga dunia Kang Doli.
1: Iya.
0: Mama Sira bareng Lima Sri Kandine.
1: Iya, Mama Sira, Lima Sri Kandine, Pak Ki.
0: Iya.
1: Mbak A, mana Pak Ono ya? Mama Asna, Kang Muksan, Mbak Royati.
0: Iya.
1: Mano Leman, Mbak Mandela, Pak Mari.
0: Iya.
1: Terjemahane, Pak Ki.
0: Iya.
1: Kiramu juga Pak Ki.
0: Iya.
1: Tidak di Santoso. Jengat ini pagi jeng, sakit durung jeng.
0: Jengat no. Di mana kakao? Ngantuk boy, ora lah ya jeng, iya.
1: Manggut biasanya lah
0: yo.
1: Pagi.
0: Yo.
1: Andoko, Kang Samsul. Iya. Pagi lah Dasma, Mbak Ani.
0: Iya.
1: Di gue memakai we mama wajra.
0: Iya.
1: Yang Beb, Sri Depi, Kacur, Pak Kijol. Di Nur Kanti.
0: Mbak Nur Kanti.
1: Nur Kanti Kang Parjo.
0: Yuk Kang kowe. Dicak budhe yuk Kang.
1: Nggih, yuk Bandung.
0: Yuk Kang, iya Putra Krisna Kiki MP.
1: Putra Krisna Kiki MP.
0: Heeh.
1: Ami Bakar Padu bareng Milela.
0: Iya. Iya. Dicak yuk Kang, bolang sing ado Kang. Budhe pan bolang ning Bandung, kok balik Bandung bolang maning ya budhe.
1: Ya, sudah bukannya bolang terus.
0: Ya, yang orang pasukan bolang, ya bolang lah. Iya.
1: Mbak Wikandar.
0: Iya.
1: Ida Pacul, Jana Pacul, Rani Pacul. Eva Karanganyar, Mas Teddy, Dewi Kurti.
0: Iya.
1: Mbak Pagi.
0: Iya, Mama Hasna. Aku juga kangen sama Mbak Ria, makanya aku selalu mantengin Mbak Ria siaran.
1: Mbak Ria, iya. Online
0: lah, Mama Hasna lah. Tunjukkan dong suaramu kembali ya.
1: Medi Kudu Kamping.
0: Iya.
1: Terpagi. Ya anak pendi nenek.
0: Anak pendi. Oh, terusnya ya. Kenapa?
1: Ya mbok. Gua lagi isi ngorok tapi.
0: Kenapa yang pendi neng kono ya?
1: Isi ngorok.
0: Iya.
1: Iya. Auon Bang Al.
0: Umine Jihan.
1: Umine Jihan.
0: Iya.
1: Terpagi.
0: Iya.
1: Gua isi neng apalah
0: sing endi
1: sing anak buah tanpa awur sama kare ngono jalan Bali lah
0: ano siapa sih Mame Abdila pagi Mame Abdila
1: Mame Abdila pagi
0: iya ya.
1: Mbak Tati Pebedan
0: ya
1: Mbak Septi
0: Bunduk Septi ya
1: Septi pagi di gue
0: iya Kang Joli
1: dua kapsul lo tiga
0: iya Mama Hasna. Iya, gue kan Doli jari pisang makan pisang. Ya.
1: Iya, wis lah.
0: Wis lah.
1: Sama Mas Hasna kok dipendi gue.
0: Mama Hasna, iya, keluarlah dari leng ya Mama Hasna ya. Iya.
1: Mama Hasna biasanya banyak pendi ke, rebah lagi dua ya.
0: Iya. Iya. Mama, ya, Mama Hasna tak jarek Mama Hasna bolane karo penyiar tok ayaku ya Mama Hasna.
1: Bagi. Lah.
0: Ya.
1: Umi
0: Ii sama Umi Dina.
1: Umi
0: Ii sama Umi Dina.
1: Umi
0: Dina, Umi Ii Debong ya.
1: Umi Ii Debong liwe.
0: Yo.
1: Ma Ii karo siapa? Wa Ato.
0: Wa Ato karo Ma. Ma
1: iya pagi.
0: Ya.
1: Mama Hilmi Bunda Sal.
0: Yo.
1: Gak pagi. Itulah kok kamu bayar.
0: Kok kamu bayar ya Kang?
1: Iya.
0: Ya wis Kang.
1: Cesak racun apa?
0: Cesak racun kapiran melasi nemen. Iya.
1: Kapiran. Iya. Mucu-mucu.
0: Iya. Siapa? Cesak. Ya wis pegawai ini mucu-mucu cesak racun ya.
1: Makanya tak bisa mulainya. Kerima apa kau potong bawa
0: puas
1: berian yang muncul. Kerima apa kau potong?
0: Puas lah das ya, puas lah das.
1: Siapa ini ya? Kapan coba ya?
0: Iya.
1: Ya udah.
0: Ya.
1: Ya udah. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya
0: Pak Jabidi Doli, Pak Jabidi, Pak Jabidi.
1: Pak Jabidi ya.
0: Iya, iya,
1: guru berarti wis pensiun ya.
0: Ya, yes, pensiun ya Bapak guru ya. Sampun. Iya, heeh. Cesak laju. Ha ha ha ha. Aduh.
1: Iya, Mbak Bani ki.
0: Iya, Mbak Nia, awe tuh ngisi sibuk kayane ki. Heeh.
1: Macane tekan den yo.
0: Dean, iya, cuma macane tek ya wis.
1: Iya. Anakan macan akan mencari.
0: Iya. Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, Kang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Cocok. Terima kasih ya buat Kang Doli. Iya, Umi ini Cihan ya, Bude orang dua anak cilik sih gadine bolang terus ya tak. Iya. Ngoban bolang aring Bali. Aduh nemen Bali kowe. Pemen Bude mut, kalau sama aku sih bala enggak Mama Hasna. Jawab enggak Mama Hasna? Bala enggak? Bala dong. Yuk adik goyang maning yuk. Digoyang maning.

17 ya kita ketemu ya di acara pertemuan Paguyuban Radio Stara Paramon. Nanti sama acara santunan ya. Iya, tempatnya di rumahnya Mbak Siti Soimah yang ada di Tonggara ya. Jangan lupa ya, Balane Stara ya. Tanggal 2

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi

0: Kawan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini.

Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17, RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Teh kot bae.
1: Enggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opar di.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kue gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos Rahasianya apa kowe donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kowe yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawa duit cagagah.
1: Utang, Mbah.
0: Hih, cilik-cilik, Kak. Ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Ya, kembali lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, nungguin ya, nungguin ya. Iya, habis apa nih? Iya, melayani ya. Iya, melayani konsumen Habutop ya. Iya, terima kasih yang sudah borong Habutop yang isi 200 kapsul ya. Besok-besok ya. Iya, tumbase Habutop sing isi 200 kapsul kabeh. Alhamdulillah. Matur nuwun. Ada Mas Edi ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balanestara Paramon.
1: Pagi Mbak Lia.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapo rete? Ya, gelas retak. Gelas retak ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Mi. Iya, Pade, Pade bakar ya. Ganti nama. Ganti nama ora. Iya, iya, ora gawe bubur abang putih.
1: Ya monito. Kami ganti nama ya.
0: Ami. Sapa sapa sapa?
1: Mbak Yon.
0: Ya monitor lah mesti ya, Mi. Iya. Iya. Ya, yes, pertama Ami ya, sedep ya, Pade yang enggak jeluk ono ya. Iya. Ami. Ami. Ami. Ya, ayu poso Ami Umi.
1: Oh, ayu poso sehat.
0: Sehat ya, Bude Mut. Halo Pade Bakar, Bude Lela. Halo. Ya, kok ikhlas bae. Iya wes. Ya pancen, iya pancen aku pertama ngundangnya Ami, tiba-tiba di ya.
1: Aku dari internet.
0: Iya.
1: Internet. Wes siapa Bude Ibu siapa sejuk boleh ya. Oh iya pucat terus. Ya. Nggo kayaan mau nyun jalan jalan goyang sih.
0: Jalan goyang. Jalan geng. Iya. Iya, mama nak. Lah gua. Eke jare Bude Mut, aku pan ganti.
1: Iya.
0: Aku pan ganti nama bae lah, weh Bude weh. Iya. Eh mama Nadia pagi.
1: Mama Nadia, sehat ya Mama Nadia.
0: Iya, ora gak ora sih diganti Kak, sedepan Ami wis ya jare Pade Bakar ya, Pade Bakar ya, Pade Bakar kayak iya iklan bae wis iklan liwat. Iya, Kang Ibni Abdillah pagi Kang Ibni Abdillah.
1: Iya iya iya.
0: Tak sarapan dulu jare biar akas terginas giras jarah ya.
1: Iya.
0: Adem iya kowe ya.
1: Jabidi, Pak Guru.
0: Pak Guru Jabidi.
1: Sama Bu Sri.
0: Bu Bisri.
1: Iya Bu Bisri.
0: Ah ya, Bu Sri Bu apa? Bu Ida barang 5 Sri Kandine Mi.
1: Iya.
0: Iya,
1: Jabidi galak ora
0: dong. Ora, ora galak.
1: Ora.
0: Ora galak ya Pak Guru, mboten galak.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya,
0: pesek, trio pesek ya.
1: Iya, Mama Lani.
0: Iya. Siapa baik sih?
1: Mama Nadia.
0: Yo.
1: Mama Nono kalinya magdal, Mama Nono kalinya magdal. Trio manis.
0: Yo.
1: Iya.
0: Terus. Yo.
1: Kita nolak.
0: Aku ini lagi bingung nih Mi.
1: Iya.
0: Kalau yang iya ini ada kan kalau yang Pak gurunya aku kan Pak Jabidi.
1: Iya.
0: Ya. Tapi satu lagi ada namanya tuh Jabidin yang ini kalau yang Pak Jabidin ini yang sama Bu Bisri ya.
1: Iya.
0: Iya, berarti kalau Pak Jabidi sama ibu siapa ini? Iya. Namanya mirip Jabidin sama Jabidi gitu ya. Cuma kayaknya beda ini tadi Pak. Yang Pak Jabidin ini tak lihat profilnya bukan Pak Jabidi, Pak guru aku dulu ya.
1: Iya.
0: Mama Lani. Iya, guys. jare mam jare mamalani budekmut arane ganti budmut bae budekmut ya kowe. Mama Ikma. Mama Ikma bareng tiga darah manis.
1: Iya,
0: Iya, Mbak Asifa pagi Mbak Asifa.
1: Mbak Asifa sehat Mbak Asifa.
0: Ya ora gelem mudun ame ben-ben manjat ya. Iya, jare budi mudun mi mudun mudun. Ya. Ada yang tengok-tengok teman-teman. Iya.
1: Iya.
0: Kang Adi Dados. Kang Adi Dados, Kang Mukhtar Embu Bae. Iya. Kang Adi Dados ya. Iya. Mbak Asifa wis ya Mbak Asifa tidak Hafiz.
1: Bali,
0: Mbak Asifa tidak Hafiz.
1: Iya.
0: Ibu Roni, Bapak Asikin, Bu Roni.
1: Oh, iya Pak Asikin, Bu Roni sehat ya.
0: Wartiem, yen aku liku sedep kabeh ya, soalnya bumbune akeh jos gandos Wartiem ya mantep putri gupak ya enak bolo-bolo apa maning. Mama Lydia, pagi Mama Lydia. Jadi Mama Lydia met pagi pade jebulen arane wis ganti ya nembe krungu ya. Wingi-wingi tapi jar iklan tok kembali ke Ami Bakar Madu ya. Iya.
1: Wa ato.
0: Iya.
1: Mama Yunita.
0: Mama Hasna, selamat pagi Mama Hasna.
1: Mama Hasna sehat lah.
0: Mama Hasna. Yo. Mama Hasna serenyong lagi gede baby sister on apa Onis Mbak? Kucing arane Onis ya. Iya. Berlahiran apa Mama Hasna? Iya, iya.
1: Takumin Mama Bagja.
0: Yo,
1: Bapak kali.
0: Om Kasnuri. Amin Mbak Nurkanti, amin.
1: Banyak kalau Bang Ira siapa?
0: Mbak Nurkanti.
1: Terus. Budi belanjing.
0: Turung, lah kami ki ngomong, Budi ngok. Mudun mi mudun nyong man manjat ya kue.
1: Kali dulu ya.
0: Ya. Terus mi. Ya. Oh macet, gedebuk, makrosak, makbuk. Lanjutkan mi, nggak jadi budimu. Teruskan mi. Ya lanjutkan. Apa Sahrul? Pagi padi bakar, madu budelela. Wah.
1: Iya. Apa Sahrul?
0: Padi bakar.
1: Halo Mama Lisa.
0: Ya. Ayo.
1: Yo.
0: Iya.
1: Nunggu dulu dikirim mudun.
0: Iya. Urung. Terus.
1: Ning sintren
0: ya.
1: Yo. Kayak Ubi Umi Habibah.
0: Iya.
1: Ija ayo.
0: Yo.
1: Ingat sebisin kan kau pijit. Mandoleman. Putlah pisang kalau Kiki MP.
0: Ya.
1: Mandoleman kalau Nesen. Apa Kamali? Laju di Jansa.
0: Yo. Terus saya sapa mani ya.
1: Ketuk.
0: Nji.
1: Bapak
0: Jo. Iya.
1: Bu Guru.
0: Iya.
1: Bimbing Budi mau nyawis kesal.
0: Wes kesal. Budi manjat. Budi manjat. Ya.
1: Ya, Budi ini Pramudiono.
0: Yo.
1: Nji. Bimbing Budi wes manjat.
0: Wes manjat Budi. Urung manjat. Ya. Cara pasarul lanjutkan mi. Nyong urung manjat. Ya, lanjutkan.
1: Tapi ini pada antri ya.
0: Iya, kok. Iya, Mbak Atin, Mbak Atin. Pagi Mbak Atin, Mbak Atin Abakan napi. Ya, heeh. Urung katokan mi jare mi.
1: Sapa?
0: Budek. Aduh wis prolah ya. Ya. Mudun mi, cepet mudun mi nyuman jat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak niti. Matur nuwun. Ami bakar madu sama Umi Lela ya. Halo pagi balane Stara Paramon.
2: Halo. Sing dute sapa?
0: Are, dasare. Semut jare Ayu semut ya. Semut nang kono ora? Semut nang omah, ora nang kene yuk. Jare Ayu semut nang kono ora yuk.
2: Ngomah yuk.
0: Nang omah. Ya Ayu mangkat.
2: Lagi pakai apa ya, Kak?
0: Lagi pakai kutek. Menjing men ya.
2: Ya ora ya. Apik-apik.
0: Terus sampe wis kutekan, Je.
2: Wis kae jadi.
0: Oh, kaya kuwe ya.
2: Ami bakar madu, makasih ya, Ami. Heeh. Nurut nemen kon lanjut terus.
0: Iya, jare.
2: Para wis mlebu mudu.
0: Jare Umi ne
2: jih. Sarung kalah.
0: Kalah besar Umi ne jih melasi Ami. Sarungnya sampai meloro di gede-gede mudu nang semut wae.
2: Sarungnya meloro nih.
0: Kayak apa Sarul, kayaknya Sarul yeah. Pengen mlebu aja katon. Iya, yeah. Bu Ida, Bu Ida, pagi Bu Ida.
2: Iya, Bu Ida Martelo ya pagi.
0: Acara Ayu posong ono aja dolan bae engko ganyami. Pade. Pade jare.
2: Ini pandine manemen.
0: Ih, pandine manemen Ayu posong
2: iki. Pandine manemen iki. Apa ya?
0: Wes.
2: Sing ora nyangoni. Menengo.
0: Ya, iya, Pak Dine be nyangoni ya.
2: Nyangoni.
0: Wis luar biasa.
2: Menengo.
0: Menengo.
2: Nek kepo.
0: Pantok kontokan budhe nang enyong bae.
2: Balik tim Bandung maring kita.
0: Aring dia, ayo kita atur rencana lagi.
2: Yowes.
0: Yo.
2: Diatur nih sih.
0: Cara Ayu Poso selain donatur dilarang ngatur.
2: Menengok.
0: betul. Selain donatur dilarang ngatur kayak mengkono ya.
2: Tak iya.
0: Bu Roni, Bapak Asikin, selamat pagi Bu Roni.
2: Iya, Bu Roni buat Bapak Asikin.
0: Iya. Siapa? Kulo?
2: Entah.
0: Kulo sampun. Iya.
2: Ya emang bolos.
0: Iya. Budi bolos. Iya.
2: Bolos.
0: Iya. Tanya aku sudah sarapan? Sudah.
2: Oh iya.
0: Sudah.
2: Sesen Mutira.
0: Ini satu sesen saja.
2: Baik. Saya lagi dipetel lempek. Pas areane
0: lanjut. Kang Zainal Jait.
2: Kang Zainal Jait.
0: Dari kulane panyangoni tapi daster bae ben titik-titik ya kowe.
2: Maksudnya?
0: Panyangoni.
2: Daster lunga-lunga. Udah.
0: Iya.
2: Adik daster.
0: Iya.
2: Udah nanti duit ya tak?
0: Iyalah, udah ngau daster ngau duit.
2: Pas panyangoni. Ngawur.
0: Iya.
2: Lagi
0: iya. Santrelab
2: purnama ya.
0: 96 Kang Adi Dado Santrelab juga siap meramaikan santunan yang Ibu Soimah Tonggara weh.
2: Iya, sip. Semoga lancar.
0: Mama Lidia Budi.
2: Iya, Mama Lidia.
0: Iya, wah. Mama Lani pagi Budmut.
2: Yo.
0: Terus
2: mau
0: siapa
2: ya.
0: Lagi ya?
2: Mama Ikma, Mama Zira.
0: Ayu Poso.
2: Ayu. Ayu.
0: Iman Bu Ida turun diwaca harus dibusok. Alah.
2: Iman Bu Ida.
0: Nek kita ke Prambanan Borobudur Mal ya next kita kereta, ke ya. Prambanan Borobudur Malioboro.
2: Ayo.
0: Iya. Gas.
2: Kita makan sate kelatak.
0: Iya sate
2: sama
0: kelatak.
2: Kopi arang.
0: Sambil mengelatak-latak. Wingi wis Semarang, Kudus, Demak ya. Nanti
2: Jogja ya.
0: Jogja ya.
2: Aku ke Bandung dulu tapi.
0: Oke, sana ke Bandung dulu. Hati-hati salam buat Yunda ya.
2: Oke. Terus tadi salamnya lanjut.
0: Mama Sira, Budi sehat, Budi sehat.
2: Iya, alhamdulillah sehat Mama Sira. Kemarin ya. Juga sehat. Om Basnuri, Mama Wiwin,
0: iya.
2: Mbak Nia, Mbak Ira, Bu Roni, Pak Siki, Pak Feby Belva, Jenal Jahit,
0: iya.
2: Albar, saya Logo,
0: iyo.
2: Kang Ketu, Ibu Ketu,
0: Enje.
2: Bu Heni, Kang Ali,
0: Kang Tohel Arobi,
2: Ustede ya,
0: yeah.
2: Terus
0: AA Furkon, Kang Doli, Bapak Ari, Bapak Ari, Mama Ari Sirampok,
2: Singgah Kentang,
0: ya kue,
2: ya,
0: kentangnya,
2: Ari, ya.
0: Kentangnya awe-awe kan yang kulkas.
2: Siu ya tak?
0: Siu.
2: Awan ya.
0: Awan, oke, okay, siap. Okay. Sedurungnya ning Jogja ketemu Jogja, okay. Misalnya Jogja sih Bandung.
2: Bandung dulu.
0: Sedurungnya mak Bandung ketemu dulu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Baby Uni,
0: Baby Uni, ya. Baby Uni mau dede tangi esok sih.
2: Oh, iya berarti kelon mana ya?
0: Iya,
2: Terus
0: buat siapa lagi?
2: Oh, itu siapa ya, Tak?
0: Iya.
2: Ketemu Neng Karisma.
0: Neng Karisma, kayo Kang
2: Teti,
0: Kang
2: Teti.
0: Iya, Kang Teti.
2: Dewi Kunti.
0: Iya, karo Umi Ii.
2: Umi Ii.
0: Iya. Mama Eci, bagi Mama Eci.
2: Mama Eci.
0: Kek.
2: Mama Ugi.
0: Kek, jarene ngonong kek.
2: Sing nyawang
0: jarene Samina, jare Ayu ngonong. Sing nyawang dhewek ndian ngetine jalan-jalan tok ya Bude. Simpan di Jogja nyong simpan di Jogja nyong iya.
2: Penting kan kerja terus ya Naya.
0: Ya bu.
2: Jalan ya, ada waktu nelah.
0: Iya. Ahmad Albar, pagi Ahmad Albar.
2: Albar, iya Ahmad Albar pagi.
0: Iya. Iya.
2: Terus. Jadi aku ngeblank ayo.
0: Waduh.
2: Gara-gara Ayu.
0: Gara-gara Ayu sih.
2: Putri mie ayam cakra.
0: Nanti sore kita yuk ke rumah yuk ya. Iya Mama Nesa pagi Mama Nesa.
2: Mama Nesa pagi.
0: Iya.
2: Mau selama aku nang Bandung.
0: Iya.
2: Pada maring di lain.
0: Iya. Enggak tahu deh nanti ya. Bunda Nenabil.
2: Oh iya, Bibi Uni, Bunda Nenabil.
0: Bibi Uni
2: jangan ya.
0: Jangan pesan suara Bibi Uni. Ya.
2: Ada pesan suara?
0: Yang ngetik baik Bibi Uni ya.
2: Eksekusi kentang.
0: Kentangnya kita eksekusi. Ya. Kentangnya Mama Ari, Bapak Ari udah di emang.
2: Mantap.
0: Iya, mantap. Ayu, kamu bakal kesepian ta, Bude ke Bandung, aku ke Jogja. Siap Pak Awan
2: ikut. Oh iya, ikut. Ke Jogja ya.
0: Iya. Terus?
2: Ya kan ada Bibi Uni.
0: Iya, ada Bibi ya. Uni, masih ada Bibi Uni ya.
2: Okay. Sama Dede Nadine.
0: Iya, Bu Ida, Bu Demu.
2: Iya, Bu Ida. Kangen
0: kerja
2: Ida.
0: Kerja sing akeh bolos saya Mbak Ria.
2: Oma, lah aku ini Oma.
0: Enggak
2: apa. Enggak apa. Kan
0: Budi,
2: apa kan suara Kak?
0: Iya Budi emu.
2: Budi emu kita. Budi.
0: Budi emu udah.
2: Budi
0: emu. Ya. Gemesin. Masih Budi. Iya, Budi emu. Oh ya gua ya.
2: Buka tak?
0: Buka.
2: Iya, sekali lagi.
0: Moh. Emah. Emah. Ayo gue. Iya, oli. Emah. Ayo gue.
2: Moh, moh, moh. Iya. Juga Dede Nadin.
0: Iya, kek.
2: Sama Bibi Uni.
0: Kek, kek, kek.
2: Pinter banget.
0: Yowis,
2: sudah
0: lebih banyak
2: tak?
0: Oke.
2: Spesialnya kan tak?
0: Iya,
2: Bude. Pasukan bolang.
0: Pasukan bolang.
2: Kebanyakan apa tak?
0: Bolang.
2: Bolang.
0: Arane pe pasukan bolang.
2: Ki pendiri nih gue. Bukan pengen ngerti, tapi pendiri nih ya.
0: Pendiri nih sih lagi apa?
2: Suwi sih.
0: Oh. Cuap-cuap ya. Oke ya, deh.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
2: Ya. Aku tak mudun.
0: Yuk monggo. Hati-hati ya Bude. Kak Teddy,
2: iya,
0: makasih salamnya Bude Imu.
2: Iya Kak Teddy.
0: Iya.
2: Sama Mbak Dewi Kunti.
0: Iya.
2: Umi Ii.
0: Umi Ii. Ya, sama
2: oh,
0: Umi
2: Dino. Oh iya,
0: Wato sama Mak Ii. Iya.
2: Terus Boktari juga ya.
0: Sketret, malu-malu sketret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
2: Jos
0: mah. Budi emut matur nuwun. Lagunya apa Miki ya? Aduh nyong kelalen jak ni. Apa Miki ya lagunya? Aduh, lanyok lalen. Aduh. Oh iya, 9 purnama ya yuk. Dinyong kelalen daning yuk. Aduh. 9 purnama. Siapa ya? Delia Parmi, siapa ya? 9, coba ya. 9 purnama. 9 purnama ya, Delia Paramita ya. Oke, ditunggu. Dede Adin. Dede Adin tuh, nanti Bude sama Tante Ayu mau ke rumah tuh ya. Sebelum berangkat ke Bandung ya. Iya, sebelum Bude berangkat ke Bandung, sebelum Tante Ayu berangkat ke Jogja, nanti kita ketemu. Ya. Ya wes lah, ayo digoyang maning.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

di Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah, dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul, itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo. Saporete nemen.
1: Protol.
0: Nah, ngerti ya tam iki protol nah.
1: Iya. Lah iya. Protolnya ngapa?
0: Iya, kudune protolnya ya.
1: Iya.
0: Oh ya, terima kasih.
1: Makasih.
0: Sama sama. Asal
1: waktu deh.
0: Aduh, cecak racun.
1: Ripun.
0: Alah, cecak racun.
1: Alhamdulillah.
0: Kabar, eh? Alhamdulillah kabarnya baik sakacum.
1: Sampun sarapan.
0: Sampun.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Syukur ya. Iya, wis waluk sak waluk.
1: Waluk.
0: Waluk im. Waluk. Iya, Bang Alwan. Iya, we. Iya, waluk ya Bang Al. Iya, Papa Uya, Mama Uya. Selamat pagi, Mama Romi Gonyel. Selamat pagi, Mama Romi Gonyel ya. Yo, Mama Zira.
1: Bang Pak.
0: Iya, Mama Nesa. Jasak muga-muga jungkel.
1: Apa?
0: Mama Nesa. Manes, iya jadi dongannya jasak racun muga-mugahan jungkel.
1: Tapi Mama Nesa.
0: Ya kowe. Iya, mikir ngerti ya tak. Ngerti ya jasak racun Mama kita jungkel na. Jasak.
1: Halo.
0: Uwer sehat, Om Jasak.
1: Sehat, Uwer. Alhamdulillah.
0: Yo.
1: Oh, purine Pramudiono. Mbak
0: Am ke Bang Pang, Mbak Febi ya.
1: Ya.
0: Terus
1: Bang
0: Al.
1: Aryo.
0: Kang Aryo ya, Furkon.
1: Kang Kopidin.
0: J.
1: Kang Parjo, Marani.
0: Yo.
1: Kalau ya.
0: Bu Ida Sakwaras.
1: Sehat Bu Ida.
0: Sakwaras.
1: Sehat Bu Ida.
0: Sakwaras.
1: Sehat Bu Ida.
0: Waras.
1: Sehat
0: Maria. Mbak Sadia pagi Mbak Sadia. Sehat Sak Rajum.
1: Sehat Yusada.
0: Mama Alisa sehat Sak.
1: Sehat Mama Alisa.
0: Yo.
1: Mama Elsa.
0: Iya. Ayu, Elisa. Ayu poso.
1: Sehat Mbak Ayu, sehat Mbak Ayu.
0: Cari nenta aku ngantuk banget. Turu yuk. Iya ngantuk. Nggak wis ngantuk kok. Eh gari turune yo. Iya, Om Kasuri jasak racun nyup cublok nabe donge ya.
1: Iya donge Kasuri.
0: Donge.
1: Tapi wong waktune pas mlebu yo salah kok.
0: Iya, Mamah Nadia lah piye wonge? Lah kiye. Ndak kowe pimin maksude sih Mama dia. Lah kiye wonge? Sambung no lah kiye wonge pacare inyong. Iya sambungan kan lah kiye wonge pacare inyong. Iya, pacar inyong orang sak.
1: Tapi jangan yang umum.
0: Iya, apa-apa, sak racun. Kamu
1: pada
0: kerungu kan? Kalem, kalem, kalem. Kayak tak sipet kabe. Ya, sing kerungu. Eh, tak sipet kabe. Sing kerungu nyongtok sak. Eh, temenan sak. Iya. Abah Sahrul, jasak sehat.
1: Sahrul sehat, sehat, sehat.
0: Ya. Iya. Kalem sak, kalem. Kalem, laka sing kerungu sak. Iya, sing kerungu nyongtok. Iya, iya. Halo ayang, halo.
1: Kecuali ini pada mati kabel,
0: kita orang pada kumuh. Aduh, aduh, aduh. Wartium. Iya, teteh. iya, Bu Roni. Bu Roni Bapak asikin aja ini lubang, lubang semut, Boy. Ya,
1: ganti.
0: Iya, lubang. Lah, kayak orang lubang semut, saya lupa sayang lubang semut, ya, semut merah. Nah,
1: ini semut merah.
0: Oh, ya gue. Kenapa mikir, mikir apa judulnya ya?
1: Sayang.
0: Lah, kayak ya sudah lah, lagu tak gosok ya kudune.
1: Digosok udah sih ngomero ya
0: Bu. Sayang, semut ya cara semut iya senang nemen sih gue, senang nemen sih
1: sayang. Enak semut kan pen, aku nyokotnya telara.
0: Kayak gue, oh ya nyokotnya telara, bi seneng iya. Iya nyokotnya telara, bi seneng iya.
1: Iya.
0: Sayang
1: begini
0: ya cari budi apa senang nemen sekarang semut sih gue sebab sing anak semut teh ya berarti lagunya mikir apa sayang ya
1: lagunya sayang Ipan Mangsur
0: sayang bisa nelaka ya sak
1: laka
0: iya
1: ini para pesompean orang hasil.
0: Sayang sayang bila kau sayang iya iya tak busuk iya sayang ya Irfan Mansur ya, ya. Oke lanjut. Yuk lanjut sak rajun Bu Ida jare semut ya semut rang-rang sak ada kue
1: semut merah
0: iya nyokote lara kayak semelat kue itu rang-rang ya itu rang-rang gede sak
1: iya rang-rang gede
0: tung, semut rang-rang gede
1: semut gede cilik abang
0: iya semut gula
1: kulit
0: ya kue iya orang nyokot ya sak iya wis dihapus kudune sayang teluk bae sak wae jadi budhe kowe sayang teluk sayange wis dibusek anane sayang teluk ora mama Hasna jadi mama Hasna kalem bah nyong ora krungu bah
1: orang ngandur aku
0: kalem bah kalem nyong ora krungu Mbak Atun M checker. Cari bleng. Cari blengeri ya peh sayang. Iya nang maning-maning sayang, maning-maning sayang. Maning-maning sayang. Abah Sarul Abah Sarul sehat sak rajun.
1: Sehat.
0: Iya, heeh.
1: Padahal Mbak Atun pengen disayang tapi nemenin blengeri.
0: Iya kok. Mama Nesa.
1: Mama Nesa.
0: Jung antupe jasa karo semut merah. Gede di
1: hehehehe. Wih,
0: Papa Ari, Mama Ari. Juragan kentang, juragan kentang, juragan kentang.
1: Juragan kentang.
0: Ya kowe.
1: Ngeres kentang kentang ya.
0: Ora lah. Nimen iya pimes Mama Ari maksudnya dong antuk pe jasa karo semut gede ndi.
1: Ngomong apa
0: Mama Nesa, iya. Iya.
1: Ayo,
0: Mama Nesa kayak kayak kayak iya suka kayak ngerasa ngebrek ya sak
1: iya
0: iya
1: bukan ya kue bangsa Mama Nesa
0: iya terus
1: Wong
0: Blendung Mama Asna
1: ngebrek kok ngebrek
0: Mama Nadia Mama ngebrek Mama Nadia
1: iya
0: kok boleh Mama Nadia ngebrekin Mama Nadia ngebrekin Mama Nadia jare Mama Nadia yuk sak. Manjat yuk tarok. Manjat yuk sak tanggal rolas. Tanggal rolas jare ngecak manjat kayak tanggal rolas. Cepet no. Iya bersing sing bersing Siti Soimah ya Mbak Siti Soimah ya aku manjat cepet no ya kan. Iya. Iya balik-balik bengi bu apa.
1: Bolong
0: kan sampai
1: budget
0: apa enggak? Iya bolong aja bolong. Iya pimen nyong ya channel jahit jare ora gelem nyong.
1: Channel jahit.
0: Mama Yanti. Jare Mama Yanti ngono assalamualaikum Yu Siti salam kenal ya kuat.
1: Assalamualaikum balik.
0: Iya.
1: Assalamualaikum
0: Mama Siti. Sis, apa maksudnya sih? Kayak maksudnya Mama Yanti, kayak ngomong ono assalamualaikum Yu Siti, salam kenal ya gue.
1: Cuma
0: iya nggak Yu Siti sih mau sing sing mau numbas na toet-toet. Iya sih numbas na toet-toet putu ini kan arane iya Yu Siti.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Bunda Sate.
0: Sana Mas Yukasri ya. Ya tapi Yu Siti. Ya. Mbak Atun mi MCK Mbak Atun mi MCK. Mbak Atun Kang Boim.
1: Mbak Atun Kang Boim.
0: Iya, iya cari apa?
1: Leoni ya.
0: Iya. Iya, siapa?
1: Kalimantan.
0: Oh iya, separannya?
1: Tika Leoni.
0: Oh, Leoni ya.
1: Iya.
0: Kalimantan.
1: Selalu ya.
0: Moga sehat selalu, berkah selalu ya. Terima kasih ya. Sudah menyisihkan rezekinya ya, buat santunan ya, anak yatim. Iya. Mbak Atun cari ngonong Mbak Atun Kang Boim. Sak.
1: Iman.
0: Aku cinta kamu, Sak.
1: Bener.
0: Iya.
1: Kok Boim Iman?
0: Ya kowe, tapi Iman sih Mbak Atun. Kok Kang Boim kok marah-marah? Oh iya, cari Mbak Atun pokoknya. Sak, aku cinta kamu, Sak.
1: Bener
0: apa orang? Ya Boim asli nih Kang Boim. Iya.
1: Ngomong Boim
0: ya? Ya masih Boim lah. Iya. Ya
1: Boim
0: berarti. Ya. Wah iya. Kang Ibni juga ya, matur nuwun. Kayak Kang Ibni ya. Iya. Iya.
1: Makdam.
0: Mbak Atun, mie ayam ceker, cara enak manjat kasur ya.
1: Aduh
0: lah. Ini manjat kasur, kayak cara Mbak Atun, enaknya manjat kasur, teling ringkel.
1: Ringkel.
0: Budi emut lucu nemen sih ya, kayak bocah cilik, nembe belajar ngomong, belepotan.
1: Apa?
0: Jasak rajum.
1: Iya.
0: Mama Hasna, Mbak Adriana, aran Blendung ya Mbak, kayaknya Blendung nama makanan karo desa ya, iya.
1: Iya, Mama Desa Blendung.
0: Iya, maksudnya, Mak Jasa kan nyebutnya hanya Blendung. Coba
1: iya,
0: sebut.
1: Iya,
0: Mama
1: Blendung. Oh.
0: Iya, kamu Blendung kan anak aran. Coba Mama Hasna.
1: Mama Hasna, Mama
0: iya.
1: Blendung.
0: Apa Nok Hasna?
1: Apa Nok Hasna?
0: Iya, Mir kan mulai Nok Hasna kan. Mir kan kayaknya Jasa aja mudangnya Nok Hasna.
1: Nokasna
0: baca anak keo. Iya, Bu, emang Nokasna ya.
1: Ya
0: Nokasna
1: juga
0: iya, Nokasna kalau Nok Vera.
1: Nok Vera.
0: Iya.
1: Nok Vera
0: siapa lagi? Iya. Sak. Nok Vera.
1: Iya.
0: Nok Vera ya tanggane Nokasna.
1: Oh, tanggane.
0: Iya.
1: Tanggane.
0: Iya.
1: Salam kenal
0: kan kanggo Nokasna karo Nok Vera ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, Bu Ida gede antuk jasa kok kayak gue sak.
1: Ayo suruh.
0: Bu Ida, iya. Iya. Rawuruh be. Si urus apa sak? Iya. Oh iya gue. Ki gara-gara manis lagi ya. Awas ya manis ya. Awas ya manis kon. Awas ya. Ayah Kang Wir ya. Heeh. Abeh baen. Wes si iya si cimani ngo. Iya. Iya. Tanggal rolas. Tanggal rolas kita ketemu ya Balanestara ya.
1: Doli paman kita kan Doli.
0: Mangkat, asal mangkat kan. At mbak. Cim mbak Atun ngonong bajur peh kon peh ya gue.
1: Apa?
0: Mbak Atun mie ayam ceker bajur. Bajur cari ipeh ya.
1: Bajur sih.
0: Kue ipeh bajur gara-gara manis kue manis kue manis. Cari manis. Cari manis ngomongnya ngonong ke. Cari manis jasak waras jujur nemen ya kue.
1: Oh
0: macam
1: apa?
0: Pemain si Mama Yanti Mbak Ria nggak nge-live ya? Nggak nge-live ya? Iya lagi libur dulu ya. Libur dulu live-nya ya. Sak wartiem sak sing muru aku ya sak malah tak sekali waktu boncengan ya. Iya wartiem. Aduh. Aduh aja waleh, aja waleh ngetem bae meneng bae meneng bae. Meneng bae. Meneng bae kepiben sih wartiem bisane pala bocoren sih. Itu kan rahasia kita berdua.
1: Enggak
0: boleh ada yang tahu apalagi tempe ya sak.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh di belakang ting. Jos, terima kasih jasa kerajum ya. Iya, Mbak Leha Beduk. Nomornya ganti maning Mbak Leha Beduk. Ala. Pimen sih Mama Hasna nok yang rambut pirang Mbak. Nyong rambutnya putih. Oh, maksudnya nok kayaknya yang rambut pirang ya. Nyong rambutnya putih. Aduh. Halo pagi Balanestara Paramon. Halo.
2: Pagi.
0: Pagi.
2: Tara Paraman.
0: Dangdut.
2: Saporete.
0: Saporete. Nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ari. Halo.
2: Protol bendina bae, Mbak Ari.
0: Protol bendina bae. Waduh, kira protol tapi ya Mama Ari ya.
2: Sehat Mbak Ari.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat nemen. Ya.
2: Makasih jasa
0: atas kelamaannya.
2: Iya.
0: Jadinya. Jadinya aku jadi bisa masuk kotak ya. Iya.
2: Berapa minggu?
0: Aduh, Mama Ayi Bengle, salam jasa. Kenal Mama Ari.
2: Oh iya, Mama Ayi
0: Bengle njih. Ya. Niki ya. Nek Kang Jenal Jahit, salam kenal Kang Jenal Jahit Mama Ari.
2: Ya. Siapa Mbak Ria?
0: Kang Jenal Jahit.
2: Oh iya, Kang Jenal Jahit.
0: Ya. Terus
2: kayak di situ hujan Mbak Ria.
0: Di sini nggak hujan? Di situ hujan?
2: Kemarin hujannya tipis-tipis.
0: Oh, di sini terang ya.
2: Ini lagi agak mendung Mbak.
0: Oh, mendung ya. Iya. Kenalan maling Om Kastori jari Mama Ari.
2: Oh iya, Om Kastori. Salam-salam ya Mbak Ria. Ya.
0: Monggo. Buat siapa?
2: Kami bakar madu. Bukan kelalen kok yang diparut Mbak.
0: Nggak ada diparut.
2: Iya, tengok kami.

0: Ya, ya mungkin iya. lagi monitoring, Mbak, ya.
1: Terus
0: Burini.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Pamukar, Mama Nol, Mama Lili. Umbul-umbul ya, Mbak.
1: Yo, pasukan umbul-umbul.
0: Singnya kelipentil.
1: Aduh, nyetelip apa kelipentil, Mbak. Hai,
0: Mbak. Numpak motor panik kempes terus. Tahu. Budune digawang oleh Om Bambang ya, Mbak.
1: Nah, kue, tambel. Makasih, Bu Demo. Salamnya Mama Ari.
0: Oh, iya. Makasih. Salam kenal ya, Bu Demo.
1: Iya. Terus siapa lagi?
0: Iya. Oh iya, Buketu.
1: Buketu Pak Ketu nji.
0: Dolenan Bu Nelce. Nji. Mama lu, Mama Ji, Mama Pi.
1: Iya.

0: jealous.
1: Jealous. Jangan jealous.
0: Iya, Kang Parto Mama Lydia.
1: Yo.
0: Mama Lani Kang Parto. Puri.
1: Iya. Mbak Atun,
0: apa ya,
1: Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Oh iya, Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Mama Kira. Ari, cari Mama Ari, cari Ayu Poso, Mama Ari, suaranya selembut wajahnya.
0: Wajahnya orang ladang ya.
1: Wajahnya itu iya lembut ya. Iya. Apa Sarul Mama Ari?
0: Oh iya, apa Sarul Mama Nisa?
1: Iya.
0: Terus kan Papa HM.
1: Bapak Uya Mama Uya. Bapak Uya Mama Uya.
0: Oh iya, Bapak Uya Mama Uya ketinggalan.
1: Iya.
0: Terus
1: kan carane Ayu Poso hihihi wajah lembut syah. Duh dipandang
0: Ambuk baik. Emang gue pikirin. Oh iya, Cing Robi.
1: Cing Robi
0: Terus
1: Sam
0: Dewi.
1: Iya.
0: Bang Ufo.
1: Yo, Ufo happy ya, jangan Ufo galo, Ufo happy.
0: Oh iya, Om Kasnuri mene ki, Mbak.
1: Merono.
0: Iya, Om Kasnuri karena Bibin ki.
1: Bisa tekan
0: Cirampok ya, Mbak.
1: Iya, Cirampok ya. Iya.
0: Yang dingin-dingin
1: empuk. Empuk ya. Di lagunya apa ya Mama Ari tadi belum request? Apa?
0: Egois, Mbak.
1: Egois?
0: Iya.
1: Wala dalam.
0: Jangan egois, Mbak.
1: Jangan ya. Bisa enggak boleh ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Mama Wilan.
1: Mama Wilan.
0: Mama Ardi. Mama Ardi.
1: Mama Ardi.
0: Atun Kang Boim yang ada di Pegirikan ya.
1: Iya,
0: Terusan Mama Ida, Mama Yunita Kalibako.
1: Iya, Kang Jenal Jet aslinya Bumi Ayu ya.
0: Oh iya.
1: Berarti perek Mama Ari ya.
0: Oh, Kang Jenal gimana?
1: Bumi Ayu, tapi enggak tahu Bumi Ayunya di mana.
0: Oh, berarti Bumi Ayu kan naik lagi.
1: Iya.
0: Dia naik ke benda Dirampok.
1: Iya, pokoknya perek lah ya. Si Mama Ari berarti perek ya.
0: Ya dekat lah.
1: Dekat lah ya. Iya.
0: Kang Junet, baik-baik Mas Anja. Kang Ibnu Sila.
1: Iya.
0: Balan apa ya? Salamnya
1: Balan
0: Paramon.
1: Iya, buat Balan Istara Paramon ya. Oke deh Mama Ari.
0: Yang belum disebut ya ngampurane ya, Mbak. Barangkali ada kehilapan ya, Mbak.
1: Iya, Mama. Iya, Mama Ari.
0: Oh iya, Umi Habibah.
1: Umi Habibah Pati Gondrong ya. Iya,
0: iya. Ya udah ya, Mbak.
1: Udah gitu aja Mama Ari.
0: Nggih. Sekalinya buat Mbak Ri.
1: Iya. Amin ya Allah, amin. Amin, amin.
0: Lupa nanti ketemu ya, ya Mbak.
1: Ketemu tanggal 12 ya.
0: Iya, iya. Allah,
1: insya Allah ketemu di Mbak Siti Soimah yang ada di Tonggara.
0: Iya.
1: Iya.
0: Depan ya Mbak ya.
1: Yuk.
0: Makasih.
1: Yuk sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
0: Jas.
1: Terima kasih Mama Ari, Bapak Ari ya. Ya juragan kentang ya. Singanan kawasan Sirampok. Iya, ada Irfan Mansur ya, sayang. Ya, nyong aslinya pengen busek lagu gue nemen gue. Busek dunia sekeracun gue main ngosek ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Murtiati. Alamat Jalan Timur Timur, RT 04, RW 10, Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Sebelum konsumsi Harbutop, saya punya sakit lambung, pinggang terasa sakit, kesemutan di tangan, tapi setelah mendengar iklan Habutop di radio, mencoba beli dan mengkonsumsinya, produknya. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio, apabila punya sakit seperti saya, segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857 4755

0: hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habu Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Ar-Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

Balanes Setara ya. Yang kami buat semuanya saja Balanes Setara Paramon, spesial buat anak bojo ya. Makasihnya buat Mbak Ria, terus ada siapa lagi? Selamat pagi Mbak Ria, apa kabar? Baik ya, dari Nugros Amin. Salamnya buat Nokri aja deh. Makasih ya. Terus ada lagi, halo. Siapa lagi? Amrul di Purbasana hadir ya. Salamnya buat Mbak Saada, terus buat Kang Parjo, ada Bude Emut, ada Mbak Am, buat Kang Kasturi, buat Mama Kiwi, buat Mama Lani, buat HM ya. Piol, pagi Piol ya, sudah hadir. Kang Ceko Tingkir juga selamat pagi, sudah hadir. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi, sudah hadir. Ada Kang Miss Begito juga selamat pagi ya, bareng Mama Hilman, sudah hadir. Terus ada Mbak Feby Belpas ya, salamnya buat Mbak Am, buat Mbak Eka Tonjong, terus buat Cep Mancung, buat Mama Dea, buat Mama Lani, buat Kang Doli, buat Cesak Rajum, ada Kasur ya, buat Sahrul, ada Kang Pajo, Om Awang, buat Ibu Saada, buat Mama Hilman, Mama Zira, buat Budi Emut, ada Ami Pakarmadu, Kang Kofidin, Kang Mukhtar, buat Maria. Makasih ya teman Balane Paramon itu bulan Agustus ya atau September 2026, ini masih banyak pekerjaan di luar kota ya. Terima kasih buat yang siaran. Iya Mbak Ria, sekarang masih di Bulakwaru. Sekarang sudah enggak di Bulakwaru ya, di Mejasem sekarang. Bulakwaru ya masih sering wirawiri ya. Gitu ya Bapak Guru ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi, assalamualaikum. Dangdutnya Saporete dari Mama Zira ya, salamnya.

buatkan Cintal Jai, Cecak Rajum, ada Om Kasuri buat Mama Lani, buat balane Stara Paramon KB. Salam kenal ya buat yang lagi tugas. Terima kasih Situ Plateting Joyce. Ada Kang Ibni Abdillah, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikma bareng Tika Dara Manisa juga hadir. Salamnya buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Mbak Asifa, selamat pagi bareng Dida Hafiz ya, sudah hadir. Ada Om Kasnuri, Amat Ganteng, Budi Emut, ada Mama Lani, Tata Agustin, buat Mama Reganis, buat Balani Stara Paramon KB ya, semoga sehat semuanya. Buat Mbak Ria, makasih. Terus ada siapa lagi? Peter ya, hadir di acara Pagoda. Selamat untuk Mama Nia, terus buat Mama Lani, buat Mama Sira, Putri Kasen, Mbak Am Kebang Pang, ada Amir Bakar Madu, ada Om Kasuri buat Bang Al, Kang Doli, Kang Paju, Afurkon, Kang Ibni Abdillah, buat Mama Ayu, Bunda Siti, Umi Habibah, ada Om HM, Tata Agustin, buat Jeng Robi, Ibni Abdillah, buat Mbak Ria Makasari, buat Mbak Saada, Mbak Awang, buat Amir Bakar Madu, bareng Umi Lela, buat Om HM, ya buat Balani Paramon KB, buat Mbak Ria makasih, jumlah teting, jos, jos, jos. Assalamualaikum, pagi dari ST Bakul Gepang di Kebasan hadir. Salam kanggo KB bayi balane Paramon ya. Spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Buat Mbak Ria matur nuwun, semoga bahagia selalu ya, di plateting Joyce. Terus ada lagi, halo selamat pagi Uwer ya hadir. Terus ada Mbak Sada sama Uma Awangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Alisa sama Kang Agusnya di Selawi Wetan juga selamat pagi Mbak Ria aja. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, pagi Mbak Ria, Ibu Roni, Papa Asikin hadir yang ada di satu ya. Salamnya buat semuanya saja, balane Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Nadia, Mama Nat Natnya, selamat pagi sudah hadir ya Mama Nadia ya. Terus ada Mama Yanti di Macan Ucul juga selamat pagi sudah hadir Mama Yanti. Terus ada Wartim, selamat pagi Wartim ya sudah hadir. Ada Mama Ayu Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Atun Kang Boim juga selamat pagi sudah hadir ya. Nes manes buat Mbak Eka, ada Mama Ulim, Mama Uti, buat Mbak Nia, terus buat Eka Kopidin, buat Kang Agib, ada

Mbak Am ya, buat semuanya saja, Balanistara Paramon. Terus ada Abah Sarul, selamat pagi sudah hadir Mbak Am di Kembang Pang. Salamnya buat Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Dia, Mama Zira, Mama Ikma, Mama Nadia. Terus buat Mbak Feby, Mbak Ila Kupat, ada Mbak Tari, buat Rini, Mbak Nia, Mbak Ila Tor. Buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Mama Lani, selamat pagi. Kayak pan metu si jeng Mas Trimen ke Mas Go KB baik. Spesial buat Mbak Ria Karono Kreni sing setia nemeni. Mbak Ria tetap nemeni setiap hari, matur nuwun. Terus ada Umi Habibah. Umi Habibah sama Pati Gondrong ya. Salamnya buat Mbak Saada, buat Cocok Rajum, ada Mama Ari. Super spesial buat Pati Gondrong, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Ada Bunda Siti yang ada di Benglek. Selamat pagi ya, sudah. Ya, ya, iya, Mama Cinta juga. Baru tuh monya ini Mama. Waduh, Mama lope-lope. Kemana aja atuh mah? Baru nongol, baru lutak-lutik ini. Kayaknya habis ke Arab apa ya, mah? aduh, Mama lope-lope kemana aja? Baru menongolkan diri, baru lutak-lutik ini. Waladala. Ceritanya pantahan, ora pantu tak lutik ya. Iya, soalnya penyare iya liwat be, ora mampir kayak kue. Iya ya, lagi kan yang apotik arayan ya, padahal sedelatan maning anjuk ngono ya. Ayah kue, orang kuat ya. Pimen si Kang Taam sampean ngomong apa Kang? Ya kue Kang lah, iya wes ya, iya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalanan sih nak. Nek kayak gue ya, mama ke bisa dangdutan seporete ya.

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum. Bulan ya. Minggu depan udah hampir di bulan Juli ya. Karena masih ada tanggal 28, 29, 30 ya. Nanti hari satunya ketemu di hari Rabu. Oke deh, seperti biasa menemani Anda yang sedang beraktivitas atau yang lagi libur karena 5 hari kerja. Ada lagu-lagu Tarling Cirebonan sampai jam 12 siang saja. Bersama Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang top markotop. Yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: selalu konsumsi rutin obat herbal Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia. Apalagi kalau bukan Habutop yang kemasannya berwarna kuning. Ini sing lawas ya Habutop ini. Sing wis pasti teruji ya, makanya aja ganti-ganti. Sekali lagi yang kemasannya berwarna koneng, mar koneng. Halo, Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
1: Siapa Reta?
0: Iya. Yeah. Yuhu.
1: Halo.
0: Halo juga Jasa Krajum.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah waras pergas terengginas. Sak sak.
1: Halo.
0: Bisa sing sot sak. Is mengori Pemalang. Hai.
1: Supai, Mama Ai.
0: Tang. Mai sama Waco juga.
1: Matiang Juli.
0: Oke, Arjuna Ireng.
1: Bang Mai. Karo Mama. Mai.
0: Mai sama Waco.
1: Yo, Yu Marti.
0: Iya.
1: Pak
0: Umi Habibah sama Pak Di Gondrong.
1: Umi Habibah, Pak Di Gondrong, selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Bisa aja.
0: Jasa keracun. Halo, Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
2: Halo, Wilujeng Siang. Halo, ini Paramon.
0: Enje.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dalam.
2: Iya. Sehat ya.
0: Insya Allah sehat.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa hayo?
2: Lagunya. Lagunya. Taruh busuk aja.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Awal. Bahasa ada. Terus buat Mas Kapito, terus Mama Hilman ya.
0: Iya.
2: Terus buat Kang Agus Boiler, Mama Dea, terus Mas Bambang,
0: kalau
2: Mama Neng, terus Mas Wakulkas. Pak Lemu, Pak Ia, Teh Agustin, Jeng Robi, terus buat Murton, Aroma Marengganis, terus buat Bang Mandor, Bu

0: Iya.
1: Ya, Kang Edi Dados. Terus Mas PM, Kang Atno Omar.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terus buat Bapaknya Ari, Mamanya Ari. Kang Parto, karo Mama Lydia. Terus buat Mama Raki. Kang Udin. Terus Om Kas Nuri ya, Mama Wiwi.
0: Iya.
1: Terus Mama Neng. Mama Hasna, Mbak Nia, Bunda Sal, Mama Silmi, Mama Asifah.
0: Oke. Okay.
1: Buat balane paramon semuanya Mbak Nurul.
0: Oke okay deh.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Jas. Nah. Abah Sarul dan juga putu-putune ya, senang nemen kayak bocil-bocil. Yuk di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Iya. Yeah.
2: Terima kasih ya Mbak Nurul.
0: Sama-sama.
2: Silaturahmi ke warung saya.
0: Iya, pas arah ya, selatan. Jadi mampir melipir. Amin
2: saya.
0: Amin. Doa yang sama juga ya.
2: Yang berkah barokah.
0: Amin.
2: Semoga PT Senatura juga laris manis.
0: Amin. Ya Allah amin. Amin.
2: Iya. Amin. Iya, minta lagunya.
0: Apa lagunya?
2: Selalu pengen
0: meteng ora apa-apa wis.
2: Iya, salam-salam lanjut ya.
0: Iya, salam-salam.
2: Ini buat apa Sahrul? Di Beduk.
0: Iya.
2: Untung Beduk, Baleha Beduk, Mas Putin Beduk. Iya, semuanya yang di Beduk.
0: Beduk-beduk ya.
2: Iya.
0: Pangkah.
2: Iya, Beduk Pangkah. Terus tadi jatah keracun protol sak.
0: Iya pak ya kak.
2: Selasi temen.
0: Katolannya orang kenceng sih.
2: Iya ya.
0: Selasi
2: temen.
0: Konsing sok deh orang bisa.
2: Apa lan Kang Handoko. Terus buat Kang Deddy Dados. Trelep jeger.
0: Ngik.
2: Terus buat Kang Mukhtar odong-odong.
0: Iya.
2: Sama Mama Note. Juga terima kasih yang kemarin juga mampir.
0: Mampir ya dari Guci.
2: Ke warung saya.
0: Yes.
2: Iya, habis ke Guci.
0: Seneng ya mampir, ke Guci enggak ya. Ngajak-ngajak nih Mama Not sama Kang Mukhtar odong-odong.
2: Iya, mampir.
0: Dan Tersir.
2: Alhamdulillah. Totone diborong.
0: Ais, Masya Allah. Ya.
2: Ada penyar-penyarnya juga
0: mampir ya.
2: Iya, seneng.
0: Masya Allah.
2: Terus lanjut buat Nia Bogaret sama Wong Irenge. Ibu Roni, Bapak Asikin di Setu.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Dea sama Gus Boilere. Terus buat Mbak Saada sama Om Awang di Yadosari Lor. Lagi sibuk Mbak Saada gawe widaran.
0: Oh iya mungkin ya pegawaian.
2: Iya pegawaian. Lanjut buat Caca Kerma Lulu, Mama Isnu, Mama Cuita, Mama Ijah, Abah Warno. Lanjut buat Mbak Iyem-Iyem, Mbak Ini Ayam, Mama Uli. Terus buat Mama Alisa sama Mas Agus di Selawi Wetan. Lanjut buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya, Mbak Atin sama Abah Kanapinya. Terus buat Kang Ibni Abdillah di Wonosobo. Terus buat Mbak Am Kembang Pang, Bang Al, Bang Abida di Randu Kunting. Kang Parjo. Terus buat tiga trio pesek Mama Lani, Mama Nay, Mama siapa ya? Mama Nunung.
0: Iya kali ya, aku gak apal. Mama Nadia, Mama Nadia.
2: Iya, Mama Nadia, Mama Lani. Terus Mama Nunung. Trio pesek. Terus lanjut buat Tete Agustin Cengrok yang ada di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santo Nyong Tanurul atas waktunya.
0: Iya, sami-sami Umi Habibah pada Gondrong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ting. Yes. Yuhu, di belakangnya Umi Habibah bersama Pade Gondrong ya di waktu tunjul 407. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
1: Halo, Assalamualaikum Wilujeng Siang.
0: Iya.
1: Ya, darlingnya seporet ya. Masih tengok no Sarah Paramon FM.
0: Iya, where are you? Dia menghilang entah kemana. Halo Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Balane Paramon.
0: Iya.
2: Saporete.
0: Nemen nih, pokoknya nemen. Iya, miki kang handokone
2: wewe.
0: Lagu eh.
2: Lagunya Starling ya?
0: Iya dong.
2: Lagunya apa ya?
0: Pengennya apa?
2: Carane maring pangsi, tenggone nang endi?
0: Kalau Umi Habibah sama Pade Gondrong itu di waktu tunjul 407 itu soto sama bubur ayam. Kalau mie ayam itu ada Mbak Atun, mie ayam ceker. Sama Ibu Sri mie ayam cakra.
2: Ya wes lanjut.
0: Oke.
2: Nenggo Om Kasnuri, Mama Vivi,
0: iya.
2: Terus Kang Doli, oh kae Kang Sarmudi, terus nggo Pak Keto, bareng Pak Keto.
0: Iya.
2: Terus nggo Om HM ya. Terus nggo Kalin.
0: Siapa ya, sih?
2: Terus lagi nggo Mama Lani, nggo Jadi.
0: Oke.
2: Terus go Mama Ari, Bapaknya Ari, Osisa Putra,
0: sering
2: go sinang Andi, Andi Bagiante, siapa ya Acong apa siapa? Barengnya
0: gue. Oke.
2: Okay. Kaca kelas dong.
0: Iya.
2: Kabar
0: ya. Baik, alhamdulillah ya Sak. Jasak ya bawa mau.
2: Lah iya kok. Gara-gara Banurung sama kokoris.
0: Lah ya kue mencol enak ya ketuk
2: iya terus nggak siapa man lagunya durung ya lagunya segala madu anak ya Mbak Nurun
0: segala madu ada dong
2: ya wes segala madu ya Budak Imot iya Budak Imot kalau Mbak Ayu ya. Terus ke Ome Ii, karo Om Kok Idine. Terus ke sini kidul sama Buan kidul asine akhir nemen Mbak Nur. Terus ke sama Mani, lu gak apa-apa lah Mbak Nur.
0: Oh iya
2: aku ini lagi ya, segala madu.
0: Oke.
2: Salam ya, Ami, hai kalian Ami Bakar Madu, karo Umi Lela.
0: Iya.
2: Mau serebu ya, mau. Kau tingkering-kering nembulu kayak musim teh. Coba Nurul.
0: Iya sama-sama. Iya oke.
2: Okay.
0: Sama-sama ya FM Tegal.
1: Halo Wilujeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara para mon FM. Iya. Tarlingnya saporete.
0: Iya, Kang Handoko.
1: Manjat mani ya. Iya. Mbak.
0: Dalam.
1: Lagu Neo.
0: Lagunya apa Kang Handoko?
1: Tetes Banyu Mata 2.
0: Tetes Banyu Mata.
1: Iya. Masa tetes Banyu Mata siji ya loro basing loro.
0: Iya. Biar afdol kanan kiri
1: iya,
0: ya.
1: Biar afdol kan omike. Siapa? Mbak Anu Dewi Kunti.
0: Iya betul Dewi Kunti.
1: Mbak Dewi Kunti kalau Kang Teddy.
0: Iya.
1: Ya terus kok mau anak Umi Habibah ya Pade Gondrong. Ya terus kok Kang Mukhtar odong-odong Mama Not ya. Iya terus kok wes apa ya Mama Kiwi kalau Sawut. Ya Mama Wadra Menok Marcelia. Mbak Nisin Tren Mama Kamisha. Pak Purkon Bang Al Kang Doli, Banya Bukaris Wong Ireng terus ke Mas Arya Mama Asnah ya Mbak Rina, Mbak Hilda ya, terus ke Mama Alisa Pak Agus, Mama Dea Pak Agus Boiler terus ke Teh Agustin, Jorobi Wai Apa Weni, Aloki Teh Dewi, Cendana, Teh Cita
0: iya
1: ya, terus buat Mama Nari Bapak Nari terus ke Mama Ansa Payato ya.

0: Rafael Karisma, Kang Ibni Abdillah, Mbak Ismailnya kalau Mas Hendro, Mama Gila Warti ya, terus Mama Rengganis ya, ya siapa maning Mbak? Papa Kumis ya, Jauh Jajar, kayak Bang Kumis yang kanan kiri ya Mbak ya, biar Abdul.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Jos.
1: Oke, terima kasih banyak buat Mas Handoko ya. Yang lain nanti masuk lagi 3528886145477 ya. Digeser dulu lagu siji-siji. Acak Lalen, ada Habut Apabat Herbal Ramuan Arab yang top markotop, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum sehari 3 kali saja. Silakan beli di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan RT 2 RW

0: 6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Abu Top, sering sakit kepala. Semua mendengar radio, bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Abu Top. Abu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center atau apotek resmi kami.
3: Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama,
5: FM, Jalan Raya.

0: nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi Top. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319.
3: W3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Keramat Pule. Telepon 0856. Jalan

0: teman-teman.
1: Iya, iya, iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kasnuri.
0: Siang, Banur.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Lagune Arjuna Ireng.
1: Arjuna Ireng wis sama wo. Iya. Oh iya.
0: Iya tanggap.
1: Oh. Innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un.
1: Oh gitu. Iya Arjuna Ireng mau wis.
0: Ya wis gantine iki yo, Mbak.
1: Apa?
0: Kumis kandel, Mbak.
1: Kumis sesap.
0: Halo.
1: Oke.
0: Kumis habis papa tegondrong, cacat racung ibu suhada. Dari kampung Ibu Atun, sama Mama Iman, Om Awam, Mbak Sada, Mama Ari, Papa Ari, Bang Dul ya, Pak
1: ya. Kumis, Bang Dul, Bang Kumis.
0: Iya, si Rampok Kabe.
1: Iya.
0: Iya, terus gue banyak, Cerumung Irenge, Mama Ikma, Tiga Dara Manise, terus gue Mama Lani ya, Dede Gani Ganteng, Aa Jojo.
1: Hai.
0: Nur Kanti ya, Titi Adipati, Power Kona, Mbak Gordon, Mama Wera, Mbak Murni, Mbak Amja, Kepelan, Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, Mama Nadia, Mama Asia, Terus Manio, Bunda Siti Bungle, Mama Ayu, Mama Yoda, Mama Nur Bungle juga, Terus Bu Sriman Cakra, Mama Bila, Mama Firda, Ibu Santo ya, Mbak Ijen, ya Romat Anis, Mama Dea, Aku spoiler kang undang anting kang tunon kang tober atau tewang Kiki Maraputi karo Putra Krishna terus umintel kang Adi Rani apa kamari kang Sarmuti Mandor Leman Mansur Mandela kang mau ke Peson Ibu Rohaya Grenong Tante Mira Kedekot Bukor Mihana Watri Siti Aminah Mas Nunga Mariati, Mbak Mariati Mama Hasna Jengatini Tampok Cintan Jojang, Kang PM
1: Kang Sayo Kudu-Kudu
0: Jarul Pak Warno Maju Satu Dulu Wisnu Maleha Wujoko Boyong Yuk Ijoy Buat Mbak Hiro Mbak Tenggobra Jarul Mama Kiwi Kang Sabuni Robi Lois Mbak Dibuak Kayak Ibu Gampir
1: Yang
0: Pepe, Warto Kang Sopari Andi, Tain Abaridin, Jajan Bapuri, Ning Heyuan Teten, Dawet Nurjana, Sode Kentung, Terus Maningnya Ngolu, Pes, Wipong, Titin Jeni, Manes, Banes, Bunan Putri, Mama Suri, Mama Suri, Mama Suri,

0: seperti Mama Elsa,
1: iya,
0: terus Mama Junita, Mama Jajang, Brownie Papa Sikin, Bandung Satu, karena Mas Roy ini Mbak Aat, terus kita akan mengisi dapat sul, jadi patul, jangan patul.

0: festival na mo yakan ngayon.
1: Sumanya
0: ka, Pimba. Wala na startup para mo.
1: Okay.
0: Tanggal 12 ya. Ketemu.
1: Jangan lupa.
0: Tonggara.
1: Iya.
0: Udah gitu aja.
1: Udah. Ya.
0: Jangan
1: kok
0: Mbak
1: Nur lah. Iya. Oke.
0: Paling mentok ter Mama.
1: Oke. Okay. Pelaksanaan untuk santunan anak yatim dari P3K ya di Tonggara, rumahnya Mbak Siti Saima. Diagendain ya dari sekarang, di bunderi kalendere dikelondongi. Iya, jangan lupa ya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata merah, mata berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lain.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsultannya gimana yang tadi?
2: Matanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik apal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Yang papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya rencana
2: dia. Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Fitama Denatur. Fitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis
4: Fitama, Madu Fitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia 8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati nomor 11 RT 3 RW 1 Karangjati Tarub Tegal, tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26 RW 4 Pangka.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Nurul.
1: Dalam.
0: Lagunya bisa orang Mbak Nurul.
1: Lagunya bisa insya Allah. Pengennya apa, Ma?
0: Keloas, kayong lawas
1: nomor. Keloas wingi benyong muter keloas, tapi yang versi salawat sih.
0: Kas kondangan Mbak Nurul nembe paling.
1: Oh iya, kondangan yang ngendi, Mama Alisa? Oh di situ.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Berkat menurun mangane berkat. Salam enggak Kang Ibni Abdillah, Om Kasnuri karo Mama Wiwi.
1: Oke. Okay.
0: Ami Pak Karma juga karo Umi Lala. Terus enggak Aa Uon, Kang Aryo.
1: Mama. Mama Nadia, Mama Nadia.
0: Ya, Mama Nadia. Terus enggak Bania karo wong ireng e. Mama dia karo spoiler e, Mama Neng karo Mbambange. Yo wis sampe mirere trinit pari tu teng ngono kabeh. Terus nggo nang PM Kang Untung Bedu, Kang Udin Bedu, Kak Basahrul bareng keluarga. Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Burauni karo Pak Asikin. Mandor karo Pak Mandor. Terus Bumira. Ketuk karo Buketuk.
1: Oke. Okay.
0: Terus kawasan Dendok Maping, Maju, Maju, Pawarno, Nyiratu.
1: Iya. Yeah.
0: Robawila. Pemalang Puntel Kabeh. Terus Mama Lydia bareng keluarga Mama Anis, Mama Mosen, Pak Kaso Putiri, Ami BNC. Mbak Atun, karo Bang Dun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Jos. Di belakangnya Mama Alisa. Ada lagi? Silakan 3528886145477. Terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852931995888. Ada siapa aja? Dibaca dulu ya. Oke. Okay. Dari Bapak Supai, matur nuwun sami-sami nggih. Fitter hadir kembali di Villa Pingkal Bengle ya. Salamnya buat Balanes Sarah Paraman FM Tegal semua-muanya. Buat Mbak Nurul terima kasih aja dan mat bertugas. Terus ada Kang Jabidin, Kang Jabidin dan Ibu Bisri di Randu Gunting ya. Salamnya buat Kang Kas Nuri dan Mama Wiwin, Kang Parjo, Jasa Kerajum, Mbak ini Mama Kiwi. Untuk kami Bakar Madu, Umi Lela dan buat semuanya saja ya Balanes Sarah Paraman FM Tegal. Makasih sama-sama. Terus ada Kang Sodik, ada Mama Nadia juga terima kasih, Kang Edi Dados bersama grup Terelep Jeger, hihihihihi, Ari Keroncong, Pop Nostalgia Indonesia dan juga Mancanegara. Nurul permisi, selamat berakhir pekan, 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masa rusak lagi?
1: Apa mata ibu yang buram ya?
0: Iya kali bu, ibu kan sering beraktivitas di luar, pasti kena infeksi matanya. Ya udah, besok beli Vitama ya bu, yang bisa membantu memelihara kesehatan mata ibu.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat.
3: Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa

di Barokah Herbal yang beralamatkan Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

berikut ini. Di Apoteken Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mama ke bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Selamat siang dan apa kabar Rabalane Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Seperti biasanya di Paras hari siang, di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir, Anda masih sibuk dengan segala aktivitasnya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 614-5477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari Siang seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan arp yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali ramuan di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal.

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Han.

0: Dani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi, setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutok, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar.
1: Kian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. 8. Apotek Nulung Farma. Alamat Jalan Kertasari RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keijaya mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Sebagai wang wakil.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapak kaki ini tebel. Kalau bangun Tuhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi
3: dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vita P.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Tegal Analikone Ing Tirto Nadi. Sudah dihadirkan ya, spesial untuk Anda Balan Setara Paraman FM Mati Urip Karo Koe juga sudah saya hadirkan. Ini memenuhi permintaan dari Bude Eravana ya, di kawasan Jalan Serayu Mejasem. Kemudian Caping Gunung juga sudah saya hadirkan, memenuhi permintaan dari Mbak Mudika Zain yang ada di kosana Sida Mulia. Kang Teddy Ripun Ma, lagi ngelapak atau lagi libur?
1: Lagi di warung.
0: Rujak. Oh iya, berarti libur, rujaknya libur. Oh, lagi orang ngulik.
1: Lagi orang geol.
0: Iya wis lah ya. Ya ini sih ya, kemarin habis puasa mungkin. Oke.
1: Okay.
0: Ini baru kau rasa.
1: Kau dan aku berbeda.
0: Kasih keroncong. Ya hanya neta laka. Ya coba saya cari ya. Ana sing koleksine Hetikus Endiang apa ora? Nggih.
1: Salam kok Bayos ya. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar ya.
0: Nggih. Amin. Doa yang sama. Oh enggak ada, Ma. Adanya yang di Lanos tak. Cuil ya.
1: Iya. Eben
0: ya
1: gue
0: ya. Mumpung
1: tangane terpentang.
0: Oh, mama sing mentang, tangane dipentang kan. Iya, engko jasak memeluk dari belakang. Aduh lah. Kayak matiri ah wapes aja model kayak kue ya. Suka jasak sing kon sikile mentang ya. Mama yang ngadek Kang Piol
1: Om Piol
0: ya, Mbak Mudrika Zain. Om Piol berangkat dong
1: kan ketemu Mama Lani
0: ya. Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Mbak Mudrika Zain
0: ya.
1: Busri
0: mie ayam cakar.
1: Iya, terus pate bakar ya.
0: Pate bakar.
1: Minala saya pantolan.
0: Pantolan mah. Mbak Mami tikis wis ten ya den waya bedo den. Waya
1: bedo waktu kan anak
0: Ratuan apa? Oh, berarti sebelumnya sudah di
1: iya.
0: Ya sebelumnya aben-aben.
1: Orang ngerti.
0: Oh, memang nyetok. Aduh, nggak nyoba mendadak mono ah. Ya wi. Mami Tika Leoni. Dalam. Pime.

0: disambi.
1: Oh iya iya terus.
0: Uang, Kang Junet, Kang Junet.
1: Kang Junet.
0: Oke. Oke. Ji.
1: Kang Doli.
0: Kang Doli. Iya.
1: Manut.
0: Manut.
1: Terus ke Mama Ikma ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yang di Kuningan, Tete Agustin.
1: Oh iya, Tete Agustin sing Ropi Alois WIA.
0: Ya Allah. Oke.
1: Terus nggo Om Ibni Abdilem
0: awak. Ji.
1: Ketemu
0: Kang. Ketemu pokoknya ya di lokasi ya.
1: Iya. Iya. Bu Im pas itu enggak dalam dua kasur ya. Pak Atun,
0: Ji. Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Oke.
1: Terus Kang Edi Dado.
0: Om Kasnuri, sing nang lebeteng sama Mama Lani.
1: Kasnuri, Mama Wiwi. Ya.
0: Selamat siang Mama Lani, nggih. Salah satu personil grup. Apa ya, manis ya? Dara manis, dara manis. Iya. Yeah.
1: Mama Ikma.
0: Iya, yeah, Mama Wiwin.
1: Oh, Mama Wiwin. Senang
0: cair. Kang Handoko.
1: Kang Handoko.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Wa Atomai.
1: Terus Mama Ayi.
0: Nji.
1: Wartiem.
0: Wartiem.
1: Terus lo Pandai
0: Semane. Semuanya saja. Oke. Okay, Mama. Oke deh. Sama-sama. Waalaikumsalam Demlek Ting Ting. Jos, terima kasih ada Mama.
2: Sari Capusari.
0: Nek sa.
2: Caporete.
0: Nemen Kang Handoko.
2: Assalamualaikum Mbak Iyo.
0: Waalaikumsalam Kang Handoko.
2: Alhamdulillah bisa nyambung karo Mbak Iyo.
0: Selamat siang Kang Handoko.
2: Siang juga.
0: Apa Iki, kabar? Iki,
2: ya.
0: Aleman, aleman. Iya, lagi pengen, iya lagi pengen aleman karo Kang Handoko apa-apa
2: oh,
0: nel
2: iya.
0: Ya.
2: Aleman kayak bertambah ayu ya.
0: Iya, iya arane kan biasanya tak aleman karena ada maunya, ya. Ya, biar iya. Maunya itu apa terpenuhi enggak masalah.
2: Yang penting
0: nah, begitu.
2: Ya. Alhamdulillah. Bisa nyambung maning.
0: Alhamdulillah.
2: Ayo ngene senenge pon.
0: Nyambung silaturahmi terus.
2: Senenge saporete nemen ke.
0: Iyalah sebes saporete setara paramon gitu loh. Serba saporete, senenge saporete.
2: Iyalah ya. Ayo
0: ngalem Mama Ayu Bungle.
2: Oh iya Mama Ayu Bungle.
0: Dalam
2: penul. Iya, sugeng siang.
0: Mbak Atun mie ayam ceker. Mie kayak apa, kayak apa?
2: Ayo orang pintar nyanyi.
0: Pintar nyanyi. Lainnya
2: padahal. Pintar nyebut nacudun.
0: Aku padahal pancak, pancak suara, cek vokal.
2: Ano, perahu layar.
0: Oh, perahu layar. Boleh.
2: Iya. Perahu layar depan dienggok.
0: Iya.
2: Pan maring pelabuhan.
0: Oh, berarti nyili perahu layar Kang Musaro dong-dong.
2: Oh, iya.
0: Iya.
2: Tadi ngerti, teman.
0: Iya, ngerti. Biasanya nyili nang Kang Muhtar,
2: iya,
0: ya.
2: Pan gue ngawak kue siang, Mbak Yos.
0: Pan gue jemput Yos, ya.
2: Iya. Gue
0: muter-muter maring lautan samudra.
2: Ini kayak bintang film kali dia.
0: Terus Mami Tika Leoni, Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah.
2: Oh, Mami siapa?
0: Tika, Mami Tika.
2: Oh, Mami Tika Leoni.
0: Ji.
2: Iya, sokang siang.
0: Ji, Mama Winda di Mama Winda Kalimingi enggak? Mama
2: ya,
0: Winda.
2: Mama Winda di Kaliwelingi.
0: Kaliwelingi
2: iya.
0: Apa namanya
2: iya.
0: Sih?
2: Iya, Kaliwingi lah.
0: Kaliwingi begitu. Oke.
2: Terus ke Om Kasnuri.
0: Ji.
2: Kalian Mama Wiwin ya.
0: Oke.
2: Kang Jasang Rajo. Kalian Mama Swada ya.
0: Ji.
2: Mama siapa?
0: Karena Ios kan lebih muda, jadi manggilnya Ma.
2: Iya.
0: Nek panjenengan seumurnya berarti ngulangnya I kayak gitu.
2: Iya. Gak ada terus-terusnya ya.
0: Iya,
2: kalau ini Mbak I.
0: Yos ada ya. Satu kata tiga huruf.
2: I.
0: Kang Teddy ya, Dewi Kunti.
2: Ismeli.
0: Ji.
2: Kalian Mas Hendro ya.
0: Auon.

0: Selamat siang, A.
1: Ji, Kang Raju, Kang Raju.
0: Iya, terus kok kue sepe ya, bukan siang teh. Terus kok wai ajeng Robi ya. Ibu Ida Martoloyo,
1: Ibu Ida Martoloyo,
0: Ibu Rauni ya. Karo kalian Pak Sike, Umi Habibah,
1: Umi Habibah,
0: kalian Pak Digondrong.
1: Tuh bagus Adi Permana Karanganyar.
0: Oh bagus, bagus Kang,
1: yeah,
0: bagus.
1: Kang bagus Karanganyar, yeah. Ji.
0: Terus siapa Mas Aryo ya?
1: Mas Aryo, Bude Erafana, Bude Erafana, salam kenal
0: ya,
1: nih.
0: Bude Erafana, Bude Emot, iya. Terus kok Mama kepengen dimanja-manja.
1: Kepengen dituruti keinginannya.
0: Iya, supaya ada maunya lah.
1: Iya, ya karena ada maunya jadi aleman ya. Oke, okay,
0: ya. Ya, semoga sehat selalu ya,
1: amin,
0: Mbak
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, doa yang sama.
0: Iya,
1: buat
0: Kang
1: Handoko. Ji, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Kang Handoko yang ada di kawasan Brebes ya. Lagunya nanti ditunggu saja. Dan untuk Anda balance Star Paramon FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat 100.000. Silakan Anda bisa memilihnya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampak 132 Tegal. Iya, voice call nanti di sesi berikutnya masih ada waktu. Jangan kemana-mana toh, tetap di sini toh, sama Yus Andarista toh. Di Warasari siang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita. Kerem gak balik dulu, saya hadirkan untuk

0: kayu atau pak?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop

0: Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten
1: Damkiat nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center
3: Adi Werna, Kabupaten Tegal. Apotek Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot, Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
4: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: bakal hadir untuk memenuhi permintaan dari Mami Hati Kak Leoni yang ada di kosan Kalimantan Tengah. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lana Selara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mami. Umi. Waalaikumsalam Umi.
1: Ayo, sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat Umi. Oh, alah pas nutul, pas
1: bek.
0: Masya Allah ya iya ya pengorbanan nah, nemen ya.
1: Sesurunge metu kan anak kayak sombro ya.
0: Iya ya Allah.
1: Anak aku kayak akeh bayo.
0: Iya kemarin aku jadi enak.
1: Iya.
0: Jadi enggak enak.
1: Anak
0: maksudnya ngerepoti Umi nemen. Eh si mending
1: kasokan ora perlu.
0: Iya, dadak, iya, dadakan langsung bulak-bulak, langsung diseruput, seger nemen ya.
1: Iya,
0: sediane bakso sing ora pere-pere maning ya, ateng lho. Iya, sing carane ami bakar ke arane segelas oli ake nemen ya, dadi ake nemen.
1: Kopi ya,
0: iya iya iya mantep ya. Alhamdulillah Umi. Di mana?
1: Pepek
0: suka aku. Wah, pepek kulit pepek wis pokoke sajene.
1: Tapi takso ta nyusul ya, Mbak.
0: Sajene warna-warna nemen. Nyong udah diketak. Lah kok nyong udah diketak guyon, pengen nemen-nemen.
1: Iya,
0: sampai di Valentina Rossi.
1: Lagunya
0: apa, Mi?
1: Sing kaya wingi.
0: Pegel melarat.
1: Pegel lagune wae ya.
0: Pegel melarat. Oh iya, boleh. Alhamdulillah.
1: Pegel lawa lemu.
0: Oh, tuku apa ya jamune? Walemu dodol.
1: Iya, aduh.
0: Iya, dulu emang kau jangan lempak kuyuban teka, pantak sekilen dodol apa ora? Jangan dodol temenan kau menang betak dulu ya ni.
1: Iya, kau ya. Salam ya Niki, mau mama lali ya.
0: Ji, mi atun. Kau orang kangen kau mi atun ceker.
1: Oh,
0: waduh. Omon-omone barang wis enteng. Lah iya. Woro-worone barang wis enteng.
1: Mangane ami Sulawesi ndek.
0: Ya aku yene. Mantep.
1: Kebronya sampeyan mujer, sampeyan mujer.
0: Nang ndi ku sih mi alamate nang ndi mi?
1: Iya, elak alamat Bunda Septi.
0: Iya, Bunda Septi.
1: Iya,
0: iya, iya.
1: Bapak eh kita lawan.
0: Oke. Iya.
1: Baby Belpas, Mama Nono kali nyaman.
0: Jee,
1: Mama Nadi.
0: Waduh enak dong.
1: Nanti kali goreng, dong nyontok kolok rong kilo sisa.
0: Waduh enak dong.
1: Iya nggak sih ngebayos, mana orang ngisi-ngisi nanti.
0: Iya. Oh ngisi-ngisi tapi mah ingin bayos seneng enemen gaya, rawan enemen saja ini ya.
1: Lalu bayos.
0: Saja ini rawa.
1: Karena apa malinya keo langsung.
0: Mas pirong-pirong nem.
1: Pirong-pirong lari nemen bayos.
0: Iya.
1: Soalnya
0: kita nampak
1: Mama Lani kena goya.
0: Iya, Mama Lani kan udah dekat pengin no.
1: Iya, sudah saling
0: memantau. Jaluk duit deh.
1: Pempe paling banget lagi.
0: Iya.
1: Iya, kita ngoleh kakak suri.
0: Oke, ya, engkau jogetin maning mi, engkau yos maju mi, ya, rekan sani mi.
1: Iya, merambu yang.
0: Ora mi, mengko ki ora sung yakin nyos nomor pertama wis ya.
1: Iya.
0: Yus blood pipis mi dan ini menjeruk. Alhamdulillah, iya rahat. Iya. Sabar Robi gonyel. Aje, mengko disambit bojone budemut ke pipi.
1: Oh iya, budemut jangan galak bojone, bojone sing anyar,
0: sing anyar. Di sana sing anyar sih bojone pira.
1: Iya.
0: Anak bojone lawase.
1: Bojone ping papat.
0: Aduh yo skala ya.
1: Biasa lembar.
0: Waduh.
1: Tangen.
0: Alah, payunan berarti ya.
1: Wah,
0: ya wes.
1: Apa nih bajunya melo?
0: Ngintilan temen semi. Oke. Salam memang. Ji.
1: Oh, Omaze. Eh, wong ira.
0: Ya.
1: Walemu daroja la pasar
0: Bali. Mama Ikma.
1: Oh iya, Mama Ikma.
0: Ya.
1: Mama di sini ke dalam Malaysia.
0: Ji.
1: Jadi,

0: mana cakap asrap?
1: Lagu itu jelek cakap cara manis. Saya cakap orang tiga cara manis.
0: Oh, ya seki. Oh, seorang manis, ya. Seorang manis, orang.
1: Jadi kamu kayak
0: Bu Ida soalnya orang-orang di pelok na trio darah manis dan jadi ngomongnya asrep.
1: Biar.
0: Ji.
1: Kang Pi. Darah Bunda Sandi Purbowo.
0: Kinok Citong. Kang Junet, Kang Junet.
1: Darah Mami Kalilingi.
0: Ya. Mami Tika, Mami Tika.
1: Ini di kalian Trinil melebu ya.
0: Iya Trinil pas bisa melebu.
1: Iya, cacak laju, suha jom, ya Pak Cikot.
0: Ayongki.
1: Ayo Yongki, Mbak Bu.
0: Lagi jembali tempe bakar keh, ya Allah. Ya wene mak mete. Mama Ayi bengle, Mama Ayi.
1: Mama Ayi bengle, sehat ya, Mbak. Udah sini bengle.
0: Ji.
1: Abah Sarul.
0: Kang Fiter.
1: Mama Nisa.
0: Kang Handoko sudah. Sumaju Pagongan sate Haji Ali Putra. Oh, ndi kowe sate miki sate sing Amin ngomong. Oh, perapatan. Iya berarti perak seka Umayos ya? Iya, tangga desa, perapatan Pebeden ngalor Mbak Yos. Oh ya wis Kang Teddy. Oke, mengko yo hunting kapan-kapan ya, dang bayaran dan gajiane metu. Iya, yo ngono kuwi gajiane metu ngono tak ngono. Mama Nadia, selamat siang Ami.
1: Iya. Mama Nadia kapan mandolane?
0: Eh, mengko wis lah mengko wis ya, Ma.
1: Oke, mana ya, dah mana ya, kau biasa.
0: Iya, dok ada lengah.
1: Jangan lajau juga, dah wajah. Bila kami bebas.
0: Oke, Ami.
1: Oh, ya, Papa Uya juga.
0: Oh, Papa Uya, Kang Jabidin.
1: Eh, Wan Jabidin, ya.
0: Sampun.
1: Ibu Sri, ya.
0: Ji.

0: tanggal mainnya ya Mi ya. Insyaallah Mi ya, Mama Nadia semangat nemen kendolan maring Ami Bakar ya. Selama orang sibuk ngono ya. Ya, Bu Santo Yong Tahu juga selamat siang ya. Oke, tadi sudah berapa sih? Baru Ami Bakar ya. Berarti satu penelpon lagi. Saya sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lani, suara Paramon.
1: Kan pesan aja.
0: Ini suara.
1: Ya. Mun kabare?
0: Kabare baik. Miki bisa nana suara suaraku sih operator. Nomornya ada 7. Sedang geletak. Orang larang dirimu mungkin orang rumah.
1: Oke.
0: Dadak langsung ya, yang langsung VN ge ya.
1: Bubar.
0: Yakin ge.
2: Siang ayangku. Casak keracun.
0: Kadiran ya yang Mama Lani aduh nang Pemalang. Dadine nengane bebas ya.
1: Padahal ketemu rek ya.
0: Iya ya. Semena-mene olih
1: sih. Parmadu melele ya.
0: Kang Uwer. Sehat jasak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat Om Uwer. Ayongki. Nah kiye liku. Nah kiye liku
1: pelajar.
0: Ya Yongki ngomong onong. Nah kiye liku pelajar SMA ya. Semeka. Sampean kayak pelajar jare Ayongki.
1: Oh Ayongki ana bae wong.
0: Kang Peter.
1: Kang Peter.
0: Kang Peter durung apa-apa ngomong.
1: Cuma malani ya.
2: Ya yakin paham nemen nah.
0: Paham lah.
1: Jarang.
0: Pinteran ya. Neng kene kan wile jasak rajum ya.
1: Iya.
0: Bukan wilo, pil. Di sini kan pilnya itu kamu ya.
1: Iya.
0: Ya, kalau di sana ya pilnya
1: beda.
0: Itu ya, pilnya itu.
1: Lah kok enggak ana nang wong kowe ya. Ayo mamana dia kabeh kok sama pangeran ta.
0: Teteh Agustin.
1: Teteh Agustin sehat.
0: Ya, sehat Teteh.
1: Sang Robi.
0: Bu Santo Yong Tahu sing kaya suara operator Ibu Suhada.
1: Suhada pan pola.
0: Suarane merdu nemen nang Ibu Suhada suarane merdu nemen ya. Mohon maaf, suara yang Anda tuju sedang berada di luang ya.
1: Berada di dalam tanah ya.
0: Sedang berada di luang.
1: Anda kok.
0: Aji.
1: Aduh, mau dikasih.
0: Oke, lagunya apa di situ, Sak?
1: Lagunya ke Bewi Minggat.
0: Minggat.
1: Iya.
0: Mbak Ilah Tower.
1: Ya, sapa?
0: Sing cak sapa nyong takon bedekan.
1: Wong ngene
0: mana? Dudu mana tak sing ngejak lho. Mama Lani juga ngejak.
1: Matrine. Yo mate Kak Tarno.
0: Jasak rajum suarane kayak operator Indo. Mbak yo. Iba dengar.
1: Mama Esa buka aja.
0: Tadi enggak denger ya tadi di belakang ada suara cewek operator.
1: Roma Yunita.
0: Niki Minggat sak lagu Nesak.
1: Yo.
0: Oke.
1: Terus ngomong kan ini kung tambah kluwung.
0: Temenan ki temenan.
1: Menang.
0: Apa jangan-jangan tukune nang Om Kas?
1: Ora.
0: Apa nyilih tok.
1: Ora nyilih.
0: Ora. Temenan ki ora.
1: Oke ya. Mam Tekasen.
0: Ya.
1: Terus mana yang nggak walemu, putar roda.
2: Itu kemoy.
0: Mama Elsa contohnya lagi lalilan ini cuma gara-gara mendengar suara Anda langsung sama sapu lari balang nang mana maring tengge-tengge ini kena imbas KB bisa iya Kang Jebidi salam kenal jasak rajum Kang Jebidi gondes ngarane iya
1: salam kenal juga Amrol
0: jih
1: terus ngok sama maning lah.
0: Siapa lagi? Wis.
1: Bang Doli. Pantau putih gue api, mana?
0: Ya, wis.

0: hari ni sampean nyobang mungkin beli buah eh.
1: Iya iya sampean
0: alah.
1: Eh ya dadak ya wis ngerti ya doyan ganduli sampean memberatkan kayak gitu. Kriculna wis culna. Spesial.
0: Oh sampean ya.
1: Ngondisi kena wong ayu. Wong ayu ya. Casak no gendis hedi rosak.
0: No gelis.
1: Gendis.
0: Oh gendis.
1: Iya.
0: Paman nang.
1: Ya.
0: Atun tawang iki
1: ampe. Tau apen-apene. Coba sengejak. Coba sengejak liyane ya. Mesti
0: oh.
1: Ajare sapa? Sesek iki sejimaning sengejak nyong e ya. Casak. Ju,
0: apa?
1: Mengko tanggal rolas yuk, naik perahu yuk.
0: Orang lah.
1: Kita berdua di belakangnya para dayang-dayang sunding. Mau?
0: Bela bener ano ya?
1: Anak.
0: Minggat.
1: Iya, Om Kas. Jagone di sini. Casak, Om Kas.
0: Orang ya, Om Kas Nuri ya. Orang asli sung. Orang tuh nyilek Kas Nuri.
1: Bukan oleh nyilek, gimana bubuk ya. Gara-gara jasa online langsung pada jenggelek ya. Termasuk emak-emak gemoy yang ada di kawasan Manjung Agung ya. Bestinnya Mama Lani. Dadak langsung matanya mecicil ya. Ngantuk-ngantuknya diganjel meripate. Sangen kepengen apa namanya menyaksikan lagi. Pengen lebih lama mendengarkan ruh dunia sak rajum ya saknya. Ya sudah, untuk ada balannya suara para man FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari ya. Habudop ini buat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum. Umi Laila. Kang Alban, nanti lagunya ditunggu ya. Mama Ikma sih, melihat apa Mama Ikma. Semuanya saja untuk Anda balannya suara para man FM, tetap di 101.5 suara para man di Jalan Raya. Bersama dengan Yos Adarista sampai di jam 2 siang saja. Ami Bakar Madu Umi Laila.

0: punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 sub. Menurut aturan sih 22 ya. Dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke.
0: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian tadi wawancara.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain.
5: Alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotik Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotik Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti 19958.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Miring Sri. Satu tembang campur sari dari miliknya Didi Kempot ya. Ada mingga jasak, jasak kepripun sampean sisak dikongon nuku trasi maring pasar ya, maring warung ya. Orang langsung balik kayaknya pan gue nyambel gisa. Kasampean anak mampir maring mama Lani, anak mampir maring mama Nadia. Akhirnya nguluk sambile nyolet jempol sikil. Ya, ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segeng siang neng yos kulo Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing Sidamul ya. Badhe ngaturaken salam kagem sedoyo pandemen para sari ingkang wonten ing Stara Paramon. Ji. Spesial kagem putra-putri nipun kulo Ayu Singgi Kiki Ugi Reza matur nembah nuwun sekalipun saking gunung sudah sadirkan ya. Kemudian di belakangnya Mbak Mudrika Zain. Mana tadi ya? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos, minta diputerin lagu Dinda Bestari sudah dihadirkan tadi ya, yang versi keroncong dutnya Caca Handika miliknya. Oh, tapi kalau yang Rama Aipa mah gak ada. Ada di koleksi lain, bukan Rama, Roni. Jadi saya munculkan yang versi keroncongnya saja, itu pun keroncong duda ya. Salam-salamnya Bu Jasa Kerajum, terus bersama dengan Ibu Suhada ada Kang Doli, ada Mbak Wiwin, juga buat semuanya saja, buat Balanes Tara Paramon. Selamat beristirahat siang. Dari Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah. Di belakangnya Mami Tika dan Palio Sak. Ada Kang Junit ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Wiwin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Winda Kaliwingi juga selamat siang. Kemudian Mama Ikma hadir Mbak Yos, lagu ini stasiun pun sarang kelima bidadari nih. Salam kagem Mama Prabu, Mami Ella, ada Mama Ine, ada Bu Cito, ada Mbak Asifa Pekalongan. Kemudian buat Mbak Ari, Kali Mas Ateng, Teng Cabawan, ada Mas Balastri Suradadi, Mama Elsa, ada Mama Avi Babakan, terus ada Kang Parjo buat Kang Kasnuri, Kali Mama Wiwin, Kesembung, ada Kong Kepidin, ada Mbak Ning Dud, Kali Mbak Mona, ada Mbak Pipi, terus Mbak Wiwik Sigit, ada Bunda Yas, Bunda Amel, ada Mama Dinda, salam manis buat sekembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Kesa, Nok Anissa, Abas, matur nuwun Nok Yosji. Nok Yos, pripun? Sampun dahar Nok Yos, sampun. Sampun. Belum nanduk. Belum lagi. Belum nambah. Belum ketiga kalinya. Kang Reju Wong Ireng ya, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ayi Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Sando Yong Tahu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Fiter di Bengle hadir di acara Nembak Yos. Salamnya buat Mbak Nia, Mama Lani, Mama Ari, ada Mama Nadia, buat Mama Hasna, ada Mama Elsa, Mama Zira, ada Nyiratu, buat Oma Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Tete Agustin, ada Afurkon, ada Kang Parjo, Kang Teddy, ada Mbak Am Kembang Pang, terus Mbak Mudrika Zen, ada Banes Manes, Jasa Kerajum, Om HM, Kang Piol, ada Amro hadir. Tete Agustin, sugeng siang Tete, Maturun sudah hadir. Terus ada Mbak Ilah Tower juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yosing, blam blam blam blam blam blam.

masih ngomong blemblemi. Albert hadir di Debang Lora. Salamnya buat Balenesar Paramon KB ya, yang lagi pada monitor. Semoga diberi kesehatan, amin. Buat Mbak Yos juga tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih Mbak Yos, lagunya Perawan Kere. Siap gitu. Malam Neng, ya bersama dengan Om Bambang juga selamat siang, selamat beristirahat. Om Kasnuri juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Selamat siang Mbak Yos, lagunya Rondo Kempling, terima kasih. Baru request lagu jadi gak bisa dihadirkan ya. Oke. Kemudian di belakangnya ada Bude Eravana. Jeng Yos, Budi nyuwun sekar, mati urip karo kowe. Sudah dihadirkan tadi di awal ya. Salamnya buat salami pun Pak Nyayu di Karanganyar, itu istri yang keberapa Hayu. Ini tuh bagus di Karanganyar ya. Salam spesialnya buat ketiga istriku tercinta dan anak-anakku. Oke. Ya sudah ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di pada hari siang, di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 27 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti ada Yus Andarista hadir kembali di Lanosta, ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di arah 7.

0: 0283 352 888.
1: Acak kue arane la nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam loro

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM di GL. Hai hai Balan Star Paramon, ketemu lagi ya sama Yus Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosna di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 27 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan dari sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosna ya. Ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan coba dihadirkan. 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta Seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitamak yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ini versinya Andy Williams, satu demang pemanca, ada Yesterday, kemarin, spesial untuk Andy.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini.
2: Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah saya sudah mencoba merasakannya, sembuh, ada khasiatnya.
3: Yuparamun FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852.
5: Alamat, Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat, Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 93 19 9.

tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudat.

0: sampai di jam 4 sore saja ya kebersamaan kita di Lanosta. Ada debang-debang bab nostalgia, Indo dan juga manca. Dan masih terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada vitamin yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888. Halo, selamat siang. Balan Star Paramon.
1: Selamat siang. Lanosta hitnya sepanjang hari.
0: Anjing.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Yeah. Kalau ada waktu, ada kesempatan datang ya.
1: Insyaallah.
0: Anjing. Iya. Yeah. Arane korang gak ngelus-ngelus anak yatim ya. Pin oli barokah ya, Mi.
1: Nggih.
0: Jadi monggo, Mi. Lagunya apa, Mi?
1: Lagune. Ebit
0: G. Adi. Ebit G. Adi yang...
1: Iya, senangannya Pate Gondrong.
0: Yang judulnya apa nih, Mi?
1: Ya, sekarang yang judulnya Raut Wajah.
0: Raut Wajah. Seraut Wajah.
1: Iya.
0: Salam.
1: Lanjut. Buat Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Mama Ari, Bapak Ari. Inji.
1: Buat A.A. Furko, Kang Handoko.
0: Oke.
1: Ya, lanjut buat Kang Dedi Dados.
0: Kang Edi Dados. Iya.
1: Terus buat Kang Pi'i.
0: Kang Pi'i.
1: Iya. Terus buat Kang Mukhtar Odong.
0: Kang Mukhtar Odong.
1: Sama Mama Note.
0: Nji. Nyiratu, ya, nyiratu.
1: Yang lagi hari Kamis juga mampir. Iya. Yeah. Ke
0: warung tuh 2 porsi.
1: Sama istrinya.
0: Yes, beres.
1: Terus dibungkus 5.
0: Waduh. Iya. Iya. Berarti pokoknya. Apa namanya cocok kalo masakannya Umi Habibah soalnya orang sepisan pindo maning teka maning ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Nih Kang Jabidin.
1: Rotong-rotongnya juga dapat rezeki yang berkah.
0: Amin.
1: Dan sehat selalu ya.
0: Nji, bener. Amin.
1: Kang Jabidin. Selamat sore.
0: Kang Raju.
1: Sama ya. Lima
0: pisau dari. Ji.
1: Kalimantan.
0: Ya, jauh.
1: Jauh sekali.
0: Streamingan dong, berarti pakai HP ya.
1: Oh, iya. Terus lanjut buat Mbak Nia Bogare, okay. Sama Bong Kirenge. Terus buat Mbak Saada sama Bung Awan.
0: Mbak Mudrika Zain.
1: Selamat sore juga.
0: Ji.
1: Terus buat Mama Dea sama Agus Boyle.
0: Mama Neneng Bambang.
1: Ya, Mama Neng sama Bambang. Sehat ya Mama Neng.
0: Insya Allah Mama Hilman.

0: buat Mbak Atin sama atakan apinya. Terus buat apa Sahrul?
1: Iya.
0: Beduk. Untung beduk. Putin beduk.
1: Iya.
0: Baleha beduk.
1: Oke.
0: Abi nak beduk.
1: Abi yang ada di beduk. Oke deh.
0: Terus buat lanjut. Kaki ini Atila.
1: Mama Frida. Mama Frida.
0: Tengkele.

0: Aduh, aduh. Berarti kalau ke situ bisa mampir ya.
1: Iya. Ya mudah-mudahan sehat ya Mama Frida.
0: Sehat Mama Frida, insya Allah.
1: Iya. Terus buat Mbak Am, kembang
0: Pan,
1: Bang Al, Bang Al, Bang Doli. Terus
0: ya,
1: buat Kakak Nuri sama Mama Wiwi, Mama Rengganis, sama Nyiratu. Terus buat Bapak HM, Bapak HM.
0: Ini dapat salam kembali dari Mbak Mudrika Zen.
1: Oh iya, Mbak Mudrika Zen.
0: Mbak Mudrika pernah Mbak Mudrika.
1: Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Ibu Santo Nyong Tahu. Terus buat Andi Pagiante,
0: Andi Pagiante,
1: Tanto Pitin,
0: Tete Agustin.
1: Iya, Tete Agustin. Sehat ya Teh?
0: Sehat insya Allah.
1: Iya. Aja Kang Darmo Pak Pau.
0: Kang Darmo Pak Pau.
1: Ya udah buat semuanya
0: saja ya
1: Mi.
0: Oke.
1: Semoga pada sehat.
0: Amin.
1: Super spesial buat Pak De Gondro.
0: Oke.
1: Yang lagi jualan bubur ayam sama soto.
0: Oke deh. Pak di 407 di situ ya. 407 persis di situ. Ya, pernah ditunjukin, tapi memang pas waktu itu lagi gak buka ya Mi, sayang banget. Ya sudah, yang mau gabung lagi yuk di belakangnya Umi Habibah di 477-nya. Halo, selamat siang jelang sore Bala Nestara Paramon.
2: Di Wong Endi.
0: Halo. Tak tutup ke? Orang mana man? Siji? Kali? Tiga. Sudah masuk tapi gak fokus dianya. Mungkin lagi usaha natut-natut ya. Dikira gak masuk, ternyata masuk. Terus akhirnya ya karena gak fokus seperti itu, ngobrol sendiri. Siapa ya? Halo, selamat sore.
3: Sore.
0: Nji.
3: Assalamualaikum, Mayor.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Lanos ta. Oke.
3: Sedikit hampas.
0: Iya, yang.
3: Tapi
0: aku sih kalau sasak pengen masuk banget. Iya, giliran dikasih kesempatan buat masuk. Mungkin biasanya enggak masuk dia, tapi enggak tahu ya. Racan-racan ngomong. Kalau kalian kue orang bedanya kerangkring boy kue embu sapa.
3: Iya kalau kalian nyung robot.
0: Langue langsung juruduk banter nemen ya.
3: Kayak tuyul.
0: Jerintil, jeruntul.
3: Anaknya jasak.
0: Tuyul. Sapa?
3: Andiliani ya Mbak
0: Yos. Andiliani ada enggak ya?
3: Yang buka aku hidup tanpa ada di.
0: Iya, lagu-lagu di era tersebut jarang ini ada, tapi dilalah ada. Anak. Ada.
3: Oh iya, Min. Ya.
0: Iya, mayan. Paling kadang ana siji loro kaya wetok sing era-era 2000-an.
3: Anak 9 ora, Min.
0: Siapa aku? Ada nih. Nih, ada wafer, ada. Ini apa ya? Anak.
3: Saman kan ngono kan awit mau nyampe sore. Are anak 9 kan plong-plongo kaya.
0: Dong lagi laka-laka mah, dong lagi laka-laka kalau enggak ada. dari rumah Yus bawanya es teh doang. Oh. Iya, ada minum. Kan, tapi bawa es teh sendiri.
3: Ringan mono ya, Mbak Yus.
0: Enggak ada. Heeh.
3: Ya,
0: Mbak Yasin lewat bakso atau apa gitu ya, Ma?
3: Iya, kudu naring buri mana ada.
0: Iya, kan ada perumahan di sana ya, Ma. Mungkin karena dia mungkin berpikirnya jalan raya enggak mungkin gitu.
3: Ya,
0: Bude
3: di Bapak
0: di
3: Gondrong ya.
0: Ya.
3: Bari.
0: Kang Fiter, Kang Fiter.
3: Iya. Kanti.
0: Iya.
3: Ini lagi online nih umkas nyendul.
0: Muncul.
3: Orang
0: kayak wong papa. Oh, pangling ceritane.
3: Iya.
0: Mbak Ilah Tower mah.
3: Mbak Ilah Tower.
0: Jatirawa iya. Jasak racun. Jare aja geger, aja geger malan. Geger apa? Oh, Miki kon dadi tuyul.
3: Ade enak
0: kan. Ya, nyong sing gawe wis, aku sing jaga lilin.
3: Apa dinget?
0: Sejenak.

0: Iya.
1: Iya,
0: pokoknya iya, pokoknya jasa anger pengin majikane ya, kenteng. Kenteng, enggak. Ya kudu kenteng luru duite ya, Sa. Eh, ben kenteng apa mau? Ya wis.
1: Terus ya. Udah tiba wis ya, pamane uya, uya ya.
0: Pripun sak, sendal-sendal bae iki ya. Kok oleh tak
1: enteni? Kondayung bayos.
0: Oh, jasak sing ndayung. Nganggone apa sapu? Sapu apa?
1: Loro kayu ngono.
0: Oh, iya kayu-kayu mbak apa ya? Iya wis.
1: Monyong karo manet sinumpang.
0: Iya, nembak. Isih ora yo si laka kerja samane loken.
1: Ora, nyong-nyong pengen nyedel kekuatane jasak.
0: Ya ora jasak sing ndayung ya minimal ada kerja samanya apa ngelus-ngelus rambut jasak ya. Ana sing ngelus-ngelus.
1: Dayunge
0: landa ngot sepet pokok. Oh, tonyo, tonyo, tonyo li. Cai jasa kan ngeru tarok mah. Kupingin dedek melebar mah.
1: Ora kak, malah kupingin ningslep.
0: Ningslep, oh kayak kue. Berarti kayak kipat kai ya. Kuali karena kipat kai. Film Sung Gokong sih. Anger kipat kai kan kalau dang weru wadon ayu kan ya kupinge kupinge nut-nut to. Mik mik ya gede tambah melebar terus iya nut-nut. Ki malah Kang Slep.
1: Kare ki malam iki.
0: Les salam. Iya pergi. Gawane endok karo minyak telon Mbak Yos, Mama Lani. Iya.
1: Terus
0: bar lon. Bar angel sih ya. Kau nyong salah mah ban ngomong apa anan.
1: Terus wa ato ma iya.
0: Iya.
1: Terus ngo pange didado. Purini Pak Pramudiono.
0: Iya.
1: Kang Senal Sae, Kang Pak.
0: Iya. Oke. Kang Firdi wingi cuma wisik-wisikan ke sapaku sapa kayak kau ya mah.
1: Iya.
0: Sakrajum. Orang badannya aja geger tapi sendul-sendul bae sakrajum.
1: Iya terus ngok kue o pasukan ibu kemoy.
0: Oke.
1: Mau dasarkan kon lebu amen ibu kemoy pada kamu. April mami sama.
0: Ini sore lagian ya Maya.
1: Iya bukin pasukan salam.
0: Ji.
1: Terus ngok mama sire mbak Amkang.
0: Mbak Yos aja geger, kemamalan aja geger. Nggo krungu wong kae, kalem wong kae wis aman ya.
1: Aman.
0: Nek wis selaka apa-apa jare.
1: Iya, terus ngopo wae. Kae apa ya Mimi? Putri Kasin wis ya.
0: Heeh.
1: Berikan Abdul si Ul ya.
0: Iya.
1: Bola. Apa ya trio manis.
0: Tiga darah manis.
1: Tiga darah manis.
0: Senji.
1: Mama Bibin.
0: Oke, okay,
1: ya. Terus ngompar ke apa-apa ya,
0: Mbak
1: Lydia ya, Mama Lita, Om Agus, Sutarno Yulmarti. Terus Pak Ketua-Ketua. Pak Mandur, Bu Mandur. Semoga sehat ya.
0: Ji.
1: Saya putar sulit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Demlak Ting Ting. Jos, terima kasih Mama Lani, Munjung Agung ya, lagunya nanti ditunggu ya. Dan untuk ada balan istara Paraman FM yang saat ini sedang mengalami berbagai keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitamanya ya. Vitama V Mata ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Teskan ke air hangat, ya beberapa tetes, kemudian diminum juga bisa. Harganya cuma Rp150.000 saja. Dan silakan untuk Anda yang ingin membeli Vitama Vimata, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Serawat wajah, EBIT GAD saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Umi Habibah dan Pade Gondrong yang ada di kawasan 407 ya.

0: Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat
1: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman
0: buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak.
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persilbane, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: 19 9588.
3: Bu Anggi, arep ngendi Bu? Ketone gugup temen kok.
4: Iya ke Bu, arep kondangan gone Pak Sami, anaknya jadi hitan.
3: Hah, gini sih ki Bu, bok acaranya ngesu.
4: Walah Bu, Bu, aku kok maco undangannya warungnya sih ki acaranya ya.
3: Anak-anak bae Bu, ngene ge, ngambil disit, teknai Vitama solusi kesehatan mata, main meripatannya awas.
4: Vitama sih gue ngapa?
3: Vitama gue obat herbal sing warna-warna khasiate kenanggo infeksi mata, mata minum,
5: mata silinder, mata merah, glukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
6: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami, agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
5: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, talang agen Dewita, alamat Jalan Dagang 1, RT 42, RW 9, Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03, RW 02, Kabupaten Brebes. Atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: tubuh. Monggo yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Ya, selamat sore juga.
0: Yang selamat sore selamat dengan siapa ini?
1: Iya, sepanjang hari.
0: Enci, laras.
1: Dari Purbalingga.
0: Yang namanya siapa ini?
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar, Mbak?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kang Ibni. Enci, Kang Ibni juga sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, masalahnya lama saya baru dan semejuk
1: ya. Iya, cuma apa ya, berawan itu loh, Mbak.
0: Oh, berawan di situ. Wonosobo ya. Mah semejuk terus dong.
1: Iya, begitu.
0: Ya kan, enggak pernah ada cetarnya ya.
1: Iklim pegunungan sih.
0: Iya, iya, dingin ya.
1: Iya, kan punya apa itu? Udara sendiri.
0: Benar, loh, udah tanpa AC pun sudah adem.
1: Sempripit.
0: Iya, berarti neng kono wong lakas sing emosi nanis lah pokoke adem terus.
1: Wis adem kabeh iki padha adem ayem
0: tentrem
1: kemari bahwa
0: dina. Bener. Aduh. Lutik.
1: Terus salamnya buat yang
0: ling bambu.
1: Aku kan baru monitor, Mbak, nembe mati lampu.
0: Oh, habis mati lampu. Oh iya, di sini juga bergilir mati lampu.
1: Jam 11.
0: Heeh. Ini
1: baru aja.
0: Kang?
1: Baru

0: adanya suling, adanya suling bambunya apa sih, Lili Suryani?
1: Gue lah marahi merem kok mbak.
0: Oh bukan.
1: Lambes yang apa aja lah mbak.
0: Lambes aja. Okay.
1: Oh yang maju. Terus salamnya buat.
0: Monggo.
1: Rajum, Pak Doli, Bakar Madu, Melayo, Ireng. Mama Nadia, Mama Lydia, Mama Hikmah.
0: Oke.
1: Okay. Mama Bu Ida. Bu. Siapa ya yang
0: siapa?
1: Tahu?
0: Siapa? Tete Agustin.
1: Agustin.
0: Iya, Pak Ato sama Mai. Bu Santo yang tahu.
1: Iya, Bu Santo yang tahu.
0: Iya. Kang Albar, Kang Albar.
1: Kang Albar.
0: Iya, ini koleksinya Pak Mersna.
1: Nama Hikmah.
0: Ji.
1: Terus nama Lani. Kalau gak Yos, sebetulnya aja musafir kok, Mbak.
0: Iya, cuma oh, itu. Risau itu adanya Atik CB, iya. Koleksinya gak ada lagi, cuma satu-satunya itu.
1: Oh, iya, iya, iya. Terus tak lanjut sedikit.
0: Pilu.
1: Pak Asik.
0: Pilu ada, pilu? Mau pilu?
1: Iya,
0: Bambers, oke.
1: Oke. Terus Bu Rauni,
0: Ji.
1: Abah Anak, Abah Atin, Abah Kana, sudah.
0: Ji.
1: Kang Raju,
0: iya. Mama Frida, Mama Frida.
1: Mama Frida. Doroeman.
0: Ji.
1: Mama Nelson Mandelani. Kang Sayo Lobo.
0: Kang Sayo Lobo. Oh, ini ada banyak kok.
1: Terus Mama Gilang selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat semua.
0: Semuanya saja. Ya ini ternyata banyak koleksinya Pampers, Kang, tapi saya nyarinya iya nyarinya bingung.
1: Oh, nembe mungkin nareng lotre. Dan buat semua talari
0: para Kang Fitter, Mbak Ilah Tower.
1: Mbak Ilah Tower
0: salam kenul. Mami Tika Leoni Kalimantan Tengah, Kang.
1: Mami Tika Leoni.
0: Ji.
1: Salam kenul dari Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Iya.
1: Mama Elsa. Selamat siang.
0: Oke deh. Oke.
1: Ya wis, Mbak, buat semua setara Paramount FM.
0: Oke, Kang Ibni.
1: Spesial buat panjenengan.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sakundure wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlek ningding.
1: Jos.
0: Ser. Ranosta. Oke.
2: Serunan ya.
0: Pripun?
2: Serunan.
0: Serunan.
2: Itu tebak ning sapa?
0: Kang Upo.
2: Oh.
0: Upo dang dumlek ningding. Ayo anak-anak. Ang opo ali kulak sing endi bisane dublek ning ning ditemu langsung jos tapi meneh.
2: Ya mungkin kerasan, Mbak.
0: Kerasan. Oh enggak, dia terlalu berarti kreativitasnya dewek wis pokoke.
2: Kerasa kowe mang jeneng Mbak Yos kowe.
0: Sembrono.
2: Coba ya.
0: Iya, ada minim. Heeh.
2: Asing jika itu memang terbaik, Wembo.
0: Untuk diriku gak ada, adanya cinta yang lain.
2: Jadi kayak
0: tak akan ada
2: ya.
0: Cinta yang lain. Itu apa ya?
2: Ini Abdillah ya, Niki ya. Aku nih, ini enak apa yang
0: banyak?
2: Cara teman sih, aku cara teman menggelar teman.
0: Kamu di 477, tapi kalau 88-nya masih kecil, iya.
2: Tergantung HP kayaknya,
0: Bu. Oh, tergantung HP ya. Iya, aku dengar juga kadang normal kok.
2: Eh?
0: Iya, apa nih? Kayak ungu anane. Kue mikir apa cinta yang lain sama andai ku tahu. Oh, itu mah maksudnya Islam ya. Bukan. Adanya itu berarti cinta yang lain.
2: Dian Pisesah apa itu, Mbak?
0: Dian Pisesah yang apa?
2: Bunga-bunga rindu.
0: Bunga-bunga rindu. Cereng.
2: Semakin menana.
0: Cereng.
2: Menana.
0: Cereng, cereng, cereng, cereng. Senengnya memulai kayak gitu.
2: Ya, selanjutnya ya buat Mama Ari, iya. Teman Ari, Umi Abang Bunga Rindu, iya. Yang berdasar.
0: Laka.
2: Laka.
0: Ya, ini banyak koleksinya tapi gak ada. Adanya doa malam, kuncup hati layu pasti. Engkau segalanya tak ingin sendiri. Bara api senyummu. Lainnya di dekat. Apa ini yang tak bisa disebut?
2: Anu kok. Nah, gue mikir.
0: Bunga rindu. Gak ada. Aku musik.

0: dangdut soko kayak Rita Sugiarto iya.
1: Saya. Mirip sih tapi sekarang apa ya?
0: Apa ini? Tetap Dian atau apa?
1: Ebit Gace wis.
0: Ebit yang apa?
1: Yang Camelia Hijis.
0: Oke.
1: Okay. Dilanjut ya.
0: Enggak.
1: Buat Kang Akin, Kang Lani, Kang Parjo.
0: Ya.
1: Terus buat Jeng Robi, Teh Agustin.
0: Ji.
1: Terus buat teman ya. Bunda sampai para bunda-bunda lah ngomong ya.
0: Oke, Jasak. Jasak Rajum pripun sa?
1: Jasak Rajum.
0: Yo, Jasak Rajum ya lagu lagu. Kumat.
1: Lagu ini
0: ya ada emang. Ya, kumat ya, saya pun ya. Jamile kumat. Kang Fiter, Kang Fiter.
1: Kang Peter Pan.
0: Iya. Mama Frida.
1: Mama Frida.
0: Ya.
1: Pak Sore.
0: Bunda Septi monitor.
1: Bunda Septi.
0: Oh, Bunda Septi. Bunda Septi mau berarti sibuk ublek ya Bunda ya.
1: Buat para bunda-bunda yang lagi pada nyapu-nyapu selamat sore ya bunda.
0: Yang ada di kawasan Kalimantan Tengah nih, Mami Tika Leoni.
1: Mama Tika Leoni.
0: Ji. Oh, tiap hari ada uang ya On ya?
1: Ya saya semangat sembapan.
0: Yes, aduh, sepokok ngeldina anak duit.
1: Sepokok penting duit. Wah,
0: ya, sepokok berarti ngeldina anak duit ya. Kan orang-orang sedikit tani pokok ngeldina uon anak.
1: Iya, semangat seperak sembapan.
0: Seperak. Aja diamini On, masa semangat seperak.
1: Ya kan semangat seperak yang... 100 juta.
0: Iya, omset kamu satu hari itu 50 juta. Amin, On.
1: Amin.
0: Ya, kayak gue.

0: ya sing mancing puluhan
1: wong. Kayak kue on. Dih.
0: Ya sudah yes. Mesti ya.
1: Oke. Okay,
0: ya makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
0: Jos.
1: Terima kasih ada Afurkon ya lagunya Kamelia satu nanti ditunggu saja. Satu menelpon kembali kita sapa di 888-nya. Halo selamat sore balane suara Paramo. Durung nyaluk nang si Arvan.
2: Eben, durung ya. Mlebu
1: kotak. Lah badhe lagune sapa? Al Bang Al.
2: Kauma.
1: Kauma. Oke.
2: Okay.
1: Yang kotak jaluk.
2: Arti saya Kauma di dalam badhe.
1: Dengar kopi lambada duduk-duduk kayak gitu. Tung tung tung tung tung tung.
2: Tung
1: yang kayak apa ya? Ya udah diperkenalkan.
2: Ya, anu wis pilot kan apa pilot?
1: Pilot, Bu, gua tak boleh di disit.
2: Pilot mancau.
1: Pilot, oke.
2: Okay. Anak laka, nah kayak nelaka. Hmm. Pengen neta magic, bukan bisa pilot sing magic. Is magic kayak gue.
1: Magic.
2: Kayak nelaka, ya nelaka ya kayak bewis, latu bewis latu.
1: Anane yang pakai santan.
2: I want to play queen. Jatuh kayak aku lagu neo kayak
1: tung tung tung tung
2: ya beli masuk tung tung takkan kok ya lagi main sampai kayak aku mau beli masuk kok ya waktu sampean kolektif masuk lah
1: untungnya Miki Ios masuknya pas posisi dirimu sairnya sudah keluar kan saya menghargai yo ya pas interlude baru saya masuk ya
2: iya
1: ya kecuali kamu nyanyi saya nyerandu itu saya kan masuknya di pas interlude ya
2: ini Pak Mudiono pusat ikut ya latarnya penggondangan dia kasih
1: iya iya. Itu Queen, apa sih kamu mintanya yang judulnya apa?
2: I want to play.
1: Oh ya, yeah. Oke.
2: Okay. I want to play with this lady, lady. Jatuh. I want.
1: Lah, gua sama nama. Tung tung tung, blung. Tung tung tung, tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Joss ada Bang Al ya lagunya nanti ditunggu saja dan untuk kalian balanes ada para Ramon FM jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi herbal setiap hari obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara harga herbal top yang isinya 200 kapsul Rp230.000 kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja silakan Anda bisa membeli di alternatif lainnya apa?

0: sebelum kenal dengan Habutop?
1: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
0: pecah.
1: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop. Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan berkurang sekali.
0: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
1: Iya, orang udah sampai
0: udah parah
1: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
0: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
1: Perubahan benar-benar ada Habutop, ramuan darah yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Usanto atas wawancaranya dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852

0: 0819-9588, 0852-9319-95.
1: RW 02, Desa Banjaranyar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura, nomor 9, RT 01, RW 05, Desa Jagapura, Kecamatan Kersanah, Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma, yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

minyak herbal sultana, vitama, madu vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bukit.

Lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM Tegal. Masih ada Usandi Aris tadi. Di detik-detik akhir kebersamaan kita ya. Ada Queen, I want to break free ya. Saya ingin istirahat. Saya lelah Bang Al. Yang sedang undang-undang yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Yuk kita satu persatu sapa. Ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, dalam aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat semua balan dan setara paramo. Nanti coba Mas Arfan suruh masukin. Salamnya buat Papi Afif yang lagi leyah-leyah. Ada Ananda buat putri tunggalku Nduk Citra Resmi dan Mas Pri-nya, menantuku yang ganteng ya. Selamat rehat sembari mendengarkan lagu-lagu pop nostalgia Nyala Nosta. Kemudian di belakangnya Mami Tika Leoni. Ada, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, dari Kang Jab.

Abidin bersama dengan Ibu Bisri kawasan Randu Gunting. Salamnya buat Kang Parjo, Jasak Rajum, ada Mbak Nia, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Zira, ada Kang Piol, ada Ur, ada Amrul, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Bang Al, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Om HM, ada Umi Habiba, ada Mama Nadia, ada Kang Edi Dados, ada Kang Sayolobo, Abah Sahrul, ada Nyiratu, Mama Hasna buat Mbak Mud, Bunda Mud, Bunda Siti, ada dan buat Mbak Yos, terima kasih, selamat bertugas. Njih. Ada hadir kawasan Jati Rawa. Sehat Mak Yos, alhamdulillah. Salamnya buat semua Balanesto Arah Paramon. Kemudian Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Albar juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bunda Septi ya, yang habis sibuk ya, makanya aktivitas lagi akeh pesenan ya Bunda Septi ya, barakallah. Laris manis. Oke, terima kasih Bunda Septi sudah hadir ya. Kemudian ada Jasak Rajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya Oh Yos dari Sugiyarto, apa Sugiyarti nih? Ingatkah kau pada Neng? Ada Mbak Nunung, ada Jasak Rajum buat Kang Tohal Arobi, ada Jenal Jahit, ada Yongki, Furkon, ada Mas Peter, ada Mbak Amelia, Umi Laila, Budi Habibah, dan buat semuanya saja. Lagunya Burung-Burung Putih Christine Panjaitan sudah dihadirkan tadi di awal Ji. Di belakangnya Mbak Am Kembang Pang, Om Kasnuri ya. Papa Uya mangkat paguyuban Om Kas sama Mbak Yos. Iya. Ora salaman ya. Enggak diperkenalkan nih. Jadi Yos lupa. Kemudian Mbak Febi, Kang Edi Dados, Kang Pi, ada Abah Sarul, terus buat Abah HM ada Bang Al, Jasak Rajum, Ibu Suhada, Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Tete Agustin, Mbak Febi Belpas, Mama Ari, terus Kang Fiter dan buat semua Balanestara Paramon. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Spesial buat semua lokhe Mak Yos manis, semoga sehat dan bahagia selalu, cantik. Ji matur nuwun. Abah Sahrul juga terima kasih sudah hadir. Kemudian Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Dan Jeng Yos sudah berpartisipasi melalui voice call ya. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista di jam 11 siang sampai di jam 4 sore besok hari Minggu ya. Masih tetap megaya, harus tetap semangat. Di belakang saya sudah ada Mas Arfan Satria ya, menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Tembang terakhir ada Maya Romantir, Daun-Daun Kering, saya hadirkan spesial buat Jasa Krejum yang ada di kosan hari Josari Kidul. Dan 101.5 Suara Paramon FM di Galios Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa.
2: Nah, nek wis muncul tinggal di

0: Diva, memang bagus. Pas sama selera aku.
1: Wis, Pak.
0: Diva Kuki, Diva Dangdut, acara ning Radio Paramona FM, Bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara ning radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

Senin, Selasa, Rabu Arvan siaran ya kan. Kamis, Jumat ya enggak siaran. Ini Sabtu Minggu nanti siaran lagi ya. Emang Arvan itu enggak ada liburnya ya. Oke, baik, seperti biasa dari sekarang sampai nanti jam 5:30 sore Arvan hadir di Diva Dangdut Setara Paramon FM Tegal. Seperti biasa yang mau gabung sama Arvan silakan nanti bisa dimanfaatkan di 6145477 atau juga di SMS WhatsApp online ke 0852-931-9958 ya. Diva Dangdut itu artinya apa? Setara Paramon yang mau ngedawatin produk dari PT Denatur bisa langsung ke Studio Radio Setara Paramon FM Tegal, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal, atau ke apotek-apotek yang paling dekat di tempatnya Balini Setara Paramon ya. Datengin aja ya, kalau misal memang oh kok produknya Denatur Haburop sama Vitama dan lain-lain kok gak ada sih gitu ya, suruh menghubungi Setara Paramon FM ya, biar nanti kita kerjasama ya. Jadi lebih mudah ngedapun butuh omong kosong, jalannya pan maring Studio Paramon sampai dina minggu maning orang mene-mene ya. Allah ya, ngomong tok tak gampang. butuh duit ya, duit ya. Pan nyumbang maring anak yatim piatu yang ngene duit ya. Pan maring kaji pan maring Mekah yang ngene duit ya. Pan umroh yang ngene duit ya. Pan nyumbang masjid ya, pan bangun masjid yang ngene duit ya.

sebagai lagu yang sangat luar biasa di kesempatan sore hari ini ya. Arman hadirkan lagu yang kedua dari miliknya Bunda Rita Sugiarto dengan Tulang Rusuk.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, gang kakinya Mar Semuten.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50. Udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa. Ya, ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di
3: 2-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852.
4: Nak, telepon baen kok.
5: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
4: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
5: Dilokan sih, Nak. Nek

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, yang mau gabung lagi silakan bisa dimanfaatkan di 61.
1: Terus apa Kang Doli?
2: Ide Lela
0: bisa.
2: Ya, buku harian weh.
0: Buku harian baik. Selamat buat siapa ya, Kang Doli?
2: Salam berdenang Mas Arvan ya, para
0: keluarga. Terima kasih.
2: Ada barang masa wangi ya. Kurau ni bapa sikit. Mama Wajra, Bibi ya.
0: Burini, selamat sore Burini bareng sama Bapak Pramudiononya.
2: Ya, Burini, Pak Pramudiono.
0: Jengat ini selamat sore. Kang Doli. Selamat sore Stara Paramon. Tok. Baiklah ya. Silakan 6145-4777. Halo, selamat sore Stara Paramon.
3: Ya, selamat sore juga. Yang Sapurite.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana punya kabar Mas Arvan Satria Perdana?
0: Alhamdulillah Mas Ibni Abdillah baik. Mas Ibni gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga.
0: Benar enggak terlalu panas banget ya?
3: Iya. Mas, aku bikin lagunya.
0: Lagunya apa, Mas Ibni?
3: Cinta Putih Rita Sugiarto.
0: Cinta Putih Rita Sugiarto.
3: Iya.
0: Coba ya.
3: Iya. Salamnya buat Jokowi Santuru.
0: Iya.
3: Ami Bakar Madu,
0: Yuhu.
3: Terus, Kang Doli.
0: Yuhu.
3: Papa
0: HM, Kang PT,
3: Kang PM, Kang Joko Poleng, Bus, Mama Bus,
0: Yuhu, Mas Ibni. Terima kasih. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, satu penelpon terakhir di 6145477 silakan bisa dimanfaatkan. Halo, selamat sore Stara Paramon.
4: Selamat sore.
0: Sehat ya, Maya. Oke. Mama Rengganis mau nyanyi.
4: Sabar, menanti.
0: Lagunya apa, Mama?
4: Cinta yang pertama.
0: Cinta
4: ya.
0: Yang pertama punya siapa?
4: Elvi,
0: yakin?
4: Yakin.
0: Oh, dong salah orang anak puterna. Jangan salah orang anak puterna. Laka cinta yang pertama.
4: Cinta yang pertama.
0: Mama Ikma, ya Mama Ikma ya, Pret. Om Kasnuri, selamat sore Om Kasnuri. Assalamualaikum, selamat sore Wong Gandengnya Paramon. Iya. Burini, selamat sore Burini.
4: Ya, Burini.
0: Cinta
4: ya,
0: yang terakhir mah, cinta yang terakhir mah.
4: Yang pertama, terakhir ya.
0: Apa?
4: Enggak, Wong belum pernah percinta-cintaan.
0: Oh, kayak

0: Oke oke oke.
1: Judul ya apa-apa kelas karepe mana lah. Bar.
2: Iya wis lah.
1: Iya bar mana? Iya.
2: Iya
1: iya. Ya, yuk sama-sama mama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ora bisa-bisa masuk-masuk dewek kok nyalai penyiar ya. Penyiar tar tugasnya kur mencet na telepon ya, muterna lagu. Ya ora bisa masuk ya kudu salah penyiar lah ya. Wong ora bisa masuk ning telepon ya salah dewek kok. Mau gabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Tadi ada Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela, terus ada Kang Doli, ada Mas Ibni Abdillah, dan ada Mama Rengganis ya. Yang jelas Arvan sampai nanti jam 5:30 sore dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian.
1: Kasih dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu-Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Dukuh Turi, depan toko idaman Jayatan, RW 2, Randukunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Depok Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocok 1, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 ml harga

0: menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Pitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Pitama.
1: Di 0852-9319-9588 0852-9319-9588 Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

dengan harga Rp230.000. Habu top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan selamat sore, apa kabar? Untuk Anda yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya, Arvan coba buka yang udah SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Halo, Mbak Wikandanu bener ya, Mbak Ila Kupat, Mbak Nadia, Mama Nunung, Jasak Rajum, juga buat Papa HM, Umi Habibah, Jasak Tohal, Arobi ya, KB Bae, lagunya termenung. Oh, Wakuncar ya, oke, okay. Mbak Kembang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Arvan, aku mau digazin di kawasan Sidamulia. Bagi salamnya buat Mas Ibni Abdillah, Mas Furkon, Mas mau digazin. Kalau misal request lagu, bolehlah ya diinformasikan juga siapa penyanyinya. Soalnya apa? Biasanya itu banyak versi ya. Jadi Arvan bingung nih mau muterin yang mana gitu. Jadi ketika Arvan mencari di komputer gitu ya, selimut biru, bla bla bla bla bla gitu ya, ada banyak penyanyinya gitu ya. Jadi Arvan bingung nih, aduh muternya yang mana ya. Tapi udah dihadirkan dari apa namanya, dari Lady Rose ya. Salam sudah dihadirkan sama Arvan ya. Baik, halo selamat sore Mama Kiwi, hadir Mas. Oke deh Mama Kiwi ya. Terima kasih yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Dan yang mau gabung lagi silakan, mau ikutan di 0852-9319-9588 ya. Iya Mas Arvan, aku kurang hafal kalau lagu dangdut penyanyinya Mas Arvan. Oh ya udah, yang Mbak Mudi kasihin. Tadi Arvan hadirinnya itu yang Lady Rose ya, selimut biru. Ya udahlah ya. Baik.

Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Buat Mas Arfan, makasih, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, dari Mama Alisa. Baik, balik Setara Paramon, Arfan pamit karena sudah habis waktunya dan ketemu sama Arfan nanti malam di Setara Paramon suka-suka ya. Dari jam Arfan sih setaranya 6:30 ya, sampai jam 10 malam ya. Oke, yang suka nyanyi silakan karaoke bareng sama Arfan nanti malam di Setara Paramon FM Tegal. Yang mau kesini juga boleh ya, gak apa-apa, ke Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal ya. Ya, oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bangun 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

27, 28, 29, 30 ya. Oke, okay, 3 hari berapa jam ya? Oke, <Okay. laughs> baik seperti biasa di kesempatan malam hari ini gitu ya, malam minggu. Arvan skip lah ya, kencani balen secara paramon semuanya. Jadi Pak Bagio kan ke bandal guling lah sih. Nyong kencan kon pamer-pamer nah ya rosa lah. Kan nyong kudu madem rengganis ya. Sing senengnya. Oke, okay. Arvan hadir untuk temani balen secara paramon dari sekarang sampai nanti jam 10 malam. Hadir ya, hadir. Stara Paramon suka-suka, itu artinya apa Mas Arvan? Balista Paramon itu bisa request lagu, bisa kirim salam dan juga karaokean gitu ya. Untuk karaokean bebas ya, mau dangdut, mau pop, mau tarling, mau kosidahan, mau malaysianan, mau mancanegaraan boleh ya. Tapi kalau untuk request lagu, Arvan batasi untuk 3 kategori aja ya. Pop, dangdut, dan juga tarling. Yang mau kirim salam juga boleh. Yang mau request lagu melalui SMS atau WhatsApp juga boleh. Silakan bisa manfaatkan, nanti Arvan bakal buka di 614-5477 dan SMS atau WhatsApp ke 0852-588 ya. Semakin cepat request lagu, semakin cepat diputerin sama Arvan. Oke, okay, selamat malam yang udah ngedengerin Stara Paramon FM Tegal. Dan nanti Arvan bakalan buka setelah Adzan Isya ya. Oke, okay. Adzan Isya untuk wilayah Kabupaten Tegal di 18.53 ya. Jadi mepet daripada nanti pas karaoke bertabrakan sama Adzan Isya, kan gak enak gitu ya. Jadi Arvan nanti buka setelah Adzan Isya. Baik, dan yang jelas sampai nanti jam 10 malam Arvan hadir di 101.5

Markona Waduge Jebluk sebagai lagu perdana. Dan sekarang Arvan hadirkan Ngidam Cimblem. Cimblem Mama Ikma. Mama Ikma jare dudulan cimblem ya Maya. Nyung gurung tau rasan Mama Ikma. Ya wes ya, sing lagi pada malam mingguan, sing lagi pada santai, sing lagi pada dinas ya, sing lagi pada lembur, sing lagi pada jaga ya, ya wes di Bali Negara Arvan sampai jam 10 malam di Stara Paramon suka-suka.

0: Saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Waryati.
0: Alamatnya?
1: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
0: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
1: Darah tinggi, sama asam urat. Yang isi 100 habis, saya beli yang 200. Ini habis. Mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapir.
0: Itu udah habis berapa botol, Bu?
1: Dua botol yang 200 sama 100.
0: Udah merasakan khasiatnya gitu?
1: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
0: Ngajak teman.
1: Ini dari Jakarta, Cilambon.
0: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
1: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588-9319-9519.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami.

0: Rp230.000. Habu top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu top isi 50 kapsul dengan harga Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Damp

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu. Ada ini coba kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Nah, khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong,
3: Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Fas 64, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen.
0: 1. Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9389.
1: Bapak nak, mong sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
2: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-nya mama ke, wis Android.

0: Android kan? Aja katro banget Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Baik, 101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdute Sapurete. Dan sekarang sudah 19 lebih 17 menit waktu Setara Paramount FM Tegal. Dan Arvan buka yang mau gabung sama Arvan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramount.
1: Malam juga.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga teman-teman dong.
0: Oh, pas teman ya. Ayo wes.
1: Ya jangan di ngono nyampe
0: pengin ya. Oke.
1: Ya barengan.
0: Iyo.
1: Barina panduet, Barina jeruk duet.
0: Oh, Barina panduet, panduet.
1: Ya, Barina mlebu.
0: Oh, Barina, silakan ya. Oke, bebas ya, apa gimana?
1: Eh?
0: Bebas.

0: Bebas lah.
1: Bebas ya, yo wes.
0: Orang apa nih?
1: Simpan masuk.
0: Oh, Mbak Rina wis pesen.
1: Oh, Mbak Rina, tapi ya, Arvan
0: bayar sih, Mas.
1: Arvan kasih kesempatan 3 kali. Kalau misal ya. Mbak Rinanya enggak bisa masuk sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, silakan. 352888 bisa dimanfaatkan malam ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Heeh. Yuhu. Gele-gele nyirato.
0: Bejidor ya, Mas.
1: Oh, bejidor. Oke. Oke, siap. Daftar maning. Iya. Udah kenceng ya.

0: Oke, Kang Pi, baik, siap. Ya. Terima kasih. Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Pi, terima kasih.
1: 88 dibuka
0: enggak
1: apa-apa.
0: 88. Oh, udah bagus ya. Nyerah tuh ya. Yowis. Oke. Selamat malam Abah Kumis kawasan Sawocece. Ini nyira tuh mau
1: bukur ya.
0: Bukur. Oh, bu bukur.
1: Iya. Yang punya bukur itu loh yang kerang-kerangnya ada bulunya.
0: Oh, kerang-kerang ada bulunya ya.
1: Iya, namanya bukur kalau di tempatku.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Akan baru tahu. Oke, Nyiratu, ini mau nyanyi apa nih Nyiratu?
1: Nyanyi apa ya, jadi keder nih.
0: Jadi keder.
1: Nyanyinya. Apa ya yang enak ya?
0: Apa?
1: Dangdut
0: apa boleh, ya? Tarling boleh, pop juga boleh.
1: Tarling aja deh.
0: Tarling yang apa Nyiratu?
1: Tetap demen. Iya, tetap demen si Kokoken.
0: Tetap demen.
1: Iya, demen karo siapa sih Mas Erman?
0: Demen karo Kang Pi Wudu.

0: juga udah ada yang punya.
1: Pelorong, mancing emas. Penerasannya apa? Pelorong, pelorong.
0: Burunya ya.
2: Ada
0: yang buru ayah on.
2: Mbak
0: dia suruh panggil ayah on.
2: Cemburu ya au on ya. Piol. Mat malam Mas Arfa, Nyiratu. Selamat malam Nyiratu. Piol. Oke.
0: Intermesu. Radio itu media hiburan dan informasi.
2: Betul sekali. Yuhu.
0: Iya, kalau di udara gini cuman hiburan semata.
2: Iya.
0: Gak ada yang lebih ya.
2: Gak ada yang lebih.
0: Mas Arfa ya. Betul. Semuanya jangan ada yang berisik. Cuman hiburan.
2: Hiburan saja ya.
0: Semuanya baik-baik semua ya. Secara Paramon semuanya baik.
2: Iya
0: ya.
2: Semuanya baik.
0: Semuanya berteman, bersahabat. Semuanya.
2: Yuhu.
0: Makasih Mas Arfa.
2: Sama-sama.
0: Selalu.
3: Ismut pinar usah ceramah lah.
0: Apa? Ini mau turun. Iya, ini juga mau turun ya. Jangan pada cemburu sih, kenapa? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyai Ratu yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, baik. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Halo.
2: Halo.
4: Setara Paramon.
2: Yuhu. Dan Dute.
4: Astagfirullah.
2: Volume. Oh, kayak gue.
4: Bunga Bunda Eka.
2: Oh, Bunga Bunda Eka.
4: Niki Bundrong, Bunda Blorong.
2: Dong, Bunda Santi apa? Bunda Santi apa?
4: Iya Bun ke Bun siapa lagi ke Bundlang.
2: Bun Bunda Santi berarti Bunsat kayak gue ya. Apa Bunsat? Bunsat kayak gue.
4: Ora Bun Bunda Santi berarti Bunti.
2: Oh Bunti. Ah? Ya, Bunti. Astagfirullah. Bulen.
4: Oh, iya. Kita miskin di dunia wis wan bisa.
2: Kampret mlebu astagfirullahaladzim. Oh iya, saiki akeh singkatan-singkatan ya. Bun, Bunda Santi Purbowo lah, bu temen lah orang ngati ya. Omdo kayak Mamar Gani sungkan.

0: ditunjukkan ngom ginang on.
1: Paman Stefan samanya.
0: Onte lagune ditunjukkan ngom madem rengginang on.
1: Dia nyamara miskin dia.
2: On orang nembang bang mendreng Mas Arfan.
1: Apa lo tak ajaknya?
2: Dirimu au on

0: Ayo.
1: Iya bener malah nih. Ke uon go mamar ganis.
2: Masih temen orang miskin orang papa. Sing penting kan setia.
3: Mula muskak reos kasungkan.
0: Astagfirullahaladzim ya Allah. Orang papa sih dong brak neo tapi duit ake ya orang papa wis.
3: Iya orang ya.
0: Ngeri mati netok sih ya. Kan kok oli warisan ake ya Allah ya.
3: Iya ya.
0: Tapi dong sepiat lo tapi miskinnya sungkan lah.
3: Ya, makasih
0: mas Apen
3: ya. Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Jublak ting ting. Terima kasih.
1: Karena bunda Santi kreat kreat nanti.
2: Eh, jangan lihat tuannya dong. Dalilnya on, dalilnya.
0: Oh, dalil.
2: Ya ora lah. Banyak ya. Kan cari yang orang kaya mau cari yang apa?
0: Astagfirullahaladzim.
1: Emang mau makan dalil.
0: Makan dalil. Iya wes ya baik. 352888. Halo selamat malam Stara Paramon.
4: Kilo,
0: bang. Padangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah bisa menipating clay ut ya.
1: Mas Arfan dure mau sing nyupang, nunggu tumbal, jadi sukin ya luke.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Malang sing tua-tua. Biloro ngerti. Biloro malan bujang orang itu tua ngerti.
0: Iya. Madem rengenis lagi ngimpi gendian ya.
2: Mas Arfan kenang yang anaran di Sukiman kolam renang itu ngarepe umah Mas Arfan.
0: Iya kolam renang ada duitnya akeh mama lani. Motornya PCX termiskin di dunia. Astagfirullahaladzim ya Allah, Mama Lani, Mama Lani.
2: Marenganis tua-tua, tua keladi.

0: Astagfirullahaladzim ya Allah, nyemoteng lara kayak gini ya.
1: Gara-gara pating greot.
0: Iya, pating greot. Astagfirullah. Bisa pating greot ya Allah ya.
2: Jangan yang tua. Astagfirullahaladzim. Susunnya kita luar, saya kok mati di sini.
3: Gelang apa engko yang kok aja padang lir karo aku. Astagfirullahaladzim.
0: Ya Allah, istilah panjangnya apa Mariam? Kayang ya Allah.
1: Siapa madam?
0: Iya ya.
1: Apa
0: sih Wartiem? Ciketung.
1: Iya.
0: Ciketung.
1: Aasrolani. Kok penuh
0: bae
1: madam?
0: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
1: Penyiar Tom.

0: nyeng geser ge wartiem, ya Allah. Ya, gue geser kursi. Arfan jolo setara para monef. Itu ngeneng lho.
1: Kira-kira
0: gelap. Apa-apa kan tinggal matinya ya.
1: Padam.
0: Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
2: Wartiam soalnya ini nemen wartiam.
0: Iya kan, bener kan. Iya wes, engkau Arfan nggak uni 77 bewes ya. Iya nak.
3: Mas Arfan ternyata,
1: tunjukkan nanti madam jadi orang kaya.
0: Iya.
1: Insya Allah pun payatun.
0: Iya. Wong pan transfer nyombe sampai gurang transfer kah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya. Oke. Iya. Amin. Yo.
2: Wartem ayo Kang Arwan.
0: Iya, madam ayo kan. Melong-melong ya.
1: Glowing.
0: Nyong besi lo nemen ge ning madam ge. Aduh kayak gue ya.
1: Glowing.
0: Heeh. Yang
1: Iya.
0: Tuh belak ding ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wartiem ya. Arfan pakainya yang 6145477 aja ya. 3528. Kalau digunakan gitu ya. Arfan enggak ngerti nih ya. Baik. 6145477 silakan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Iya, Mas Arfan.
0: Mm-mm. Oh, ana wong ngamen.
4: Angklung.
0: Oh, angklung. Iya, angklung biasanya bengi-bengi ya, Maya.
4: Iya.
0: Setara
4: Paramon FM.
0: Yuhu. Oke, Mama Lani.
4: Setara dirobok menamen.
0: Iya, nyong ora bakal kalah kalem bae.
4: Taman sing udah dimancep nang.
0: Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya wes.
4: Aku pengen ngepin ah
0: tadi
4: Starlingnya ngepin.
0: Starling.
4: Pengen
1: tenang bae Mas Arfan. Aman baraninya Mas Arfan. Macam tamu sana sing dua. Orang mungkin
4: dia ngandel.
0: Iya wes, Mama Lani mau nyanyi apa ge?
4: Pengen ngepin.
0: Ngepin.
4: Ungu dengan nafasmu.
0: Oh, ungu dengan nafasmu. Religi. Madam Rengganis rokna ki Madam Rengganis religi madam.
1: Iya. Madam sing duwe pilot pipine
0: al. Nyeng lo ya. Nyeng ta.
4: Madam ya.
0: Astagfirullahaladzim.

0: Ana sebentar, singgisi ya dengan nafasmu ya.
1: Iya.
0: Dengan nafasmu, nada wanita, coba gel. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam.
2: Mbak Atun,
3: Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. Iya, Mbak Atun, Boim, selamat malam. I

0: Ane
1: gulis nemen,
0: Mas.
1: Gulis nemen, ya. Duh, musiknya semua.
0: Oh, iya, nih. Buat semuanya, ya. Belen secara para FM.
1: Mudah-mudahan, ya.
0: Spesial, kok.
2: Mama Lani kurangan. Nggak usah senggol-senggolan, ya, kawulan. Pumpung wartiem laka. Wes kawulan, wes senggol-senggolan.
0: Iya, ini wartiem parah banget. Jadi, orang merasakan senggolan di
1: masyarakat. Ya Allah. Amin.
0: Semoga mendapatkan
1: cendol singkara
0: kaya raya.
1: Iya, kaya raya. Pokoknya itu kudu akeh ya raya, kaya raya nemen. Iya,
0: iya. Nikahan wulan bojone mati.
1: Iya, ya aku sih diharapna.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang lama malam ni kesuwen ya, orang dinai kena.
1: Ya. Ya.
2: Ucapan adalah doa, ucapan adalah doa, eling eling eling.
0: Astagfirullahaladzim. Halo, selamat malam Setara Paramon. Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rame banget sih.
0: Iya, Mama Abi.
3: Iya, aku ikut ketawa sih. Lu artinya berani banget ya kalau ngomong ya.
0: Iya.
3: Iya. Bisa ngomong-ngomong
0: gitu
3: kalau ngomong.
0: Ikan. Apa mau? Iya.
3: Ada yang punya
0: kan? Iya, ada yang punya. Oke, Mama Abi ini.
3: Coba makan darah.
0: Makan darah. Oh. Makan Rita. Darah.
3: Oh. Coba yang ada ori. Gitu.
0: Oh, coba ya. Ori. Makan darah Rita Sugiarto.
2: Mama Ardi, good night, good night. Ayat Dracula.
3: Iya, iya.
0: Cita-citanya bisa parah nemen. Pak Bagio, ya orang lah Pak Bagio nyong realistis sama Pak Bagio ya. Orang parah kalem bae ya. Cita-cita kayak gini siapa sih ngorok butuh duit ya? Iya wes.
3: Iya, semuanya butuh duit.
0: Mati be.
3: Sekarang,
0: mati aja butuh duit ya Mama Ardi ya. Oh, kan go ngubur.

0: Cantik. Selamat malam Papa HE, Mama Ardi.
1: Oke.
0: Oke, Mama Ardi. Nampak
1: dikit buat tadi. Mama Anis, Bunda Sandi, baikkan dua-duanya.
0: Oke.
1: Mama Nehari, Bapak Nehari,
0: Bapak
1: Yuhu. Kan mau taruh dong.
0: Buat
1: semuanya saja.
0: Oke. Okay.
1: Sampai siang yang lagi istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang lagi mopoh katanya.
0: Mopoh teman, iya.
1: Iya, capek.
0: Oke.
1: Okay. Selamat istirahat. Siapanya?
0: Oke.
1: Okay. Buat Amin. Mas Arfan, terima kasih.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini.
2: Mama Ardi, kreat-kreat apa ora? Kreat-kreat.
0: Ana bahasa maning kreat kreot ya, gising mare au on ge ya kreat kreot. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya segi pimin sih ya, wong pan nyumbang anak yatim piatu yang ngene duit to ya, ya kan. Pan makat kaji yang ngene duit, pan makat umroh yang ngene duit ya. Mati ya kan, tuku lemah ngaune duit ya kan. Terus pan go nelung dina ngaune duit, pan go matang pitung dina ngaune duit, pan go iya ya, iya oke. Apa maning sing orang ngaune duit len ya Kim ya kan. Arfan nanti buka di 614577 aja ya. Jadi yang nomor 88 nanti deh. Soalnya tadi kurang maksimal. Oke, okay, jangan kemana-mana. Tetap ngedengerin 101.5 Stara Paramon FM Tegal.
3: Stara Paramon 101.5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah Sam,
1: Jalan Raya Dampiak, 104, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsul, hubungi call center 85-9319-8852, 9319-9588.
2: Anda

0: di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03, RW01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Desa Tanjung Harjo, RT01, RW07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT03, RW08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02, RW02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Pihak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588-31.
0: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03, RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03, RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat RT01, RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp203. Butop Sapsul harga Rp100. Habutop isi 50 kapsul dengan harga

TK, saya kuis mulai Pak Ud ya Pak Ud, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Oh. Iya ya, nyong kuliah bayar dewek sih ya, gede ngerti ya. Susahnya wong bayar kuliah ki kayak ngapa kayak. Iya nyong harusnya gede wong tua ya, nyong wis biayai kuliah nyong dewek. Gedenya harus ngerti sengsaran kayak ngapa ya, kerja gara kuliah ya selama 4 tahun ya. Esok ya kerja, sorenya kuliah, Sabtu Minggu kuliah ya. Pengine siaran nih. Apa orang nyerem ya? Saiki barang wis lulus kuliah ya kayak kue. Senin sampai Jumat kerja ya, balik ke jam 10 bengi ya. Ngobeng ini siaran jam 10 sampai jam rolas jam 1 ya. Oke, gua Sabtu Minggu ini siaran mani. Aduh, ya Allah. Iya wes ora apa-apa ya. Si mending asian duit lah gua mangan besiki ya gue.

0: Oke, Arvan buka di 6145477, silakan. Yang mau gabung sama Arvan bisa manfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Dangduti Sekuriti Asara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh.
1: Sehat Mas?
0: Sehat Papa HM, sehat Papa
1: HM. Ya, Papa ya.
0: Iya,
1: gimana? Arti, dua Nyiratu.
0: Nyiratu.
1: Tiga Wafiem.
0: Wafiem.
1: Empat Bunda Anis.
0: Bunda Anis.
1: Lima Bunda Saki. Weh, wong lima besok tolong. Weh, wong lima kita sebut Papa HM. Mama Ardi kan Mardi
0: okay, berbuka. Oke ya.
2: Teatro kerjanya sukses.
0: Iya oke.
1: Iya.
3: Umur 30 be ubanis mulai pada nongol dan nani great.
0: Iya.
3: Ya siapa yang misalnya?
0: Iya.
3: Bapak siapa?
0: Oke, halo selamat malam Stara Paramon. Oh, ping telu ya. Oke. Okay. Yu, halo selamat malam Stara Paramon. Oke, okay, loro. Sepisan maning. Oke, okay, halo selamat malam Stara Paramon. Mama Lanik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Berani. Berani, Pak.
1: Oh, berani, oke.
0: Oke. Oke, berani apa berani?
1: Baturatin dah, Mas. Apa pertemuan? Hah? Apa kandas antara satu pertemuan Bindo Baturatin kelune kandas pilin di
0: Bahtera Cinta Bailan. Ya wis jeng Rani. Iya. Ora kalem-kalem. Iya wis. Oh iya.
1: Jeng Rani. Oke wis. Abrela kata anu mata terus pokok
0: kredit. Bu Rini selamat malam Bu Rini.
1: Bu Rini.
0: Mbae aku ora didaftar jarene. Oh.
2: Tua bang.

0: Abu.
1: Okey.
0: Ya ha.
1: Yes, siap. Okey.
0: Ya,
1: sama tu belak ding-ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Jeng Rani, mau nyanyi apa Jeng Rani? Catatan dusta. Oke, sebentar Jeng Rani. Catatan dusta nada wanita. Oke, Riza Umami ya Jeng ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay. Jeng Rani suaranya api guys.
2: Lagi agur, Mas.
1: Oh, lagi agur, Jeng. Ya Allah.

0: Cengrani, good night, good night, Cengrani.
1: Good night juga, Mama Gila. Suaranya lagi serak-serak becek.
2: Serak-serak becek be enak ya, Cengrani ya.
1: Terima kasih ya, Mas Arfan.
2: Sama-sama, Cengrani. Yuhu, siap. Yuhu, amin, amin, amin, amin. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jengrani yang sudah bergabung sehari ini ya. Baik, Arfan buka kembali di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Dangdut Sampurene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam Arfan Satria Perdana.
2: Selamat malam Pak Bekyo wong ireng kedueng sing paling ganteng dewek.
3: Clara.
2: Clara, selamat malam Pak Bekyo Bunda Santi Purbowo. Clara. Wakacil ya.
3: Junet Kancil.
2: Oh, Junet Kancil.
3: Nada ya. Cowok.
2: Nada cowok.
3: Gambar awan.
2: Oh, ngadi sih.
3: Jeng Robi, malam jam.
2: Oh, Jeng Robi, selamat malam Jeng.
3: Awan biru garo ungu.
2: Oh, awan biru garo ungu. Ngadi sih. Jalan
3: juara nembang.
2: Karaoke Clara. Se. Clara nada cowok. Apa ya, sing mau
3: gambare ana awan biru
2: karo oh, ungu. Awan biru ya. Awan biru biru laut ya, biru apik ya, biru melong ya.
3: Karo ungu apa abang.
2: Ping. Nah, selamat malam Pak Bagio, sehat Pak Bagio, Mama Alisa, selamat malam Mama Alisa.
3: Ya.
2: Duet sama Pak sama Ibu Pak Bagio Burini, selamat malam
3: Ibu
2: Burini. Sampun sare Burini. Mangke malih he. Diam.
3: Kancil.
0: Dasare Mas Arfan toyokan ya Pak Bagio. Are apa?
2: Astagfirullahaladzim. Wong sing ngomong gria-griot. Au on kaya ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oh, alhamdulillah. Berarti metode nyong berhasil ya.
0: Iya, Allah.
1: Iya. Ketemu ya jelas.
0: Orang kok pandegane setiap dina ya.
1: Ya wis sampai dong. Lanjut. Ini orang apa ya, orang nyerah. Awas jam itu.
0: Bagus. Rong ya.
1: Jam
0: tuh bisa. Rong jam. Anak sing wis rong minggu ora bisa mlebu ke rong jam.
1: Orang niat online. Rong minggu ora mlebu ya orang niat online.
0: Ya wis, oke.
1: Orang bisa online aku. Kita rane saran ya.
0: Iya.
1: Tung lagi nyanyi tong ana musik. Wis nonton jadi buka akhirnya melu ngomong karo musik kayak bir.
0: Oh, kayak kowe.
1: Iya, tapi bukane kok dong. Nyanyi nek wis rampung. Musiknya rampung tung depan akhirnya. Apa ya fokusnya antara nyanyi karo ngomong.
0: Iya.
1: Ya lebih baik sedikit tapi ya terserah panjenengan
0: penyiar. Iya wis oke.
1: Ada pada Anda singkat

0: panururan dari 70 tahun apa 80 tahun yang monggo. Ayo melas
1: nembesan cita-cita. Iya, Allah bisa nembelas nembes sih.
0: Yang melas lah.
2: Enggak kayak apa pojok.
1: Yeah.
2: Oh, aku kan wis 5 tahun Pak Bagio pencet-pencet kok si HP nek aruk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Eh sih mending orang dua ayang beb bahagia ya, bebas ya daripada dua ayang beb kon kamar terus ya, orang bisa melindungi. Nyong ta maaf-maaf bae ya. Nyong ta uripe biasa blantar ya maring dindi ora ya. Kon kamar bae ya maaf ya. Meskipun kamarnya kan udah spring bed ya, kan udah AC. Nyong pengennya dolan-dolan ya. Randa berakat langsung ninggal. Iya burini ya. Ya kudune randane sing sugine men burini. Ya Allah.
2: Emang enak. Kamu baik.
1: Klip.
3: Siapa yang dua yang bebas kalau apa-apa kok.
1: Nyong sungkan di kekepi bae ya Buri ini, selamat malam Randa, 210 hektar ya wis. Oke Mbu bae Pak Bagio. Nyong dah selaran mesumpah demi Allah, yakin nyong orang mau ngudu ke. Ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dua ayang gue tapi kok ngomongnya di kamar bae. Oh. Ya wis ya. Pan ming sersat dilat bi diganduli bae ya. Ya Allah. Alah. Nyong ta beli kere ya. Ya wis 6145477. Halo selamat malam Setara Paramon. Ya.
4: Halo.
1: Halo. Halo halo halo halo. Ya, yo wes. Kenapa? Halo halo malah dipaten.
5: Dirungkasan wong urip yang ngedong usirasan wong urip bang lipak masa arepan. Ambo bae beli kerek. Akala seneng. Ya semono gara.
1: Ya Allah astagfirullahaladzim. Halo selamat malam Setara Paramon.
6: Halo Assalamualaikum. Selamat malam dan jujur Pak Wete.
1: Oke, amin.
6: Yo. Jajak lajum iki.
1: Oh, Miki jajak lajum. Ya Allah.
6: Iya, oke.
1: Iya, wes oke.
6: Mama Ardi.
1: Heeh.
6: Mancing Mama Ardi.
1: Oh, Mama Ardi, silakan Mama Ardi.
2: Iya.
1: Iya.
6: Pak Bagio Bu Guru.
1: Pak Bagio Bu Guru, ya silakan Mama Ardi, Mama Ardi, Mama Ardi 352888. Selamat malam Mas Arfan, sehat Mas Fadil, alhamdulillah Mas Fadil, Arfan sehat. Ayo Mama Ardi. Oke.
3: Mas Arfan ngomong kayak kue urung rasan jejene pangeran sing mermelak.
1: Halo, selamat malam.
6: Halo. Mama Ardi, ayo.
3: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Mama Ardi.
3: Iya, kemone?
1: Oke.
6: Siapa ini?
1: Mama Ardi.
6: Mama Ardi. Mama Ardi, ya.
1: Iya.
6: Ayo, Cuk. Kemone, Cuk.
3: Ayo.
6: Yuk, kemone, Cuk. Sama Umi aja, apa?
1: Apa? Apa, Ma Ami?
6: Kemonas.
1: Kemonas. Oh.
6: Jangan ngelakar Mama Ardi, jangan bukan di baru.
1: Oh, kayak kue. Iya, oh. Iya wes, oke Mama Ardi, siap ya Mama Ardi ya.
3: Ruang
6: ya.
1: Hah? Sebentar. Apa Mama Ardi?
3: Ruang karaoke.
1: Ruang karaoke, baik.
6: Iya benar.
1: Oke, siap. Nging nging nging nging.

0: Iya, udah pamit tadi Mama Ardi.
1: Kemana dia?
0: Balik. Balik ke kamarnya Mama Ardi.
1: Belum
0: rampung tapi udah pamit ya.
1: Ya udah, makasih Amin.
0: Oke, sama si Dubla Ting Ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela, Mama Ardi yang ada di kawasan seberang timur sana ya, dingin-dingin. Mama Ardi juga dingin-dingin empuk ya. Nyung juga artis ya.

0: gratis soalnya nggak nggak pokek ya jari wartim nggak kolor kayak yang tahu ruang yang siaran ya wartim ya kayak ingin senengnya pada ngarang ya ya wes oke okay. Nyumpan nama kan di situ lah ya kayak ya Allah orang bukan sing mau ya Astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya wes 6145477 halo selamat malam Setara Paramon.
1: Selamat malam
0: Setara Paramon. Ya.
1: Laporan.
0: Oh ya Allah.
1: Kayak senang lemah ya.
0: Ya Allah. Iya.
1: Dari
0: ganti
1: begitu.
0: Oh juga
1: ya.
0: Oh ya.
1: Kita borong kan jadi senang aja.
0: Iya.
2: Belum rampung wes ditarik umelaela.
0: Oh, kayak kue. Iya.
3: Emang aku wewu kanggone kolor. Kembangnya putih. Kembang-kembangnya putih, aku weru.
0: Ya Allah,
3: bisa apa kap.
0: Oh, bisa ngerti ya.
4: Telepon enggak pokek, muka aku pan mono tak blorot ne pokoke kengko.
0: Astagfirullahaladzim, nyong orang wae sempak ya.
1: Ampun,
0: ya Allah, ya Allah aja bro, ini Bunda Sandi aja sung. Aja. Nyong tobat aja. Yakin, iya aja.
1: Yang kolon tengah katon.
0: Iya. Nyong orang nggak sempak soalnya. Iya wes, astagfirullah. Gae panjangnya apa gae?
1: Sebenarnya apa ya, om bidane gue dia stop
0: tuh. Iya orang apa wes kalem bae ya.
4: Amit untuk bilamin dalik, orang biasa empak hujan.
0: Ya Allah, orang meninggal orang biasa empak yang sama kakak numen ya, ukurannya XL ya, ukurannya L kalau XL, tapi nyung sungkan dong bengi ya. Esok sampai awan ya, abis nggak mau sempak terus masa bengi nggak mau sempak langsung aneh. Apa lagu nih?
1: Lagu
0: nih
1: apa? Coba roda kehidupan.
0: Roda kehidupan. Oke.
1: Abur
0: ya. Ya Allah.
3: Yen orang sempak
0: diplor. Madam ya. Oke, Kang Muter odong-odong salah. Ya Allah. Ya wis Kang Muter.

0: aku nemen.
1: Si Wia kan nemen ya, yakin sih nyong ora penak yakin. Ya wis. Ya di mahanya malam minggu ora anu ya ora kencan ya ngancani sampean kapi ya bareng secara paramon ya kok nyong barengnya pan kencan bae lah ya. Siaran bae kok nyong anu terkenal ya. Halo selamat malam secara paramon. Oh. Bisa nek astagfirullahaladzim Bunda Santi kok ngomongnya bajor sekali seperti itu sih sama Arfan. Gak boleh Bunda Santi. Kata Mama Alisa gak boleh Mas Arfan. Iya gak boleh. Gak boleh gak boleh cepet-cepet harus lama gitu.
2: Pada rame sih Mas.
1: Rame nemen ya Mama Fide. Mama Fide gimana kabarnya Mama?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh kemana aja gak pernah masuk. Oh di rumah saja. DRS iya. DRS. Oke, okay, mau Frida, mau nyanyi apa mau Frida?
2: Itu mas, mau lagunya

0: enak boten pareng.
1: Iya, boten pareng kados niku nggih Madem Rengganis ya. Mama Alisa selamat malam, Mama Frida sehat ya. Oke, birunya cintaku.
0: Heeh. Ya, semangat selalu. Mama

0: mas.
1: Kenapa mama?
0: Apa ya namanya?
1: Kecil ada sendiri.
0: Kecil,
1: oh,
0: gitu.
1: Berarti harus di lem biru, Mama Frida.
0: Lem biru. Karena suami lem merah, Mas.
1: Oh, lem merah dilempar ganti yang baru, maksudnya seperti itu.
0: Oh. Iya, Mas Arfan. Salamnya buat
1: Mas. Baik, Mama Frida. Siap, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting-ting.
0: Yes.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Mas Fadil. Oh, Mas Fadil ya. Waku celuk. Kata Mama Alisa, mboten pareng kados niku Mas Arfan. Kayak gitu, ya wis ya. Oke, ya. Nyong dong orang guyung ngomong ini kayak siaran kok orang guyur apa sih kayak

Kalian nguyu nguyu ini ngakak muni ne. Lagi seneng apa sih dongenin malam minggu? Aduh ya Allah, nyong malam minggu dongenin kencan, nyong siaran ya. Tak bila-bila nih nyong siaran ya kan. Para papa wis gue sampein KB, balen setara paramon ya. Nyong ngalah kencannya kok jam 10 bae ya. Gue ngas balik siaran. Mas Fadil aja menemen lu lah ya, enggak ngubah. Rasa.

satu esai burini sing cair. Astagfirullahaladzim.

0: Masa nyumpan kayak madem renggenis ya sing kon pamer-pamerna ya status di pameran karena di pamerna nyong ada kayak gue pabekyo nyong daya arane ya privat ya gue gitu ya bisa rosa pada ngerti lah ya si mending nyong kencana gue rosa apa ya si mending nyong menikmati ya lumayan kan jam 10 sampai jam 1 ya kan bayo dopo ketok
1: bisa nanya jika wakawa tanten koma sarpan sen aku juga wakawa.

0: ngantem kok sama eyang.
1: Astagfirullahaladzim ya. Akeh nemen ya sing paling ngantem nyong. Ora apa-apa ngantem nyong ngono duit atusan segepok ya. Awas gue ya. Ning orang nganggo duit atusan segepok ya nyong ora gelem ya. Ya wis lah nyupan kencan lah. Geger. Ya Allah, astagfirullahaladzim, nyung siaran. Pak Ramon, setelah Arfan nanti udah siap ada Kang Bawor ya, bakalan lanjutin setara Pak Ramon yang Tegal sampai dengan selesai ya. Terima kasih atas segala kebersamaannya, dan terima kasih yang udah ngedengerin setara Pak Ramon FM Tegal. Terima kasih buat yang udah bergabung sama Arfan, dan mohon maaf ya buat yang belum bisa masuk karena ya memang keterbatasan waktu ya. Kata Mama Alisa, muten pareng kados niku Mas Arfan, muten pareng kados niku nggih Mama Alisa. Lanjut nganti esuk Mas Arfan lah. Engko Mas Fadil senengan ya nyor lah. Oke, Kang Bawor bakal melanjutin saya, dan ketemu lagi sama Arfan besok di jam 4 sampai jam 6 gitu ya, dan lanjut jam. Gue anak emang bujang ya, pan balik jam cici jam loro ya, lah kasih ngganduli ya. Ora anak tinggi. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya. Arfan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Wih ya, mama dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara para mondang dute saporeci. Baik di sesen gedung manus suka-suka identik dengan karaoke. Ketemu sama Om Power sing sebelah tur Eci Kewir di edisi Sabtu 27.6. Bagaimana kabar balanya saudara para mondang? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentu saudara pacin. Bagi yang sakit saya berikan kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit saya berikan kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power online, bisa digunakan 3528-9588. Banyak orang ya, ya untuk dikasih kesempatan ya, yang tadi belum bisa masuk di sesi pertama. Kayak begitu ya, gampang ini kak ya. Jangan alasan saya lagi habis bangun tidur. Kita silih saling, kita silih saling ngomong yang terbaik saja. Ya tadi sudah ada cinta. Wah, aku keburu ngantuk ya kali tidur kan kayak gitu. Ojo sakanakan radio di sakanakan kudu aku ya. Aku masih ngantuk mas, kuduku keburu tidur ya kali tidur kan di situ itu ya. Kita mencari hiburan dan mencari yang terbaik saja. Aku denger kayak kue ngusir diprotes ki penyiar ya di situ itu ya. Tadi ada cinta Eri Susan. Mengalih jumpa kita kesempatan malam ini Ece Kewir. Itu cinta itu pop ya, di nostalgia sebenarnya dipopulerkan Ita Purnamasari ya. Baik ya, tiga lagi.
1: Nama-nama-naman.
0: Nama-naman. Ya.
1: Yeah. Masuk mas.
0: Yo, Eka Tonjong.
1: Iya.
0: Belum ada tulisannya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Ada mas.
0: Alhamdulillah berkas warnas teringinas iso tunggu beras.
1: Iya. Lagunya mas.
0: Apa kue?
1: Dari
0: Krisdayanti
1: mas.
0: Apa kue?
1: Pilihlah aku.
0: Oke. Okay. Apa?
1: Pilihlah Eka mas Erwin.
0: Pilihlah aku. Iya. Yeah. Pilihlah aku Krisdayanti.
1: Ya.
0: Ya sambil salam dulu jadi enggak.
1: Ya. Wah, tidak. Ani apa garis? Amalani. Amarjo Kang Ibni, Kang Wisnu.
0: Oke. Okay.
1: Adoko, Samsul. Terus Bunda Saki, Temang Ahmad, Mbak Ani. Terus Iwatri.
0: Yo,
1: selamat malam, Mas.
0: Oke, okay. Yo siap.
1: Siap.
0: Iya, oh, paling masih silang.

0: Aqui,
1: Yuxi, a...
0: Matias.
1: Oke. Okay.
0: Terus buat Papa HM ya.
1: Iya, benar.
0: Terus Mama Arti selamat malam semuanya. Ish, ya. Popo happy.
1: Oke, okay, siap.
0: Iya, Mami bakal madumilela. Semoga PP Mas.
1: Yuk.
0: Spesialnya Mama Erwin ya.
1: Yuk, oke, okay, siap.
0: Yang mendengarkan.
1: Oke, okay, benar.
0: Bawor, ya.
1: Yuk.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Semoga Mas Bawor korono Anggi ya.
1: Terima kasih. Semoga lancar
0: sekinanya.
1: Amin. Yuk, oke. Okay.
0: Oke, okay, makasih Mas.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dubla dincing. Pagi yang ada banyak tonjong ya Mas Erwin ya. Teman-teman malam yang ada di Tonjong, Linggapura, Bumiayu, Paguyangan. Bagi di belakangnya 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam secara para mod. Waalaikumsalam. Halo?
2: Selamat malam Kang Bawor.
1: Malam juga.
2: Morning guys. Ah, wis ora. Sehat ya, Kang?
1: Alhamdulillah berkah, waras terginas, iso tuku beras.
2: Setoro ire, yo sampai yang mau.

0: Melo nung bangali.
1: Yup, apa ba?
0: Dodi siya
2: sa kasi. God, okay.
0: Ay, tuhurong siya sa kasi. Lagi na, apa ba?
2: Mm-hmm.
0: Lagu ne... Apa ya? Kira orang belum... Lu?
1: Ya lu.
0: Mirip lagi apa ya?
1: Gawe saya terlanjur, yuk lanjut.
0: Atas nama cinta.
1: Atas nama cinta.
0: Iya. Lewat
1: nama cinta. Leo. Nada. Pria. Sing apa pak? Tena lewat.
0: Terserah
1: ya. Oke, okay. Ral dulu yuk, capcus.

0: kon. Iya wis alhamdulillah ya jangan ancane.
1: Yo nang ancane iya.
0: Iya wis. Ya dalam KBP Balanis para Paramon. Mohon maaf, terima kasih Kang Bawor.
1: Billahi
0: taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dulur Cincin.
0: Jos jos jos.
1: Baik ya, ada apa Pak Gio ya? Iya si di Sidarja di di pakai bun nih. Baik ya, saya kedatangan tamu nih. Iya, barangkali ya mau memperkenalkan diri ya. Selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, ini Bu Santi Pak Purbowo ya bersama Pak Purbowo juga ini. Alhamdulillah ya Mbak Tri Bawor. Jenis lagu ini baik ya po, ya remang-remang po ada maju ini
2: halo Ufo

0: laki wi.
1: Rombongan umbul-umbul.
0: Rombongan umbul-umbul.
1: Yo, seneng ngene pentil.
0: Iya. Pak Bagio. Jasak racum sing rambut wis tukul ya.
1: Yo, bleh.
0: Ami karo Umi.
1: Yo, Ami bakal mati.
0: Wis ngopi kopi wis spesial buat suami yang tercinta.
1: Oke.
0: Bapak Purbawa. Terima kasih.
1: Yo, siap.
0: Waalaikumsalam.
1: Tumlak tinting.
0: Jas.
1: Kita dengarkan yang ini dulu ya, nanti setelah itu dibuka di season berikutnya.
0: Itu ya.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum konsumsi Habutop, badan terasa capek, kaki sakit.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat. Hubungi call center kami di 0852-9319-588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan
5: Habutop 8 RW 02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Alia Farmumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan.

0852 9319 9588 sekali 2 9319 9588.

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0: 0852-9319-95 FM.
1: Untuk malam ini ya, spesial ya. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Desa Perinti. 5288, halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dang Dute Saporete. Nama-nama Dute Jeki.
2: Yup. Sehat ya Mas Bawo.
1: Alhamdulillah berkas waras tergenas iso tuku beras.
2: Adik Anggi sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Tadi kemarin pagi aku kesana ke Kali Sapu.
2: Oh iya.
1: Yang longok. Mm-mm.
2: Berarti lagi liburan di sana.
1: Iya,
2: ya?
1: Iya di sana sak petai wis.
2: Mm-mm. Iya wis.
1: Iya. Upo happy, oh mikir di,
2: happy.
1: Ya di apa nyanyi ini Bunda Santi tuh remang-remang pe po.
2: Tadi yang nyanyi Bunda Santi.
1: Bunda Santi ini sama Pak Purbo di sini. Ya ini karaoke apa nih?
2: Ini apa ya? Ugal-ugalan aja deh.
1: Yoka karaoke ugal-ugalan.
2: Iya.
1: Ugal aja sampai salam mo. Oh.
2: Mama Renggani, Mama Lani, Bunda Santi.
1: Ibu happy.
2: Om Ardi.
1: Yo.
2: Marina.
1: Kayak nyiracu. Yo. Ntar dulu lagi iklan.
2: Moja.
1: Ya, siap. Yo, siap.
2: Darwati.

0: siap, siap, siap.
1: Yuk, yuk. Semuanya buat Mas Bawo, semoga selalu berbeda
0: Anggi. Terima kasih.
1: Juga buat Mama Ardinya ya.
0: Yuk.
1: Semoga sehat selalu juga.
0: Oke. Oke, budu santai we ya, Bang Pers we.
2: Takon.
0: Iya, takon. We nang kami sang. Iya, lanjut.
1: Terima kasih, Mas Bawo.
0: Yuk.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo.
0: Iya, iki Renggalis ngomong apa?
3: Yang berang bisa yang berang bisa melepuh kopun gajah
0: ini. Ya mengkolah ya. Pagi ya, tadi ada Bunda Jaki di Tanjung ya. Kami saya tersayang ngomong apa? Ya mbok titer kemene balang kemene mung pamer toh. Ya.
4: Nah, ibadah medang kan, grup pemburu.

0: lagi Pak Purban pamitan wangsul karo Bunda Santi. Yap langsung ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sepoet.
0: Teman-teman. Iya.
1: Sehat ya Kang ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terkenas iso tubuh beras.
1: Kayong angel sih ya.
0: Iya, iyalah wong kayo. Nyata iya iso mlebu berarti angel.
1: Iya, wis wis biasa mlebu kok tetep angel ngono.
0: Oh, kaya dhewe. Wes nanti tak tutupe bun, ya Bunda Santi karo Pak
1: Ibrahim.
0: Nah, wes menem.
1: Ya, penembang apa ya?
0: Ya, penembang apa ge?
1: Kandas ne Kang.
0: Kandas. Yo karo semule ya.
1: Saya simpan penembang ake wong bolak-balik.
0: Iya.
1: Rame sih asuk panan apa sih Kang?
0: Nang ndi?
1: Ake wong melek maksud e.
0: Oh. Oke, se. Pak apa jenenge nelpon apa jenenge artis DJ set.
1: Oh iya.
0: Iya pun telepon oh.
1: Bukan wis padahal lali ya.
0: Iya. Ya. Oke oleh artis saka daerah Bojonegoro.
1: Kecep li
0: Iya.
1: Kecep.
0: Cakep nemen ya.

0: makannya cepat 6 menit ya.
1: Padahal wis 5 menit ya.
0: Apa saking menghayati.
1: Ya, ya menghayati.
0: Iya. Ya. Ya, terima kasih ya Kang ya. Salam Covid ya, nepe pendatang baru, salam ya, kenal ya.
1: Iya, pendatang baru ya. Yang baru stok lama.
0: Ya. Ya. Sama ya, metugas ya Kang ya. Iya, sehat terus ya Kang ya.
1: Oke. Okay.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumla Cing Cing.
0: Yo.
1: Yo, ini nerima 4x35288, yo, siapa saja, monggo. Baik, yo, disapa aja, Pak Lo. Assalamualaikum, selamat malam, Setara Paramon.

0: Mana
1: di bor Anggi lagi dolan sebor.
0: Rora papa.
1: Lu ngaklinguk dewekan nginume bintang sapor.
0: Iya, bintang ta iya, bikin belanja maning.
1: Ya alhamdulillah, syukurillah.
0: Oke.
1: Okay. Sehat ya, Plak?
0: Yo alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Barangnya akas ora.
0: Oh yo akas lah.
1: Hebat pentolan.
0: Pentolan.
1: Pantesan. Oke. Bareng kayak kue, kepok, rokok pok, rokok mentol kayak kue.
0: Iya. Yeah.
1: Endah adem pikirannya aku.
0: Kayak kue.
1: Iya, tapi tetep baik.
0: Tetep baik panas.
1: Tetep baik.
0: Di rokok mentol segala tetep baik panas.
1: Antara.
0: Orang adem.
1: Iya, padahal Miki disanguni berkat.
0: Iya. Yeah.
1: Di atas sedekah bumi sih. Iya nengkana.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Yang blokinnya 50.
0: Gue pentol ya.
1: Iya, tapi di nain rokoknya.
0: Oke. Okay.
1: LA mentol. Rasanya anta.
0: Anta.
1: Anta.
0: Karo kopi biasanya enak kopo.
1: Kait.
0: Ya tetep anta.
1: Anta.
0: Ya puas ladras.
1: Padahal Miki diwarainnya karo kie. Po, gue agar mau nikawe kopi ya kan.
0: Iya.
1: Tunggu kopi. Oh tapi nganggungnya pirtus ya. Yang kurang ajar nemen ya. Kowe
0: bener Pak Haji. Bener Pak Haji taro bener.
1: Iya. Jadi mau nih malah salam ya karo bendire nyong sing somplak penyiar somplak kaya gue.
0: Upone somplake salawase jare bundari. Anu mantune kapan mantune?
1: Mantune tau wis yo.
0: Wis putu lek kabeh. Oh, tak kira topan mantu apa panyunati, no nyunat Pak Haji taro cewek.
1: Paling kon nyunati. Nyunati paling dua putu roro.
0: Ya.
1: Oh, masih hiji maning oh waduh.
0: Wadon bontote.
1: Bujange ya bontote.
0: Oh, bujat, oh, bujang. Di
1: Jakarta bae. Nong pan nyoba kue lah daripada mumet nyobane Gatot Kaca beli bisa mabur bae.
0: Gatot Kaca bisa lo mabur.
1: Iya.
0: Kue.
1: Orang pan duet-duetan.
0: Orang duet sih.
1: Orang. Yeah. Ini sekita wis ora gelem. Gelem karo wong liya.
0: Iya, ya. Ya gelem asline kok.
1: Gatot Kaca beli bisa mabur bae wis.
0: Yo, beli.
1: Iya. Salam iki ya karo kue sing nembang.
0: Remang-remang wis pemule wis.
1: Sing oh wis balik.
0: Wis langsung balik.
1: Miki kerungune separo. Soalnya itu sana tamu sih.
0: Iya, kue wis balik wis paling mejasem sih.
1: Ya hebat, berarti pentolan bisa nembang.
0: Enggak wa kue, enggak wa martabak bisa.
1: Kudune kayak kue nembang.
0: Gak bisa, pancetannya gembili. Nyong

0: Padahal udah, oh, hampir 6 menit itu sudah teman ya pokoknya.
1: Iya.
0: Hampir 6 menit weh.
1: Pada yang telung menit.
0: Oke.
1: Ya kaya kaji toro spesial ya lagune.
0: Iya.
1: Pada gawe mana sih nyong. Mudah-mudahan balasannya lebih bahagia.
0: Iya, bahagia weh.
1: Biarkan aku yang menderita. Mardi itu ngontrak berdua.
0: Iya iyalah.
1: Yang lain ngontrak.
0: Ngontrak lain.
1: Iya. Nyong be. Monitor warung Liana beli tetep baik.
0: Anta. Oh, pemana jelat maning kaya tumbang.
1: Jelat maning tumbang. Kaya wis tengah tumbang.
0: Iya.
1: Wis salam nengok kabe bayar.
0: Ya. Yep.
1: Salam spesial nengok.
0: Ya. Yep.
1: Mardi Tur Angin.
0: Ya.
1: Yang selalu panjang umur.
0: Oke. Ada Upo Epi yang ada di kota kecil. Salam ya Pak Haji Toro juga ya. Selamat malam 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
2: Dangdut, semuanya assalamualaikum warahmatullahi kang. Balane setara para MM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitulah.
0: Gitulah.
2: Pak Marti,
0: yep.
2: Bu masuk.
0: Ya Pak.
2: Loro Nyirato. Bunda Ani.
0: Ya.
2: Desaki.
0: Ya.
2: Mana Wartiem wes?
0: Wartiem.
2: Neng mau ngenten ya. Apa Pak? Wartiem dan Mama. Itu kalau segera ni mikir.
0: Bebae nyong ra direken.
2: Puri ini kita rakyat. Tapi belak tu.
0: Ya, puri itu urung apa apa lah.
2: Urung menyerang tu.
0: Sing ngebel iki ning ora dilepas-lepas ora katon. Ning ngebel ya ngebel paramon to mbuh. Ya sing coke ya roh migo nyel.
2: Pon jenengan mundurno kagene TV ya Kak.
0: Iya. Yo roh migo nyel, gonyel. Iya. Ora dilepas-lepas gonyel.
2: Weh,
0: ampun.
2: Martin, yo.
0: Yo, walu-walu.
2: 88.
0: Nek main online aja ning nggon HP sing Android nyel gonyel. Ning nomor sing
2: pertama
0: sing anu ya. Oke. Yo, halo. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah.
2: Eh, tak dere gak pasune art.
0: Iya. Jadi siapa ya? Nyanyi apa ki?
3: Nyanyi apa?
2: Ada pertemuan mau batal cinta sudah sih ya?
3: Sudah pertemuan.
2: Pertemuan aja
0: ya
3: mak? Iya.
2: Oke. Pertemuan.
0: Oke. Karena mak aku bungun yang dua yang dua kan anak karung anak bawa nalar radio nih. Iya. Ya cuma turu-turu ayam aku nera. Mau setina jena turukuk terus orang ini nendi
2: orang mau coba cek mau gak?
0: Orang, karena ini kecek anu nuntun-nuntun motor wingi karena

0: Ngopan pele ya.
1: Jarane nemu manusia ya, bener kamu salah ka sing diujuja istirahat ta.
0: Senin kok tempur ning Pemalang Selatan.
1: Besok apa tuh ya? Besok.
0: Nek besok tau ora?
1: Kayak nung mama nih. Libur.
0: Iya.
2: Ganti lagu Neoro cukup pemandu.

0: Oke.
1: Waalaikumsalam
2: Rublatin Cing.
0: Jos.
2: Iya, Cing.
3: Turun dulu apa enggak?
2: Ya langsung bae sisan lah tanggung.
3: Kerinduan.
2: Iya. Ya wis kita bukae papat-papat pokoke. Tak bateri nganti teko jam 02. Iya itu orang-orang. Iya, alhamdulillah niki. Opo happy. Opo happy. Opo ini kerinduan langsung ngebel. Langsung ngebel wong. Lah wae, wong ngono wae wis ping 3. Nyanyi-nyanyi urung wis ping 3.

0: Cik. Ye. Upo ini sudah 36.
1: Lebih malah ya.
0: Iya, 36. Ya, Epa Karanganyar asik ya. Ya, Epa Karanganyar itu Tegal Kota ya.
1: Heeh. Oh, Epa Karanganyar.
0: Iya.
1: Ani tadi ya.
0: Iya, Bapak Ari, Mama Ari, Juket.
1: Iya,
0: siap.
1: Bunda Saki.
0: Bunda Saki. Iya, siap.
1: Spesial buat keluarga yang di Kalisapu.
0: Yuk,
1: Anggi. Makasih.
0: Yuk.
1: Ucapannya semoga sehat selalu. Makasih.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Cing-Cing.
1: Cus.
0: Ya, punya padu raksa. Mama Ardi, yuk. Setelah ini nanti kita nerima 4 kembali ya. Setelah jeda iklan, yuk kita ini dulu ya, spring berdua. Aku nih pan ngunci lawang, karo mangan martabak di set.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang.
0: Ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: Kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu langsung berbening.
0: Bening ya. Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
2: Tur, kita mendapatkan sertifikat halal dari Malaysia, sertifikat internasional ISO 9001.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi,

0: SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal.
1: 9588. Sekali lagi di 0852 9319 95.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotek 28, alamat di
1: Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Sara Paramon, 101,5 F.
3: Nama-nama-nama, cekewir.
4: Malam juga, cengir hobi.
5: Iya. Okay. Tadi Dimas Arfan gak bisa masuk karena habis dari Cirebon.
4: Oh iya.
5: Nah, baru datang.
4: Baru datang. Oke. Okay.
5: 10.
4: Iya, iya siap.
5: Lagunya pengen Buah Duri Neraka ya,
4: Kak. Buah Duri Neraka. Siap-siap ya, anduk. Iya. Yeah. Oke. Okay.
5: Berbawa ya.
4: Yo. Gue untuk Buri nih.
5: Burini,
4: Pak Pramudiono.
5: Terus tadi ada itu ya, Bunda.
4: Bunda Santi, tapi udah mau nyanyi terus langsung pulang ke Menjasem.
5: Oh, iya, yang nyanyi Remang-Remang ya.
4: Iya, oke.
5: Okay. Iya, terus juga Bapak Happy,
4: Buah
5: Ardi, Mama Ari, Bapaknya Ari.
4: Duri, iya, Bapaknya Ari.
5: Bapak HM, terus Mama Kiwi, Mimi Kamisa.
4: Oke, okay, gue ya lagi pada ngumpul gue.
5: Yang lagi pada ngumpul.
4: Iya, mana nyekeli pentil.
5: Terus Mama Ki, Mama ini, Bu Surip ya.
4: Hey.
5: Selamat malam Bu Suri.
4: Terima kasih Cik Robi.
5: Iya buat Pak Haji Toro ya.
4: Iya Pak Haji Toro.
5: Yang ada di Salem juga. Selamat malam.
4: Okay. Bu Darini, terima kasih Cik Robi.
5: Ya, buat

0: Ya kami sah ngomong apa?
1: Halo, ser.
0: Apa ya?
1: Ser. Aku kan sempat kundar, jeng. Sempat kundar kalau mama kiwi, jeng. Mama kiwi kemudian ngekek sampai kepentut, jeng. Bukan aku kemudian nyoman buri, Allah. Kayak dukung-dukungan emen, jeng.
0: Tegak-tegak. Itu masa kecil kurang bahagia, jeng.
1: Iya,
0: kami kan
1: saya.
0: Ya, wes pada ini pada numpak undar.
1: Oh.
0: Iya,
1: undar itu apa, Kang? Odong-odong.
0: Iya, undar itu yang di pasar malam itu yang muter itu.
1: Oh, kami diputar.
0: Ya, kami diputar.
1: Kayak ombak banyu.
0: Ya, gitu ombak ya. Banyu yang ada kudanya.
1: Aduh, ya ampun.
0: Ya, itu kan itu masa kecil kurang bahagia, Cung.
1: Iya.
0: Bener.
1: Udah, Kang, salamnya buat pengabaran
0: para
1: paramon ya, Kang, ya. Spesial buat Kang Babar buat Dede Anggi sehat selalu.
0: Terima kasih. Ya,
1: panjang umur banyak
0: rezeki. Amin.
1: Makasih ya, Kang.
0: Yuk,
1: mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublah Dincing. Ayo dah, jeng lobi, noyo di kuningan ganggu kesetiaan anak ganggu gabung nah ya. Baik ya, disapa yo, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam, dadu teh saporete mas Bawor.
0: Naman, cekewir.
2: Wong ayo wedo li berkat iki pandi sih ya mas ya.
0: Iyalah.
2: Sehat ya mas ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
2: Oh, apa maning beras mlaku besa lemari kaya kae. Ayo duitnya numpuk kaya kae
0: kon. Alhamdulillah.
2: Orang senang sing ini. Ya marganis.
0: Iya.
2: Opa nembang kae mak, eh mas apa ya? Selayang pandang ya.
0: Selayang pandang.
2: Yang tapi sing sini Barata.

0: Mama TV kalau bawa acara numpak
1: undang.
0: Undang yang berlasi sing dorong ya, Mas.
1: Iya, benar.
0: Gede-gede kayak kan, dan bayarnya double ya.
1: Double, benar. Weh, nyiratu. Nyiratu.
0: Oh iya, Mbak Rina. Sebenarnya pendele kan, Mbak Rina. Balik
1: dekat, Mbak Rina. Dekat, iya. Eh, kami bisa ngomong apa?
2: Tapi iya, Mbak Rina semua lor.
0: Iya, benar.
2: Terus ngiler. Weh. Ya,
0: kebule
2: deh
0: sih,
2: melek.
0: Memang
2: kiwi ngomong kayak kue.
0: Orang mencingi orang, aku yang ketok. Hahaha. Ya, ropi, sehat ya, ropi.
1: Iki ya, ya. Iki Barata lo. Iya, ya.
0: Selayang Pandang gua ada.
1: Ya, Selayang Pandang, bener. Salah.
0: Salah.
1: Ini Barata padahal.
0: Ini musiknya
1: sing gambare sing ndi?
0: Ayo. Sungguh cantik
1: iya. Orang Panjang.
0: Hatiku tergoda. Bener kue.
1: Iya, coba. Iya, coba saya nyacak ya. Iya, iya nyacak. Itu ya.
0: Itu ya Barata miki berarti.
1: Ibarata.
0: Iya.

0: 5 menit lebih kayak ngurak rasa.
1: Iya, Mas.
0: Iya.
1: Dari mama wajibnya sih, Mas. Wah,
0: ya. Eh, mama kabisa, oh.
1: Iya, Mam, kabisa,
0: iya. Iya. Wajib ada.
1: Iya, orang
0: nonton iya. Mengkaji. Mencengin dari kaji. Ya, ini Miki, ya. Siapa,
1: Mas?
2: Pira. Panjang lu, Pira.
1: Ayo. Ya. Itu kak, sembulan dapat pira wong
2: kan ya. Kamu sembuh kaji, kampi tak pecingi. Banyak luk pira. Tak pecingi, wis kari ngomong. Ya,
1: kampi. Alam
2: baik, yang jawabkan ada buki, banyak luk pira tak kai.
0: Ya Allah, untuk li pentil, wae, pan mecing-mecing iba, waro.
1: Iya. Lorong kepenak ya, Mas. Temen ya, Mas.
0: Iya, under. Kami isih melek pacitane jare ngomongnya Miki tahu kriwil karo apa tak apa kayak jenenge gembili lho. Iya nek gembiline tak nyong pengen anu
1: melek. Ora percaya Mas.
0: Iya.
1: Iya.
0: Paling-paling ge pacitane paling melek kacang ndang ngepang.
1: Eh penjebrok akan kacang
0: Mas. Bener bener enggak jeblak.
1: Mas ya, mas ya. Mending Mas Bawar
0: selalu
1: karena
0: makin ke anak
1: itu.
0: Iya, sini kidul, sini sapu. Oh,
1: iya. Ya, semoga setiap ya,
0: Mas. Amin,
1: ya.
0: Amin. Iya.
1: Kurang satu apapun, Mas.
0: Iya, emang ini aku mampir, Pak, dan nawari mampir di situ ya.
1: Oh, mampir mono.
0: Ya, ngilih, iya.
1: Oh, kasih dan nawari, mau.
0: Ya, ora wingi, wingi. Kayak pan beli, pan beli, pan beli, ya rantainya putus.
1: Ya Allah. Ayo mengadap
0: ya. Ya suka dukane ora apa-apa ya
1: kowe wis. Ya beres kono kae to ya, Mas.
0: Tapi wis beres ora apa-apa.
1: Ya wis sing penting arane nrimo bae wong lagi dikae-kae
0: tenan ya kowe. Iya.
1: Ya acara ya maaf iki karo wae
0: ya kowe ngamuk. Bener.
1: Ya makasih, Mas.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blajing Cing.
1: Yo.
0: Iya ada Kang Wi di Nangkula yo 35288 yo Turatu. Iya, kalau men balik orang di nyanungnya ngisu, wah, kowe sak petai jadi. Iya, ya 35288 halo, assalamualaikum, selamat malam, Sarah Pramon. Halo.
3: Yang di Pek Kaparete.
0: Naman-naman gue. Waalaikumsalam, Bu Setia Mongi Ratu, akhirnya, iya, mlebu online.
3: Iya.
0: Dari wangi ngenteni orang ngantuk-ngantuk.
3: Kae Kang.
0: Lagu apa?
3: Lagu Wujudnya Rasa.
0: Oh, karaoke. Eh wujude rasa
3: musik jaranan apa anane
0: wujude rasa wujude rasa sing sapa ya
3: wujude rasa ya poke kayane niki sapa jenenge Happy Asmara reneng karo
0: Happy wujude rasa Oci Alvira Nabila itu tuh
3: iya nena
0: coba Oci Alvira ya benar

0: anak
1: musik kejaranan.
0: Sing koplo berarti.
1: Ya koplo sing musik kejaranan. Anak si Denik apa ya punya tapi lanang ya.
0: Kayak mungkin coba. Tutup ya.

0: dengan tempol sedikit.
1: Nanti jengking-jengkingnya.
0: Nada paling tinggi.
1: Iya. Oh, Banyuwangi nanti ya. Ya, nanti jengking-jengking.
0: Iya, tanggane krungu e.
1: Lagi. Paling lagi nyanyi.
0: Iya, tapi ada ora ada tapi tetap krungu kayaknya ya.
1: Iya, bengi apa maning. Oke.
0: Makasih ya Kang Bawor, sehat selalu.
1: Amin.
0: Iya, sehat.
1: Amin, matur nuwun.
0: Iya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Tumplat Tingting. Ada Madam Rengganis ya, yang ada di wilayah Setanggal ya, di Dukuh Ringin ya. Ada juga dosen Aldi di sana ya. Iya, segala sesuatu yang terbaik ya. Selamat pagi ya, sekarang sudah pagi, tak terasa ya, sudah jam 12. Baik, untuk Blind Star Paramon iya, ada musola tua hadir di sebatan pagi hari ini. Ya, maaf, wes kan pada istirahat, yo, pada turu. Yes, misuk, kerja maning.

0: berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya lara, jeruannya apa maning. Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak Habutop.
1: Obat apa sih kue?
0: Habutop, kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kok bantuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop

BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 05.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Has RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dan Sabar itu. 12.55 menit waktu Indonesia Barat-Barat nih. Pagi ya, supaya istirahat. Baik ya, untuk Saudara Pramon ya. Berakhir pula ya, Bawor pamit undur diri dari ruang di garapan jeningin. Selamat beristirahat ya, ini sudah waya istirahat. Jangan lupa kompor yang dapat diperiksa kembali, pintu jendela dikunci di mesin petan bersama. Yang punya aktivitas semalam tetap semangat ya, walemu. Set yang begitu mendayu-dayu ya untuk menghantarkan aktivitas semalam tentunya. Sampai ketemu lagi besok ya di Paramon suka-suka ya, jam 10 malam saja. Baik, segala sesuatu yang terbaik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih banyak kekurangan dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Usaha Pertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: posin. Pak, pak. Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Ya, saya sama keluarga selalu sehat. Yaudah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi?
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya

0: Ibu Ica juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ica sehat. Udah ya Bu, saya jalan dulu.
1: Bentar dulu Pak.
0: Aduh apalagi ya lo Gusti, Gusti.
1: Saya nitip ya Pak, satu botol, nanti uangnya saya ganti.
0: Eh, ya Bu, ya. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi. Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kukupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

yakni Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum

0: kenal dengan Habutop?
1: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
1: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
0: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
1: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
0: 7 botol.
1: Berarti
0: total 8 botol.
1: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
0: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
1: Iya, orang udah sampaikan
0: parah
1: ya. Jadinya kan ya sama dua-duanya itu tinggi semua.
0: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
1: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
0: Berkurang ya.
1: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
0: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
1: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Nombe keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet.
0: Oh habu top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojonya esi nomi Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kasi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda

0: yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Selamat Riyadi nomor 70 Cabawan Margadana Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319.
1: Resmi kami, Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar terus 3 botol yang ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat beda Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya tunggu selalu.
0: Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perumahan Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya

0: apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi vitamin ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: 3 kali
0: sehari. Iya. Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan nggak, pada 1 minggu, 2 minggu. Langsung biar bening
0: ya, berarti ada perubahan ya setelah konsumsi vitamin. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum vitamin, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitamin solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang berada 005 RW 002 sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Pak Sri, Pak, awet mau kemure, boy, kayak bayi. Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer Rebecca juga no.
2: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
1: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
2: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
1: Alah ngeles, kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
2: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipah.
1: Aja nyerah, Pah. Yuh, nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok. Libar kue HP-nya kurang, yo.
2: Iya, Kang. Yuh, dater.
1: Nanti, si caper. Kon naro weronyo lagi nondomi katok.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
0: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Timur, SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0519-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, kabu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma

Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal, di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9519.

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Para Paramon 101,5 FM Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habu Top. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habu Top gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habu Top ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habu Top alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain

0: ya kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain, ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan. Jadi yeah, efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal ramuan Arab Habu Top, produk The Natur Indonesia.
0: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
2: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habu Top.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT The Natur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Wih.
1: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebun.
0: Wah ngapurane Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat

0: RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Tara Paramon, 101,5 FM.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum, saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899

0: 0879 990. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni,
2: ya.
1: Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas?
2: Saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi, kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong, Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama, ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya.
1: Gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin
2: baik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: didapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 ml harga Rp47.000. 60 ml harga

0: Rp25.000.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Mau bengi

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822

0: 0867-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami 9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-228. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga, untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi
3: wawancara. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, Mil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Setan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-299-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Radio Paramon. Pokoke mama ke arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mama ke bisa dangdutan seporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
2: Kenapa kita lebih dahulukan menanamkan jiwa roh anak-anak kita? Pertama, kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesungguhnya ruh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan penanaman ruh, jiwa dan semangat iman ini, maka diharapkan anak-anak nanti mengendalikan hawa nafsunya. Dengan kata lain, bahwa penanaman jiwa tauhid, penanaman ruh dan semangat keimanan ini merupakan

kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wawasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan. Maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, tsanawiyah sampai kepada perguruan tingginya, lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya, kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari, banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari, satu malam, 24 jam. Kalau ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya, ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik,

Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya dan kalau memang tidak perlu lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya, orang kampung bilang kelolodan. Makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan. Dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu, budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah

menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkar masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua kan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri. Bagaimanapun maju dan modernnya kita sekarang, tentu merupakan mata rantai yang berkaitan dari generasi terdahulu. Ini yang kedua. Setelah tauhid, berbakti kepada ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin wa takun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan tidak. Coba lihat kucing. Taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Asib. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatet sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun kecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan.

0: fakhairun, wa in syarran fasyarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri.
1: Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain,
0: artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri.
1: Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak,
0: yang ketiga baru pendidikan tentang moral.
1: Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini,
0: sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat.
1: Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fatamorgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumut Takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang,
0: sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus.
1: Baru dalam sekarangnya, amantu bi rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah.
0: Sudah mau mati
1: baru amantu bi rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut, mampus terus sekalian. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggal kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak, kemana bakatnya.
0: Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja.
1: Berikan itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri. Tapi dengan syarat tiga itu tadi, iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapa sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti
0: dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi.
1: Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik
0: rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah.
1: Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran

0: bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya.
1: Jilbab lah kuno, bau sorga lah, bau mas.
0: Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam,
1: sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern. Versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke dunia, malah sudah dibunuh lebih dahulu. Versinya saja yang berbeda. Kalau di zaman jahiliyah dahulu manusia menyembah batu yang bernama Lasta, Uzza, Manat dan Hubal, di zaman jahiliyah modern sekarang ini orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat, berhari-hari. Apa kata Luqman? Ya bunayya aqimish shalah. Setelah bertauhid, berbakti kepada ibu bapa, punya nilai moral. Ya bunayya aqimish shalah. Nak, dirikan sholat. Rumah tangga muslim. Anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan sholat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik. Karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali juga. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nah, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nah, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimish shalah, nak, dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa usaha dan berusaha dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh. Dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat. Dan pada waktunya nanti Al-Quran memberikan bimbingan, hendaklah minta tolong kepada Allah dengan sabar dan tetap mendirikan sholat. Ya bunayya aqimish sholat. Setelah itu, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tegaklah membina yang ma'ruf, tegaklah mencegah yang munkar. Ini sikap hidup sudah. Sholat tadi tugas hidup.

sikap hidup, tampil di tengah masyarakat, membina yang ma'ruf, mencegah yang munkar sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi. Artinya, orang mau sholat, mau enggak, jangan bilang apa-apa dah. Urusan dia sendiri lah. Dia mau puasa, dia enggak. Merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar. Siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk warnai oleh kebaikan, dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik, yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surat Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini, dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagamaan,

0: Banteng Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habu Topnya dulu ya Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.

0: Piwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, dengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, 9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami.
5: Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarah Paramon, Jalan Raya.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, besi Sri, kemburan baik.
0: Dila, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nengnya ngambil kumat maning, ke.
1: Aja dijur kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 93 19

0: 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau

0: Wih, wih, wih, wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segene kemebun.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Bermangan daging sirahe lara ya.

0: oleh saran jenengan sering konsumsi Habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kowe apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora emane mano ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-ake.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal khusus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kot Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat berarti 48.
0: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
0: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
0: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pernah mau di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
0: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
0: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
0: Berarti
1: ya, menurut aturan sih 2-2 ya.
0: Dua. Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
0: Ya, okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Tadi, wawancara.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Anak Vitama 9319-9588 0852-9319-9588
3: atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ket kreyon Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal.